0: Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya ya. Kita minta masukan dari masyarakat ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU. Di
1: menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500,000 kepada mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
4: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Hisar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500,000.
5: Saya ingat Pak Arso berapa?
6: $375,000 Pak.
5: Sing dolar. Itu ya. Saksi mana Pak?
6: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy Pak.
5: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
6: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500,000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan Pak.
4: Sementara itu terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500,000. Dia hanya menerima $375,000 dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Hisar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta.
7: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
8: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
7: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
8: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
7: Saudara berikan?
8: 10 ribu, Pak.
7: 10 ribu SGD lagi?
8: Bukan,
7: USD.
4: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta atau sekitar Rp266 miliar dari Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
10: Bensin kan sudah BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras ada beberapa

0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widyaputri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
1: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah satu monitornya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitornya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
0: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh
4: tahun? Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekali menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
5: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
4: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
3: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
4: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
6: Laporan khusus.
7: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
8: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
7: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa, saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat, ya, ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki, ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini kita sebar untuk membantu KSPPG, tapi pelaksanaan masih belum optimal.
8: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
7: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini. Benar gak menunya ini? Selasa menunya ini, benar gak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG hamin 1 atau hamin 2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
8: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
9: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah, anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
8: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
10: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
8: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
6: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
11: Ya, kami berharap pelaksanaan MBY setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
12: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pembenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi, namun tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
14: Comprehensive strategic partnership that we have.
15: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Thong menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
14: In the economic sector, we also
16: di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
15: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Thong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
17: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerjasama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
15: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
14: Under the leadership of President Promoto,
15: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Thank you very much for your kind attention.
2: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan informasi cuaca ya, wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Lejong Telepon sudah bersama kita Hede Mengi Uli, perkirawan BMKG Stasiun Altari Kupang.
1: Info cuaca BMKG.
0: Baik, Hede, silakan informasi cuaca pagi hari ini wilayah Nusa Tenggara Timur seperti apa? Silakan, Kak.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026. Untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah Soe, Betun, Borong, Ruteng, dan Tambolaka. Kemudian untuk malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal, dengan potensi kabut pada dini hari di wilayah Soe, Ende, Borong, dan Ruteng. Suhu udara berkisar 20 hingga 32 derajat Celcius. Untuk wilayah Manggarai, Ngada, dan dataran tinggi lainnya, suhu udara berkisar 14 hingga 25 derajat Celcius. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Kita beralih ke perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Ende. Untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan masih cerah hingga cerah berawan. Kemudian malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Terdapat potensi kabut juga di wilayah Ende pada dini hari. Kemudian wilayah Ende sendiri, suhu udara berkisar 20 hingga 30 derajat Celcius. Angin dari arah timur dengan kecepatan angin rata-rata berkisar 28 km per jam. Demikian perkiraan cuaca.
0: Iya, baik. Terima kasih Kak Hede atas informasi pagi hari ini. Informasi cuaca, selamat pagi, salam sukses.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern

0: na na. Sabunok na haga medi.
1: Papay, babayhin no na yo. At sa sen ni no medi kiri, kitang yapelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
0: Bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Mau caji ibu satunya. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu.

0: Kondisi cuaca yang ekstrim menuntut kita untuk waspada dan menyiapkan diri sehingga tidak menyebabkan kerugian dan korban jiwa. Berikut kita dengarkan tips menghadapi cuaca ekstrim yang disampaikan oleh Yohanes BC Putubota, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah SIKA.
1: Dalam menghadapi cuaca ekstrim, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa menghindari cuaca ekstrim ataupun kita bisa menghindari bahaya daripada cuaca ekstrim. Yang pertama, persiapkan perlindungan ekstra. Persiapkan perlindungan ekstra ini bentuknya ada bermacam-macam. Yang pertama, konsumsi makanan yang sehat dan bervitamin sehingga daya tahan tubuh kita bisa kuat dalam menghadapi cuaca ekstrim. Perubahan-perubahan cuaca ini menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun. Yang kedua, dalam persiapan perlindungan ekstra ini, kita juga perlu istirahat dan konsumsi air putih yang banyak. Untuk apa? Agar kita mampu menghadapi cuaca ekstrim ini dengan kondisi tubuh yang sehat. Yang ketiga, kita juga perlu menyiapkan alat-alat ekstra, misalnya seperti payung, jas hujan, selimut. Kemudian juga kalau menghadapi cuaca ekstrim berupa cuaca panas, maka kita juga perlu menghindari alat-alat yang bisa menghindarkan jaket, seperti jaket yang bisa menghindarkan kita daripada terik matahari. Yang kedua, tips yang kedua adalah kita harus melakukan pemantauan informasi tentang cuaca, perkembangan cuaca dari sumber yang terpercaya. Nah, untuk pemantauan informasi ini, satu-satunya sumber yang bisa menjadi sumber terpercaya untuk cuaca ekstrim ini, dia berasal dari BMKG. Nah, sumber informasi cuaca ekstrim dari BMKG ini bisa kita lihat dari baik itu aplikasi-aplikasi dari media, baik online, televisi maupun perakiraan-perakiraan yang langsung disampaikan oleh BMKG melalui kanal YouTube maupun Instagramnya. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga dalam menghadapi cuaca ekstrim ini berupa persiapkan kebutuhan darurat. Nah, persiapan kebutuhan darurat ini, kalau kita sudah paham tentang kesiapsiagaan, maka di dalam persiapan kebutuhan darurat menghadapi cuaca ekstrim tidak akan berbeda dengan menghadapi bencana lainnya. Maka kita harus mempersiapkan yang namanya tas siaga bencana. Nah, di dalam tas siaga bencana itu sudah ada berbagai item yang harus kita isi, di antaranya barang berharga, makanan minuman, masker, alat penerangan, kemudian obat-obatan, pakaian, peralatan mandi, dan sebagainya. Nah, dalam menghadapi ini, persiapan berupa tas siaga ini sangat mendukung kita ketika terjadi bencana cuaca ekstrim. Kemudian yang keempat adalah persiapkan obat-obatan dasar di rumah. Kenapa obat-obatan dasar ini harus disiapkan? Karena misalnya kita mengalami radang, demam, flu, batuk, sakit kepala, dan sebagainya. Di cuaca-cuaca ekstrim ini kita tidak perlu keluar rumah. Tetapi sudah ada obat-obatan dasar yang bisa kita konsumsi dan kita gunakan di rumah untuk meredakan penyakit ataupun sakit yang kita alami. Dan yang kelima adalah kita melakukan upaya untuk menghindari mobilitas di luar rumah. Yang pertama, jangan gunakan kendaraan di saat hujan lebat yang menyebabkan jarak pandang kita cukup pendek, yang juga bisa mengakibatkan kita tertimpa pohon tumbang, bahkan juga baliho-baliho yang ambruk dan beberapa tiang listrik dan sebagainya. Di menghindari keluar rumah ini juga disebabkan juga, yang pertama kita harus memperhatikan bahwa tidak boleh ketika kita terpaksa keluar rumah, kalau kita terpaksa keluar dari rumah melakukan aktivitas pada saat cuaca ekstrim, hindari untuk tidak berteduh di bawah pohon atau menggunakan ponsel pada saat berada di dalam cuaca ekstrim atau hujan. Karena ini bisa berdampak kepada kita tertimpa pohon yang tumbang atau juga kita terkena sambaran petir. Nah, yang berikut, ketika kita terpaksa berada di luar rumah, maka yang perlu kita lakukan adalah hindari rute-rute yang sudah dikonfirmasi merupakan rute rawan bencana, saat baik terjadi saat hujan maupun terjadi saat-saat cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir dan sebagainya. Nah, ini untuk kemudian menjaga bahwa posisi ketika kita berada di rumah, luar rumah, maka kita berada pada rute dan jalur yang aman. Semoga tips ini dapat membantu kita dalam menghadapi cuaca ekstrim yang melanda di daerah kita. Terima kasih.

membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan dari akun Facebook Agus Wijaya Kusuma yang mengklaim harga sejumlah bahan bakar minyak BBM non-subsidi mengalami penyesuaian mulai Juli 2026. Dalam unggahan tersebut disebutkan harga Pertamax turun menjadi Rp12.800 per liter. Dilansir dari tarmbekhoax.id, hingga Senin 13 Juli 2026 unggahan tersebut telah memperoleh lebih dari 40 tanda suka dan menuai sekitar 30 komentar dari pengguna Facebook. Tim pemeriksa fakta Movindo menelusuri klaim tersebut dengan memasukkan kata kunci Pertamax turun ke Rp12.800 per liter ke mesin pencari Google. Hasil penelusuran menunjukkan memang terdapat penyesuaian harga BBM non-subsidi Pertamina per 1 Juli 2026, namun tidak sesuai dengan angka diklaim dalam unggahan. Berdasarkan daftar harga resmi harga Pertamax di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara ditetapkan sebesar Rp16.250 per liter. Sementara di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, harga Pertamax tercatat sebesar Rp17.000 per liter. Tim pemeriksa fakta Movindo kemudian membandingkan informasi tersebut dengan daftar harga BBM yang dipublikasikan melalui kanal resmi Pertamina. Hasilnya menunjukkan tidak ada satupun wilayah di Indonesia menetapkan harga Pertamax sebesar Rp12.800 per liter pada Juli 2026. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa informasi mengenai harga BBM melalui kanal resmi Pertamina. Langkah ini penting untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan resmi. Dengan demikian, klaim bahwa mulai Juli 2026 harga Pertamax turun menjadi Rp12.000 per liter adalah hoaks. Informasi tersebut merupakan konten palsu. Saudara, sekian cek fakta kami sampaikan dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Kita salam jumpa kembali di program Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat. Pagi hari ini bersama saya Nona Nia menemani Anda dan juga rekan operator ya Dev Rivaldi di program Halo RRI dan juga pengarah acara Rahma Suci pendengar. Pendengar dimanapun Anda berada, program Halo RRI tentunya memberikan ruang interaksi publik bagi Anda untuk menyampaikan laporan aspirasi maupun kebutuhan keluhan maksudnya ya terkait layanan publik di wilayah Anda. Nah, melalui program ini pendengar tentunya Anda dapat menyampaikan berbagai permasalahan yang ditemui atau dirasakan agar mendapat perhatian ya, agar ditindaklanjuti dan juga perbaikan dari pihak-pihak terkait. Halo RRI pendengar hadir sebagai sarana untuk membangun kepedulian bersama antara Anda ya, kita sebagai masyarakat, pemerintah dan juga pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Nah, dengan dukungan RRI ya tentunya program ini menjadi jembatan komunikasi yang efektif guna mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik, responsif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendengar, kami nantikan ya laporan aspirasi maupun keluhan Anda terkait layanan publik di wilayah Anda, di mana saja berada, pendengar, di line telepon di 0821-4451-1957, di line WA di 0821-3878-8786. Ya. Anda bisa mengirimkan voice note, kami bukakan, dan kami akan hubungi narasumber yang berkompetensi sesuai dengan aduan keluhan Anda atau aspirasi Anda. Oke, pendengar, kami nantikan hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
1: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
0: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
2: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
3: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
4: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
4: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
5: Oh, yes.
3: Ah, emang bahayanya apa?
4: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
6: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

and Esensi Buku. Buku Mengapa Kita Tidur karya Matthew Walker, seorang profesor neuroscience di Universitas California, Berkeley. Buku ini membawa pembaca dalam perjalanan mendalam ke dunia tidur. Dengan pengetahuan yang luas dan aliran narasi yang memikat, Walker membongkar misteri tidur dan menyoroti pentingnya tidur bagi kesehatan fisik dan mental. Walker membuka bukunya dengan membongkar sejumlah mitos yang berkembang seputar tidur. Dia menegaskan bahwa tidur tidaklah hanya waktu yang dihabiskan untuk istirahat pasif, melainkan proses yang aktif dan penting bagi kesejahteraan kita. Dia juga menyoroti fakta-fakta mengejutkan tentang dampak negatif tidur terhadap kesehatan, termasuk peningkatan risiko penyakit jantung, diabetes, obesitas, dan kanker. Walker juga menyoroti peran tidur dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh, konsolidasi memori, pengaturan emosi, dan pemulihan otak. Dengan menggunakan bukti ilmiah terbaru, Walker mengungkapkan bahwa kurang tidur bukanlah hanya masalah kesehatan individu, tetapi juga epidemi global. Dia menyoroti hubungan antara kurang tidur dan penurunan kinerja kognitif. Selain itu, dia membahas bagaimana kurang tidur juga berdampak pada kesehatan mental, meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan gangguan suasana hati. Walker juga menganjurkan pembaca untuk memprioritaskan pola tidur yang konsisten dan berkualitas. Dia memberikan tips praktis untuk meningkatkan kualitas tidur, termasuk menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, menjaga konsistensi jadwal tidur, dan menghindari stimulasi elektronik sebelum tidur. Dia juga menyoroti pentingnya tidur pada anak-anak dan remaja dalam perkembangan kognitif dan emosional mereka. Dalam bagian terakhir bukunya, Walker membahas bagaimana budaya modern seringkali mengabaikan kebutuhan tidur yang penting. Dia menyoroti peran teknologi, terutama lampu biru dan layar elektronik, dalam mengganggu siklus tidur alami kita. Walker mengakhiri bukunya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting tentang masa depan tidur manusia. Dia menyoroti potensi penemuan ilmiah baru dalam bidang tidur yang dapat membantu kita memahami lebih dalam proses tidur dan merancang intervensi tidur yang lebih efektif. Dia juga menyerukan perubahan budaya yang lebih luas dalam menghargai dan memprioritaskan tidur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan buku Mengapa Kita Tidur, Matthew Walker memberikan wawasan mendalam tentang peran penting tidur dalam kehidupan manusia. Dia membawa pembaca dalam perjalanan yang menyentuh hati dan membuka mata tentang kebutuhan tidur yang seringkali diabaikan dalam masyarakat modern. Buku ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan yang berharga tentang tidur, tetapi juga menjadi panggilan untuk tindakan, memotivasi pembaca untuk merangkul pola tidur yang sehat demi kesejahteraan mereka sendiri.

Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih setia bersama kami di Halo RRI ya, Pro 1 RRI ND. Kami hadir di setiap Senin, Rabu dan juga Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar ya, kami nantikan penyampaian Anda ya, interaksi Anda terkait dengan laporan, aspirasi maupun keluhan terkait layanan publik di wilayah Anda. Tentunya kami berharap melalui program ini ya, Anda dapat menyampaikan berbagai permasalahan yang ditemui atau dirasakan agar mendapat perhatian dari dinas terkait ya, tindak lanjut dan juga perbaikan dari pihak-pihak terkait. Oke pendengar, kami dapatkan informasi dari pengarah acara kami ya, Rahma Suci, yaitu terkait sebuah keluhan yaitu dari masyarakat di Facebook grup Forum Peduli Rakyat Indi, yang mana keluhannya itu terkait dengan lampu-lampu kecil di sepanjang jalan Kilimutu dan juga Eltari ya, sudah tidak jelas lagi ya, dan ditakutnya katanya bahwa ade-ade ya pulang sekolah atau siswa-siswa pulang sekolah pegang-pegang dan kesetrum, tolong ya, jadi pihak terkait segera perbaiki terkait dengan lampu-lampu kecil ya di sepanjang jalan. Oke, dan ini keluhan dari masyarakat ya di Facebook grup Forum Peduli Rakyat Indi, yang mana terkait dengan lampu-lampu kecil di sepanjang jalan Kilimutu dan juga Altari sudah tidak beraturan ya, sudah tidak jelas lagi, dan takutnya ya masyarakat teristimewa adik-adik ya, anak kecil atau siswa ya, ada-ada SD pulang sekolah ya, pegang-pegang dan kesetrum, yang pastinya jadi pihak terkait ya segera teratasi dengan baik atau segera perbaiki. Dan kami masih mencoba menghubungi narasumber yang terkait dengan keluhan masyarakat ya dari grup Forum Peduli Rakyat Indi ini, lampu-lampu kecil ya di sepanjang jalan. Oke pendengar, pengarah acara kami Rahma Suci terus mencoba menghubungi narasumber kami, dan tetap stay bersama kami Pro 1 RRI Indi. Kami masih menanti Anda ya, laporan, aspirasi maupun keluhan-keluhan apa saja ya terkait dengan layanan publik di wilayah setempat wilayah Anda. Oke pendengar Pro 1, kami nantikan di line telepon di 082145111957, line WA 082138788786. Anda bisa mengirimkan ya voice note lewat WA Pro 1 081 0821 3878786.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Baik pendengar, terima kasih Satya masih stay bersama kami di Pro 1 RRI ND ya. Kita masih di program Halo RRI dari kawasan Durian nomor 1 Sainia dan juga rekan operator ada Dev Rivaldi, pengarah acara Rahma Suci. Oke pendengar, silakan kami menanti Anda ya, laporan aspirasi maupun keluhan Anda terkait dengan layanan publik ya di wilayah sekitar Anda. Kami nantikan di line telepon 0821-451-1957, line WA 0821-3878-8786 ya. Mungkin di daerah Anda, wilayah Anda ya, terkait dengan juga keluhan seperti yang disampaikan oleh masyarakat di FB ya, Facebook Group Forum Peduli Rakyat Inde, yaitu lampu-lampu kecil di sepanjang jalan, terlalu lampu hias ya, mungkin dipandang ya sudah tidak enak lagi nih ya, dan juga berbahaya untuk masyarakat di sekitarnya. Oke, kami nantikan pendengar Pro 1, silakan keluhan aspirasi ya, Anda, laporan Anda terkait dengan pelayanan-pelayanan publik ya yang mungkin tidak memuaskan Anda, kami nantikan di program Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan terkait dengan keluhan tadi ya, lampu-lampu kecil yang tidak beraturan di sepanjang jalan Kilimutu dan juga Altari, kami terus mencoba ya menghubungi narasumber kami terkait dengan keluhan masyarakat di Facebook Group Forum Peduli Rakyat ND, yaitu Kepala Dinas Perhubungan ya. Kami masih terus mencoba, pengarah acara kami atau tim kami terus mencoba menghubungi beliau ya, Bapak Gibi. Pendengar. Oke, untuk Anda semuanya jangan lewatkan program Halo RRI, silakan untuk edisi hari ini laporan aspirasi maupun keluhan-keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik kami nantikan hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Oke, sambil menanti Anda menyampaikan laporan aspirasi maupun keluhan Anda, kami hadirkan satu informasi untuk Anda ya, dari laman rri.co.id, yaitu terkait dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di sekolah rakyat harus berlangsung aman, nyaman, dan bebas ya dari segala bentuk perpeloncoan maupun kekerasan. Arahan tersebut disampaikan kepada seluruh kepala sekolah menjelang dimulainya MPLS Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027. Pesan itu disampaikan Gus Ipul saat memimpin rakyat koordinasi secara daring bersama seluruh kepala sekolah rakyat dari kantor Kementerian Sosial Jakarta Senin 13 Juli 2026. Rapat turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Dan menurutnya bahwa suasana yang aman dan nyaman menjadi modal penting bagi siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Hal tersebut berlaku bagi siswa baru maupun siswa angkatan sebelumnya yang berpindah dari sekolah rakyat rintisan ke sekolah rakyat permanen. Pendengar, Gus Ipul juga meminta kepala sekolah, guru dan juga tenaga kependidikan menampingi seluruh siswa dengan penuh empati. Pendampingan tersebut diharapkan mampu membantu siswa merasa nyaman selama menjalani pendidikan berasrama. Dan pendengar, selanjutnya ya juga diingatkan bahwa pengalaman penyelenggaraan sekolah rakyat tahun sebelumnya menunjukkan bulan pertama dan kedua menjadi masa paling menantang dan pada periode tersebut sebagian siswa masih mengalami kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di asrama.

0: dalam toilet? Bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: seger banget panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ya, kami akhiri sajian acara program Halo RRI untuk edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Dan tentunya kami informasikan kembali bahwa aduan terkait dengan hari ini kami akan hadirkan nanti di tangkapannya di hari Jumat, ya, pendengar Pro 1. Dan pendengar Halo RRI hadir di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk edisi hari ini, saya Nona Nia dan juga rekan operator Dev Rivaldi mengucapkan terima kasih bersama pengarah acara Rama Suci undur pamit, ya, dari undangan Anda di program Halo RRI dan juga di Florata pagi ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi dan salam sukses.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

0: protokol dulu.
1: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, Rian Hidayat dan Dev Rivaldi kembali menyapa ruang dengar Anda dalam Florata siang ini. Dan pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami ajak Anda untuk bersama-sama menyimak dan mendengarkan sebuah talk show dari RRI ND hasil kolaborasi dengan Yayasan Bumi Flores Lestari dengan tema yakni Puan Pangan menjaga warisan pangan lokal dan tradisi kuliner yang kami kemas melalui dialog luar studio atau talk show Suara Nusantara. Dari studio RRI ND kami ajak Anda untuk langsung mendengarkan di Sekretariat Yayasan Flores Bumi Lestari Dusun Puusambi Desa Nanganesa, Kecamatan Dona.

hidup modern, Tanah Flores sesungguhnya menyimpan benteng pertahanan terbaik kita, yaitu keanekaragaman pangan lokal yang kaya gizi dan syarat kearifan leluhur. Lalu, bagaimana kita menjaga kedaulatan pangan ini demi masa depan generasi penerus? Cari tahu jawabannya dalam program dialog spesial Suara Nusantara RRI hasil kolaborasi Pro 1 RRIND bersama Yayasan Flores Bumi Lestari langsung dari Desa Nongonesa.

Wata Beribe, founder Yayasan Flores Bumi Lestari, dan project leader Puan Pangan. Kita akan mengupas tuntas sinergi pemerintah, gerakan pemberdayaan perempuan lewat Puan Pangan, hingga aksi nyata pemuda dalam wirausaha pangan lokal. Mari bergerak, cintai pangan lokal kita, dan bangun kemandirian desa.

0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Suara Nusantara.
1: Suara Nusantara.
0: Persembahan dari RRI ND.
1: RRI ND. Suara Nusantara.
2: Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan luar biasa dari Adik Christina Rembu dari siswa SMK Karsa Mandiri yang telah membuka acara ini dengan begitu indah. Terima kasih atas penampilan yang tidak hanya menghibur tetapi juga mengingatkan kita bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan budaya serta kekayaan daerah. Dan pendengar, berbicara tentang budaya tidak hanya soal seni dan tradisi, tetapi juga tentang pangan lokal dan kuliner yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan di balik setiap hidangan tradisional, masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan alam secara bijaksana. Dan karena itu, menjaga warisan pangan lokal itu berarti juga menjaga identitas dan masa depan masyarakat kita. Dan inilah yang akan kita bahas dalam program Suara Nusantara hari ini dengan tema Puan Pangan Menjaga Warisan Pangan Lokal dan Tradisi Kuliner. Bersama saya Dito Utama langsung dari Sekretariat Yayasan Flores Bumi Lestari. Dan siang ini juga sudah hadir bersama kita dua narasumber yang akan berbagi pengalaman, kebijakan dan juga gagasan mengenai pentingnya pelestarian pangan lokal. Yang pertama ada Bapak Hubertus Valentino Setiawan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten ND. Selamat datang Bapak. Oke, dan juga selanjutnya ada Ibu Maria Patricia Wataberipe atau biasa disapa dengan Ibu Iis ya, founder Yayasan Flores Bumi Lestari sekaligus project leader Puan Pangan. Dan juga kami tidak lupa ya menyapa untuk hadirin yang sudah hadir di sini di Sekretariat Yayasan Flores Bumi Lestari dan juga pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada yang mengikuti siaran kami di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, Suara Nusantara kali ini disiarkan langsung dari Sekretariat Yayasan Flores Bumi Lestari PUU Sambindona. Dan perlu diketahui, pangan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Namun ketika kita berbicara tentang pangan lokal, sesungguhnya kita tidak hanya membahas apa yang tersaji di meja makan. Di balik setiap bahan pangan lokal itu tersimpan pengetahuan leluhur, identitas budaya hingga cara masyarakat hidup berdampingan dengan alam. Dan di tengah tantangan perubahan iklim, perubahan pola konsumsi dan juga semakin banyaknya pangan instan saat ini, upaya menjaga pangan lokal ini menjadi sangat penting. Dan pada sesi pertama ini kita akan melihat ya bagaimana potret ketahanan pangan di Kabupaten ND sekaligus mengenal gerakan Puan Pangan sebagai salah satu inisiatif yang mengajak masyarakat kembali mencintai pangan lokal dan tradisi kuliner. Dan kita akan mulai ya dari Bapak Hubertus Valentino Setiawan. Dan Pak Hubertus ini biasa disapa dengan Pak Valen, beliau Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten ND. Oke, baik Pak Kadis. Pak Kadis, jika melihat kondisi ketahanan pangan di Kabupaten ND saat ini Pak, khususnya terkait dengan ketersediaan pangan dan keberadaan pangan lokal dalam pola konsumsi masyarakat itu seperti apa Pak? Silakan Bapak.
3: Baik, sudah selamat pagi yang hadir di tempat ini maupun pendengar RRI Pro 1 di seluruh tanah air, khususnya di wilayah Flores. Saya sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, seperti yang dipertanyakan, pangan lokal di Kabupaten ND memang tersedia banyak. Tetapi, ada kata tetapinya, minat masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal ini masih rendah kalau dilihat. Karena masyarakat masih beranggapan bahwa pangan lokal ini kalau belum makan nasi berarti belum kenyang. Jadi pangan lokal dianggap sebagai makanan selingan. Kalau dilihat selama ini ya, tetapi kami dinas teknis tetap memacu untuk menggunakan pangan lokal ini di setiap keluarga. kami sudah memberikan sosialisasi untuk menanam di pekarangan dengan pangan lokal, sehingga bisa memacu masyarakat untuk membangun pangan lokal ini lebih bagus untuk kedepannya. Ini mungkin harapan yang pertama yang kami harus sampaikan pada saat ini.
2: Oke, baik Pak Kadis, dan itu tadi juga disinggung mengenai tanaman di pekarangan gitu Pak ya. Dan jika Pak Kadis ini melihat ya, apa saja Pak potensi pangan lokal ya yang ada di Kabupaten Ende ini yang menjadi warisan budaya dan kearifan masyarakat yang perlu terus dijaga dan juga dikembangkan ini Pak Kadis?
3: Baik, saya terima kasih. Pangan lokal di Kabupaten Ende ini sangat beragam ya, berakar dan berdaya, karena memang itu dari turun-temurun ya masyarakat kita Endelio, serta bernilai tinggi menjadi warisan kearifan lokal dalam jaga ketahanan pangan kita, diantaranya uwi kayu orang Ende atau Endelio juga sama itu uwi kaju yang kita diolah jadi pangan lokal, diubah menjadi uwi aindota yang selama mungkin kita nikmati itu mungkin lebih nikmat dengan alundene, begitupun jagung dengan jagung bose, jagung titi, itu juga lebih enak untuk dinikmati atau dimakan sebagai pangan lokalnya. Ini yang kita alami selama ini.
2: Oke, baik Pak. Dan tadi ada uwi kaju gitu ya, Pak Kadis ya. Uwi kaju itu makanan yang diminati juga di masyarakat Ende. Dan saat ini Pak, sejauh mana Pak dari Pemkab Ende ya, melalui Dinas Ketahanan Pangan ini, mendorong diversifikasi pangan ya, dan juga pemanfaatan pangan lokal seperti yang Bapak sebut tadi ada uwi kaju ya, dan serta komoditas pangan lainnya itu Pak.
3: Selama ini dinas teknis kami melalui kegiatan pelatihan pengolahan pangan lokal dengan manfaat keberagaman pangan lokal yang ada di wilayah, serta mengadakan lomba antar kecamatan yaitu B2SA beragam, bergizi, seimbang dan aman di 21 kecamatan yang dilakukan oleh tim penggerak PKK kecamatan. Itu dilomba juga dari tingkat kabupaten, kami juga dinas mengikuti untuk melakukan perlombaan itu di kecamatan. Itu dilakukan di tingkat kabupaten, lomba antar kecamatan B2SA. Itu dilakukan biasa setiap tahun di hari-hari pangan nasional.
2: Oke, lomba pangan gitu Pak ya, dalam arti ya.
3: Iya, oke, semuanya bahannya pangan lokal dari wilayah masing-masing.
2: Oke, itu diselenggarakan kapan itu Pak? Kalau bisa.
3: Biasanya setiap tahun itu kami laksanakan di hari pangan nasional. Mm-hmm. Nanti kalau ada hari pangan nasional kami biasa laksanakan atau di kegiatan 17, nanti di tingkat kabupaten ada membentuk itu. Lombanya kebiasaan lomba itu, B2SA itu.
2: Oke, baik. Itu untuk salah satu juga upaya Pak ya. Oke, baik. Dan kita sekarang sesuai dengan tema kita, yakni Puan Pangan. Kita sekarang beralih ke Ibu Maria Patricia Watabiri BH atau dengan Bu Iis ya. Oke, Bu Iis ini sebagai salah satu pencetus ya atau penggerak Puan Pangan, bisa diceritakan Bu kepada pendengar bagaimana awal mulanya ini lahirnya gerakan Puan Pangan? Silakan Ibu.
4: Ya, Mas Dito, jadi Puan Pangan ini sebenarnya awal mula lahir karena keprihatinan. Kami sepanjang kebersamaan kami bersama-sama dengan mama-mama dan orang muda di desa itu, kami melihat bahwa sebenarnya di Kabupaten Ende ini mereka memiliki banyak sekali ragam pangan lokal yang sebenarnya kesehari-harian itu ada yang mereka konsumsi, ada juga yang ada di hutan, lalu mereka mengambil pada musim-musim tertentu. Jadi kenapa kami merasa bahwa ini kita harus angkat. Kita harus angkat kembali. Dalam perjalanan kami melihat bahwa ada dua kelompok di masyarakat, yaitu kelompok perempuan dan anak muda adalah dua kelompok yang memiliki peran yang sangat strategis dalam ketahanan pangan. Nah, dari situlah kami merasa bahwa gerakan ini harus bertumbuh, karena ini benih-benihnya sudah ada. Benih semangat mama-mama dalam menjaganya itu sudah ada. Lalu kekuatan yang mendorong kami untuk melakukan ini. Karena secara tradisi seperti yang Mas Dito omong tadi, bahwa pangan adalah identitas, dan juga dia muncul karena tradisi, ya, tradisi di sini. Nah, di situ ada filosofi orang Lio yang bilang begini, Mas Dito. Ine eo jaga olanena, ine eo jaga olanau, paga olanena. Itu artinya mama ine atau perempuan adalah penjaga pengetahuan dan nasihat-nasihat baik. Lalu ada juga sambungannya, ine tau paga wini eo paga tuka. Ini filosofi yang sangat dalam, artinya bahwa perempuan itu adalah penjaga benih kehidupan. Penjaga benih kehidupan. Nah, dari situ kami sangat percaya bahwa dengan memberdayakan perempuan dan orang muda sebagai pewaris, itu memberikan kekuatan yang luar biasa, bahwa gerakan ini akan bertumbuh dan memberikan pengaruh untuk perubahan-perubahan. Begitu, Mas Dito.
2: Oke, baik. Perempuan itu memang sangat berdaya ya dalam ketahanan pangan pastinya. Oke, dan dari gerakan Puan Pangan, Ibu sebagai pencetus juga ya, apa saja, Bu, kegiatan utama ini? Kebetulan ini kan di Yayasan Flores Bumi Lestari ya. Jadi kegiatan utama yang dilakukan Puan Pangan dalam menjaga keberagaman pangan lokal, kemudian melestarikan tradisi kuliner, serta juga memperkenalkan kembali pangan lokal kepada masyarakat. Dan khususnya juga ini untuk generasi-generasi kita selanjutnya atau generasi muda. Silakan, Ibu.
4: Ya, jadi Puan Pangan ini bukan muncul sesaat, tetapi kami melewatinya dalam sebuah proses yang cukup panjang. Yang pertama-tama itu kami melakukan riset. Jadi riset partisipatif bersama mama-mama dan juga anak-anak muda, kami menamakan mereka adalah food heroes atau pahlawan pangan. Ya, jadi kami bilang ke mereka bahwa mari kita bersama-sama sebagai pahlawan pangan untuk melakukan menemukenali, mendokumentasikan berbagai pengetahuan dan juga aneka ragam pangan yang ada di desa mereka. Jadi dulu sekali kami pernah melakukan bersama BLDs di Saga, dan setelah itu kami sangat intens melakukannya bersama mama-mama di desa Timbajia dan desa Ondoria Barat. Ya, seperti itu. Jadi kami tidak langsung membuat kegiatan, ayo mari kita tanam, tidak. Tetapi kami melakukan riset dulu, jadi mengajak mereka untuk menemukenali apa saja yang mereka, pangan-pangan yang mereka punya. Lalu bagaimana cara mereka menanam, bagaimana cara mereka memanen, bagaimana cara mereka menyimpan, dan bagaimana cara mereka mengolah, termasuk bagaimana cara mereka makan bersama di keluarga-keluarga mereka itu. Lalu kami juga bersama-sama mereka untuk mempelajari kalender musim di tempat mereka, di dua desa ini. Jadi dari Januari sampai Desember itu pangan-pangan apa saja yang tersedia. Lalu apa saja yang mereka makan, kapan mereka mengambil. Dan itu luar biasa ya, ternyata pengetahuan-pengetahuan si mama-mama lalu juga orang-orang tua yang ada di dua desa ini sungguh sangat mengagumkan kami, karena mereka tahu kapan mereka mengambil utasoi, Mama Mary ya. Utasoi ini sangat terkenal di Timbajia. Lalu kapan mereka mengambil bumbu-bumbu, aneka rempah di tempat mereka. mungkin sekitar 30-an rempah-rempah yang mereka punya, yang mereka manfaatkan untuk memasak sayur, ikan maupun daging-daging. Dan ini pengetahuan yang sangat luar biasa. Lalu pada saat kami melakukan riset bersama-sama dengan mereka, mereka juga kita ajak untuk menulis.
2: Oke.
4: Okay. Jadi kalau pengetahuan itu kalau tidak ditulis pasti ada, yang ada itu hanya ada dan dimiliki oleh si mama-mama atau orang tua. Okay. Tetapi kalau ditulis pasti orang akan membaca, orang akan mendengar, menceritakan, lalu orang juga akan tahu lebih kenal seperti itu. Lalu di sini kami juga menulis bersama-sama dengan mama-mama, kami menulis buku ini, Warisan Pangan Lokal dan Tradisi Kuliner Desa Ondoria Barat dan Timbajia. Dan buku ini sudah saat ini kami diseminasi buku, dan buku ini jadi pembelajaran di 4 sekolah. Jadi kami tahun ini kami coba ya semacam try out begitu untuk program jelajah pangan di ini di 4 sekolah, Mas Dito.
2: Oke. Baik, begitu. Bu Iis. Ya. Menarik sekali ini. Tadi Puan Pangan ini bergerak mulai dari penelitian awal dulu,
4: ya,
2: kemudian cara menanam dan hingga mengolahnya.
4: Ya.
2: Dan yang lebih menarik lagi itu dibukukan. Ini sebagai data kualitatif artinya ya. Dan ini sebagai salah satu upaya untuk melestarikan untuk ke generasi-generasi selanjutnya. Dan untuk Ibu kan sudah mulai memperkenalkan kepada masyarakat luas dan juga generasi muda, pastinya perempuannya kan ada yang muda begitu Ibu ya. Bagaimana Bu respon masyarakat nih ya, khususnya perempuan dan generasi muda nih terhadap gerakan Puan Pangan sejauh ini?
4: Mas Dito, sebenarnya respon para perempuan atau mama-mama ini mereka meresponnya sangat positif. Sangat positif. Jadi ketika gerakan Puan Pangan ini lalu riset kita lakukan dan mereka menulis, itu seperti sebuah kebanggaan untuk mereka, untuk si mama-mama ini. Lalu mereka mulai semangat, tidak hanya menulis tetapi mereka mengumpulkan kembali benih-benih pangan dan mereka menanamnya kembali di kebun-kebun mereka. Lalu mereka juga menyajikan di sebagai makanan untuk anak-anak mereka. Lalu bagaimana respon orang muda? Jadi respon orang muda ini bermacam-macam, Mas Dito. Jadi ada yang karena di keluarganya itu sudah terbiasa, itu mereka merasa senang. Tetapi kalau anak-anak muda yang tidak terbiasa, itu mereka bilang, ah ini apa ini, seperti kuno sekali. Itu makanan zaman dulu, zamannya makanan orang-orang tua. Tidak keren kalau kita makan itu. Seperti itu Mas Dito responnya.
2: Gitu ya, ada yang respon seperti itu juga.
4: Ya, kalau ya, anak-anak muda
2: seperti itu, mensiasatinya bagaimana Ibu?
4: Ya, kalau untuk mensiasati ini sebenarnya yang pertama itu adalah bagaimana kami membangun kepercayaan diri. Jadi membangun kepercayaan diri si mama-mama ini supaya mereka itu benar-benar merasa percaya diri dan yakin bahwa makanan yang mereka miliki itu adalah makanan yang super. Okay. Seperti itu untuk anak-anak mereka. Lalu untuk anak-anak muda ini cara kami
1: GrabCar hemat, murah mantap, murah mantap, bertanggung jawab
4: hemat. Itu pintu masuk kami untuk memberitahukan kepada anak-anak muda bahwa ini adalah makananmu. Kamu bisa bangga, ini identitasmu. Kalau orang Nangamboa itu selain ubi, mereka ubi kuning Nangamboa itu dia sangat terkenal di bagian barat dari Kabupaten Ende ini. Lalu mereka juga punya sorghum. Ya, jadi sekarang itu mereka di sana itu menanam banyak sekali sorghum dan mereka juga konsumsi. Jadi pelan-pelan kita mau bilang kepada anak-anak muda bahwa ini makananmu adalah identitasmu. Apa yang kamu makan itu kamu akan memelihara tradisimu. Begitu Mas Dito.
2: Oke, baik Bu. Tadi Ibu sudah menyebutkan ya, ada di daerah Timbazia dan Ondoria Barat ya. Ini sedikit menyinggung yang tadi ini Bu ya, Is ya. Kenapa Bu memilih di desa tersebut Bu? Mengapa tidak di daerah lain ya? Begitu Ibu.
4: Ya, begini Mas Dito. Kami memilih dua desa ini karena sebelumnya kami sudah mengenal dua desa ini dengan program yang lain, program Kakao Lestari. Nah, dari situ kami juga melihat bahwa ada satu kerentanan di masyarakat itu, yaitu pangan. Jadi mereka itu masih menggantungkan hidupnya dari beras. Kalau mereka memanen kakao, mereka beli beras. Mereka panen cengkeh, mereka beli beras. Nah, dari situlah kenapa kami memilih dua desa itu. Nah, setelah kami masuk ke dalam, mengenal lebih dalam mereka, itu ternyata bahwa mereka punya potensi yang luar biasa. Okay. Ya, 165 jenis pangan di sana dan juga ada sekitar 100 ya mungkin 150-an resep masakan yang mereka punya. 150 ya.
2: Oke, okay, ya, baik. Begitu. Itu salah satu alasan.
4: Ya, salah satu alasan kami memilih dua desa itu dan juga respon positif dari si mama-mama ini. Mereka memberikan sambutan kepada kami yang cukup positif dan mereka sangat bersemangat. Dari situ kami merasa bahwa kami juga termotivasi untuk melakukan gerakan Puan Pangan ini secara bersama-sama di dua desa itu.
2: Oke, ya. Baik Bu Is. Dan saat ini progresnya seperti apa Bu? Setelah disentuh oleh Puan Pangan nih, dari Puan Pangan yang ada di desa Timbazia dan juga Ondoria Barat Bu, dibanding dengan sebelumnya.
4: Ya, baik Mas Dito. Jadi apa yang kami lakukan ini kami berproses. Jadi sampai saat ini progresnya itu adalah si kelompok mama-mama ini mereka sudah mulai saling barter benih, bertukar benih pangan lokal di antara mereka. Jadi siapa yang punya dia bisa berikan kepada temannya yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah dari kesungguhan mereka untuk memasak. Kesungguhan mereka untuk memasak. Ya kadang-kadang kalau mereka capek dan mungkin pilihannya ada di mie instan. Tetapi sekarang misalnya mereka mau cepat, mereka bisa masak utasoi atau mereka bisa masak sayur merungge. Nah itu sebenarnya salah satu perubahan yang terjadi. Lalu mereka juga mulai menyimpan benih secara baik. Itu Mas Dico. Lalu yang perubahan berikutnya itu adalah ketika kami melaksanakan program jelajah pangan di sekolah-sekolah sebagai lanjutan dari riset tadi itu anak-anak mereka pulang dan mereka menceritakan kepada orang tuanya. Disitulah mereka merasa bahwa oh sekarang anak saya juga sudah mengenal aneka pangan dan itu kami sangat senang karena di 4 sekolah itu mereka mau memasukkan jelajah pangan itu atau yang kami sebut dengan gaeka itu untuk mata pelajaran ekstrakurikuler atau okay, muatan lokal di sekolahnya. Begitu Mas Dito.
2: Oke, okay, baik Bu Is. Ini menarik sekali ya kehadiran Puan Pangan di daerah Ondoria Barat dan Timbazia. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita akan kembali ke sesi berikutnya ya, untuk membahas lebih dalam mengenai gerakan Puan Pangan, pelestarian resep-resep tradisional, dan juga adaptasi perubahan iklim berbasis komunitas, serta juga pentingnya literasi pangan lokal. Dan tetaplah bersama kami dalam program Suara Nusantara di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, terima kasih. Saya Ibu Mary dari Desa
1: Bu, Kaya. Pagi-pagi ngapain di kebun?
0: Saya food healer atau pahlawan pangan dari Desa Timbaria yang dibimbing oleh Yayasan Flores Bumi Lestari. Di sini saya akan memperkenalkan

hutan, ada kentang batu, ubi keladi, jewabut atau bahasa daerah kami bete, ada jagung pulut, ada sorghum atau bahasa Indonesia juga bisa dikatakan jagung solor, dan di balik semua ini ada sesuatu dari setiap bahan ini yang mengandung adat yang khusus. Contohnya ada jagung solor ini. Jagung solor ini tangkainya ada acara adat di mana kami membuat dari tangkainya itu untuk mengusir segala kesialan, sakit penyakit dengan air yang dibaca dengan doa-doa adat dari dalam rumah. Dan untung jewabut biasanya kami tanam di pinggir kebun untuk menjaga supaya padi kami tidak dimakan oleh tikus, oleh burung atau serangga hama lainnya. Dan ini ada bunga telang yang sekarang mungkin lagi viral. Bunga telang ini untuk mengatasi gula darah. Ini bunga telangnya. Sedangkan seperti yang Mama Is bilang, umbi-umbian ini adalah umbi untuk pengganti nasi, juga untuk diet. Jadi kenapa dulu orang tua bisa umur panjang? Karena mereka mengkonsumsi bahan-bahan yang alami tanpa kandungan kimia. Di sini kami berterima kasih kepada Yayasan Bumi Flores yang sudah membimbing kami, yang sudah membantu kami membuat buku supaya bahwa kami sadar bahwa pangan lokal lebih baik daripada pangan yang sudah disiapkan tanpa kejelasan dan obat-obat kimia. Kami juga mengajak untuk semua masyarakat untuk kembali mengkonsumsi pangan lokal. Karena pangan lokal bukan hanya dimasak itu-itu saja, tapi bisa diolah berbagai jenis makanan seperti yang sudah ada. Terima kasih.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kau pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan. Jaga pangan keluarga. Jaga
4: suara

0: Informasi dan inspirasi. Suara Nusantara.
1: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, setelah kita mendengarkan gambaran mengenai kondisi ketahanan pangan di Kabupaten ND dan juga serta bagaimana gerakan Puan Pangan ini hadir untuk menjaga warisan pangan lokal dan juga tradisi kuliner. Dan pada sesi kedua ini kita akan melihat lebih jauh tentang tantangan yang dihadapi serta strategi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat ya dalam menjaga keberlanjutan pangan lokal. Dan nanti kita juga akan mendengarkan pengalaman ya dari Bruder Pio Hayon. Beliau sebagai penulis buku warisan pangan lokal dan juga tradisi kuliner desa Ondoreya Barat dan Timbazia. Ini sebuah karya yang mendokumentasikan kekayaan pangan lokal kita dan juga pastinya kearifan lokal masyarakat. Dan sebelum kita beranjak ke sana, saya akan kembali ke Bapak Hubertus Valentinus Setiawan ya, dan juga Ibu Maria Patricia Wata. Berbicara mengenai, kita ke Bapak Valen terlebih dahulu ya. Jika kita berbicara mengenai tantangan Pak yang dihadapi saat ini ya, dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten ND dalam menjaga pangan lokal sebagai warisan pangan kita, tantangannya seperti apa Pak? Dan juga saya juga meminta tanggapan Bapak ini terkait dengan penjelasan Bu Iis di sesi pertama tadi Pak. Silakan Pak.
2: Baik, sudah, terima kasih pendengar RRI di seluruh tanah air. Tantangan yang kita hadapi sekarang di masing-masing pihak menjaga pangan lokal sebagai warisan pangan kita, yang pertama itu keterbatasan infrastruktur kita. Kita rasakan sendiri keterbatasan infrastruktur seperti jalan. Kesian juga kalau mama kita dari kampung mau bawa mereka punya komoditi juga susah. Itu pasti dialami. Itu yang pertama. Gudang dan fasilitas pengolahan kita masih kurang dalam pengolahan, sehingga untuk menarik orang untuk mengkonsumsi. Yang kedua, keterampilan petani. Ini yang kita harus tingkatkan terus, kami dari dinas untuk menyiapkan terus, memfasilitasi atau kegiatan pelatihan terus untuk menggunakan teknologi dalam pengolahan pangan lokal itu, sehingga mempermudah memprosesnya. Yang ketiga itu pemasaran. Kita juga masih kurang dengan pemasaran, sehingga banyak untuk bisa dinikmati oleh, bukan hanya kita di kabupaten ini, tapi bisa juga terjangkau keluar. Yang keempat itu kesediaan benih juga dan pupuk. Kesediaan benih ini penting karena kalau benihnya sudah kita tidak disiagakan, kalau hilang maka pangan lokal juga kita pasti hilang, musnah. Maka seperti yang dijelaskan Ibu tadi, benih ini penting untuk kita galikan terus ke depannya. Perubahan iklim juga yang pengaruh iklim kita, karena kita ini berubah-ubah iklim kita di wilayah kita ini. Yang kelima, keterlibatan generasi muda. Seperti yang dijelaskan Ibu tadi, kita harus mengkampanyekan untuk keterlibatan generasi muda untuk menangani ini. Generasi muda di dalam bidang pertanian untuk penanaman pangan lokal, untuk memelihara sehingga tidak punah. Okay. Jadi pangan, orang muda juga harus terlibat dalam mendukung gerakan pangan lokal ini. Yang terakhir itu dukungan kebijakan itu dari pemerintah untuk mempengaruhi perkembangan produksi dari pangan lokal itu. Pemerintah harus tetap mendukung untuk pelaksanaan kegiatan pangan lokal untuk tidak hilang di wilayah ini.
1: Oke, baik Pak Kadis. Dan ini merupakan sebuah tantangan nah. Dan strategi yang disiapkan Pemkab ND Pak melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten ND ini untuk mengatasi persoalan atau tantangan tersebut ini seperti apa Pak?
2: Strategi yang kami siapkan, yang pertama itu kampanye kesadaran masyarakat. Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan lokal, seperti manfaatnya bagi kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Jadi kita harus, kami juga dari dinas harus banyak turun ke masyarakat untuk mengkampanyekan itu. Dan yang kedua, pengembangan produk pangan lokal. Ini penting juga, ia adalah inovatif dengan pelatihan berkualitas seperti olahan pangan lokal yang memiliki nilai tambah dan daya tarik bagi konsumen. Sehingga mungkin seperti yang dijelaskan Ibu tadi, mungkin orang tidak menikmati dengan cara pengolahan yang belum maksimal, kita memberikan pelatihan-pelatihan seperti itu.
1: Oke.
2: Kerjasama dengan influencer. sepertinya. Ini bagus kami hari ini. Saya juga baru tahu. Dengan dulu kenal karena saya dari wilayah sama-sama dengan ibu ini sama-sama menggerakkan di Tanah Nua. Sama bekerja sama dulu masih di kecamatan. Terus sekarang ketemu lagi sebagai kepala ini, ketemu lagi dengan forum ini. Ini bagus untuk kedepannya. Ini adalah kerjasama yang baik nanti kami ke depan untuk bisa mengembangkan pangan lokal, memproduksi pangan lokal dan meningkat kesadaran masyarakat tadi. Sehingga kami bisa bekerja sama. Yang ke berikutnya pengembangan infrastruktur pasar. Ini juga penting sehingga kedepannya mendukung penjualan produk pangan lokal ini. Ya. Yang berikut kemitraan dan komunitas. Membangun kemitraan komunitas lokal ini meningkat kesadaran masyarakat dalam konsumsi pangan lokal. Yang kemitraan tadi. Mungkin seperti yang disampaikan Ibu tadi. Dan yang terakhir menggalangkan gerakan One Day No Rice. Ini adalah program yang pemerintah gerakan, yaitu mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal sehari dalam seminggu. Sehari dalam seminggu mungkin. Kalau saya merasakan, sebagai pribadi saya menikmati pangan lokal setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis saya tidak makan nasi, makan pangan lokal itu. Mungkin ubi tadi, jagung tadi, ubi kayu, ubi rose. Saya menikmati satu hari itu pangan lokal supaya bisa ada imbangan tadi, sehingga untuk menggerakkan anak-anak juga ke depannya. Yang kedua, menyajikan menu pangan lokal di setiap kedinasan. Kemarin instruksi bupati juga menyampaikan bahwa setiap rapat-rapat dinas harus menyajikan menu pangan lokal. Jadi tidak
3: saat aktivitas padat, saatnya level up minum.
2: Itu kami sudah laksanakan di dinas, di rapat-rapat penting, kegiatan besar begitu juga kami lakukan. Itu instruksi pemerintah dari bupati. Mungkin itu beberapa strategi yang untuk kita kembangkan ke depannya.
1: Itu salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Ketahanan Pangan. Dengan pertanyaan yang sama Bu Iis, pastinya juga memiliki tantangan ya dari Bu Iis ini sebagai project leader Puan Pangan. Tantangan apa Bu yang dihadapi ya dalam menjaga pangan lokal sebagai warisan pangan kita, dan juga strategi yang disiapkan untuk mengatasi persoalan atau tantangan tersebut juga seperti apa? Silakan Bu Iis.
4: Ya, sebenarnya apa, tantangan itu hampir sama dengan yang disampaikan oleh Pak Valen tadi. Jadi menurut kami tantangan untuk pengembangan pangan lokal maupun gerakan Puan Pangan ini tidak hanya ada di masyarakat, tetapi ada dalam seluruh rantai pangan, mulai dari konsumsi sampai produksi. Jadi yang pertama itu di sisi konsumsi ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita punya banyak sumber pangan lokal yang sangat beragam, yang kami istilahkan pelangi. Jadi dalam satu piring itu warna piring kita itu tidak hanya putih saja, tetapi harus ada warna pelangi. Ya, itu. Lalu yang kedua itu dari sisi petani. Jadi sebenarnya mereka itu menanam banyak sekali pangan-pangan mereka, tetapi tantangan mereka juga menghadapi tantangan bahwa kalau kita membudidayakan kembali pangan-pangan ini, Pak Kadis, tantangan mereka seperti yang Pak Kadis bilang tadi itu infrastruktur. Ini mereka kalau mau menanam sorghum itu ibu-ibu muda sekarang ini nih banyak sekali mereka kesulitan apabila mereka pakai tumbuk. Ya, tumbuh karena itu mereka membutuhkan peralatan pendukung seperti itu. Lalu kalau mereka mau menanam jewawut atau mau menanam keo, itu juga terkendala di situ. Tetapi saat ini yang kita lakukan itu supaya mereka mengenal dulu bahwa itu pangan yang bagus untuk mereka. Lalu tantangan yang ketiga sama juga generasi muda kami, dan itu kita melihat bahwa mereka itu bukan tidak mau makan, tetapi orang bilang tak kenal maka tak sayang. Begitu. Jadi kalau mereka sudah mengenal dengan baik pangan-pangan yang mereka punya, yang mamanya sediakan di meja makan, itu pasti mereka akan mau. Dan mereka akan mengingat itu seperti kenangan yang sangat indah dalam hidup mereka, bahwa mereka pernah menikmati makanan lokal yang mereka punya. Lalu yang berikut itu adalah ya perubahan iklim. Itu juga okay. menjadi salah satu tantangan berat bagi pengembangan apa pangan lokal itu. Yang berikutnya itu adalah apa, strategi ya.
1: Okay.
4: Yeah. Strategi apa yang disiapkan untuk mengatasi tantangan yang kami hadapi itu dalam pelestarian pangan lokal. Jadi sebenarnya awal yang kami lakukan itu adalah membangun kembali hubungan antara masyarakat, antara mama-mama dan anak-anak muda itu dengan pangan lokalnya, dengan alamnya, dengan apa yang sudah disediakan alam itu kami coba untuk mereka merasa dekat. Yang seperti yang saya bilang tadi Mas Dito, tak kenal maka tak sayang. Okay, kalau semakin dekat mereka kenal, maka mereka akan sayang. Lalu mengajak anak-anak sekolah yang program kami yang jelajah pangan itu untuk mengenal secara langsung pangan-pangan lokal yang ada di sekitar mereka sebagai kekayaan mereka. Lalu menguatkan kapasitas perempuan itu juga hal yang sangat penting okay. yang kami lakukan.
1: Oke, okay, ya. Baik Bu Iis. Dan kita beri tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita atas penjelasan yang sangat-sangat fantastis ya. Oke. Okay. Dan kita setelah ini akan beralih ke Brother Pio Hayon ya. Beliau penulis buku Warisan Pangan Lokal dan juga Tradisi Kuliner Desa Ondoreya Barat dan Timbazia. Selamat siang Brother, selamat datang.
5: Selamat siang.
1: Iya, baik Brother. Bisa diceritakan secara singkat, padat dan jelas ini Brother ya, kepada pendengar RRI dimanapun berada, mengenai isi buku Warisan Pangan Lokal dan Tradisi Kuliner Desa Ondoreya Barat dan Timbazia, serta juga nilai-nilai yang ingin disampaikan melalui buku tersebut, Brother. Dan juga bagaimana Brother ini melihat kehadiran gerakan Puan Pangan dalam upaya menjaga warisan pangan lokal, resep tradisional, serta membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pangan lokal daerah kita nih, Brother.
5: Silakan, baik, Brother. Pertama, sebelum sampai ke buku itu, saya mulai dulu. Tahun 2024 itu bekerja sama dengan Yayasan Waris Bumi Lestari, itu kita sudah punya buku pertama itu Pangan Kita Masa Depan Kita. Oke. Okay? Bersama kerjasama dengan Kampus Tanpa Dinding dan SMK Karsa yang tadi adik satu yang itu untuk menghasilkan buku ini. Itu buku yang pertama kita sudah buat sebenarnya.
1: Oke.
5: Okay. Itu bagian dari literasi untuk pangan lokal itu sebenarnya. Yang kedua itu modul jelajah pangan yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Is tadi. Itu modul jelajah pangan yang akan diberikan kepada sekolah-sekolah kita dan itu akan menjadi bahan pelajaran muatan lokal. Jadi ya, Yayasan sudah bekerja sama untuk itu ya, Yayasan Waris Bumi Lestari. Dan yang terakhir itu kita sudah buat dengan ini ya, Warisan Pangan Lokal. Buku besar yang agak tebal ini terdiri dari 3 bab. Bab pertama itu latar belakang bagaimana buku ini sampai kita mau buat. Lalu bagian kedua itu, bab kedua itu berbicara tentang berbagai jenis pangan lokal yang ada di kedua desa ini, Timbazia dan Ondoreya Barat. Bagian ketiga itu berbagai macam jenis makanan atau resep yang dibuat oleh ibu-ibu kita di sana. Jadi itu tiga isi utama dari buku ini ya. Nah, kira-kira nilai apa sih yang ditonjolkan dalam buku ini? Saya memberikan ada sekitar 3 atau 4 poin ya nilai. Yang pertama adalah cultural value, nilai-nilai filsafat budaya ya. Dari latar belakang ini kami sampaikan bahwa ternyata semua yang ada dalam pangan lokal kedua desa itu latar belakang utamanya karena tradisi yang sudah dihidupi bertahun-tahun lamanya sejak nenek moyang mereka dulu, dan itu dihidupi terus, dan itu yang menjadi luar biasa karena dari tradisi itu menghasilkan pangan lokal ini, dan itu mereka tidak mau hilang begitu saja. Dan karena itu literasi ini dikembangkan gitu. Nah, dan itu juga dipakai dalam seluruh tradisi kebudayaan mereka dalam keluarga dan budaya apapun mereka buat, mereka selalu menggunakan ini, pangan lokal itu. Yang kedua, nilai kedua tersebut sebagai apa namanya, education and tersebut sebagai science value, nilai pendidikan dan science pengetahuan. Ibu-ibu ini, saya tidak punya pengetahuan cukup ya, tapi mereka sudah punya pengetahuan luar biasa tentang seluruh pangan lokal dan bagaimana mereka mengolahnya, dan nilai itu mereka angkat. Dan nilai edukasinya adalah ini mau diberikan kepada adik-adik kita yang sebelumnya, yang pangan kaum muda ini, supaya itu tetap hidup. Maka terjadilah buku ini. Oke. Yang berikut adalah healthy life value. Hidup sehat ya menjadi nilai utama. Bahwa kita sudah dibombardir oleh begitu banyak makanan-makanan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan tertentu ya. Dan itu sudah membombardir seluruh masyarakat dunia, termasuk sampai ke desa-desa. Dan kita sudah mengalami kehilangan itu. Kita sendiri akan mengalami kehilangan itu. Dan di dalam kelentir yang sudah dulu, dalam kelentir musim itu, ternyata dari berbagai macam itu ada perubahan iklim. Dan perubahan iklim itu membuat beberapa pangan lokal mulai musnah. Dan buku ini diangkat untuk menghadirkan kembali pangan-pangan lokal yang sudah mulai punah. Itu yang luar biasa. Kita tepuk tangan teman-teman dari Mama yang sama. Okay, dan yang terakhir itu spiritual value. Bahwa semua yang mereka dasar tahu bahwa ternyata semua itu sudah disediakan oleh Tuhan. Dan itu mau diangkat untuk dipersembahkan juga kembali kepada Tuhan sebagai perang hidup untuk mereka ya. Dan yang bagian pertanyaan berikut, bagaimana kerjasama dari Puan ini ya? Sudah seperti yang disampaikan oleh Ibu Is tadi dengan filosofinya itu bahwa perempuan itu adalah bibit kehidupan. Dan karena bibit kehidupan itu maka menurut pandangan saya itu tidak dimulai oleh di mana-mana ya. Tidak dimulai di sekolah yang besar atau di mana di pendidikan kita dimulai dalam keluarga. Di mana keluarga itulah yang akan menghidupkan kembali benih-benih kehidupan itu. Dan kalau pangan lokal sudah dimulai dalam keluarga, maka dunia kita akan berkembang menjadi lebih baik. Itu saja, terima kasih.
1: Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Bruder yang di atas penjelasan yang sudah disampaikan. Oke, baik. Pendengar setia Pro 1 RRI ND dan juga audiens ya di sini, kami memberikan kesempatan ya untuk hadirin dan juga pendengar yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita yang dan juga atas penjelasan tadi yang sudah dijelaskan oleh kedua narasumber, dan juga mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Bruder Pio juga dipersilakan. Dan untuk pendengar yang ingin bertanya melalui line telepon bisa di 0821-4451-1957 dan kami akan berikan kesempatan untuk hadirin yang sudah ingin bertanya pada saat ini. Silakan.
6: Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber. Setelah mendengar dari kedua narasumber tadi, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Avanti, saya berasal dari Desa Nanganesa. Pertanyaan yang saya miliki, menurut kedua narasumber, indikator apa yang menunjukkan bahwa suatu daerah sudah berhasil menjaga ketahanan pangan berbasis potensi lokal? Sekian dari saya.
1: Oke, tepuk tangan untuk audiens yang sudah bertanya. Oke, langsung kita jawab ya, Mbak, Bapak dan Ibu narasumber. Silakan, Bapak.
2: Baik, sudah, terima kasih. Terima kasih Ibu Nur Fanti ya, atas pertanyaannya. Potensi indikator suatu daerah, bagaimana indikator suatu daerah potensinya ya. Jadi jawabannya dari kami, mungkin suatu daerah mempunyai maju atau bagus apabila pangan lokalnya itu sudah bertumbuh baik dan dikonsumsi oleh kita semua, sehingga menjaga kesehatan dan waris budaya kita tidak hilang dari apa yang sudah kita lakukan. Mungkin itu dasar. Mungkin ada tambahan dari Ibu
4: ya. Ini apa indikatornya bahwa suatu daerah sudah dikatakan berhasil? Nah, sebenarnya kalau yang Mama ini ya, Mama lihat ya, kami juga mengukur apa indikator yang bisa kita kita lihat, kita ukur bahwa di dua desa ini sudah berhasil untuk mengembangkan pangan lokalnya. Nah, di Desa Ondoria Barat, salah satu indikatornya adalah ketika di tahun 2023 kami menemukan bersama-sama dengan mama-mama di sana, kami menemukan bahwa sorghum adalah salah satu pangan pokok mereka. Dan pada saat itu akhirnya kami menemukan kembali benih-benih sorghum dan mereka kembangkan, dan sampai saat ini itu mereka sudah banyak sekali mengembangkan, lalu mereka juga konsumsi. Mereka bisa buat apa filo dari apa dari tepung sorghum, mereka buat kemang goyang dari tepung sorghum, seperti itu. Lalu indikator yang kedua adalah pengetahuan. Ketika mereka bisa menceritakan tentang pengetahuan tentang pangan yang mereka miliki dan mereka bisa menulis, lalu kami membukukan di sini, itu salah satu indikator bahwa mereka cukup berhasil untuk mengetahui pangan mereka. Kalau mereka tidak tahu, belum tentu kita bisa punya pengetahuan sebanyak ini tentang pangan lokal mereka. Seperti itu jawaban.
1: Oke, baik, tepuk tangan untuk kedua narasumber kita. Oke, untuk hadirin yang sudah hadir, ada satu pertanyaan lagi ya di sesi kali ini. Mungkin bisa langsung tunjuk tangan atau angkat tangan ya terkait dengan pertanyaan di, dan kami di sini akan menghadirkan dua pertanyaan lagi ya untuk pendengar dan juga hadirin yang telah hadir di sini. Oke, baik, dengan Bapak.
7: Oke, okay. Terima kasih. Perkenalkan, saya Alan Fowo dari Agroteknologi Uniflor. Terkait dengan pangan lokal ini, sebenarnya sudah dari turun temurun, tetapi beranjaknya waktu hampir rata-rata hilang. Nah, sekarang pertanyaan terbesar, bagaimana kaitannya ini supaya bisa dipertahankan, khususnya di tingkat anak sekolah. Apakah mungkin pangan lokal itu, kalau terboleh, memang sekarang ada yang disebut dengan MBG, apakah mungkin pangan lokal itu bisa disajikan di kelompok-kelompok anak sekolah terutama? Mungkin ini terkaitnya dengan kebijakan. Saya mungkin pertanyaan itu saja. Kalau memang yang satu tadi kaitannya dengan satu minggu satu hari pangan lokal seperti yang disampaikan oleh Pak Valen, sudah sejauh mana sosialisasi terkait dengan itu sehingga semua itu bisa tersentuh dan bisa memperkenalkan ke anak cucu yang nanti di kemudian hari ini. Mungkin itu saya kembalikan, terima kasih banyak.
1: Oke, baik, terima kasih. Dan Pak Farin bisa langsung untuk menjawab ya untuk pertanyaan dari audiens yang sudah hadir ini. Silakan Bapak.
2: Baik, sudah, terima kasih Pak. Untuk yang pertanyaan pertama tadi,
8: apakah bisa menghadirkan pangan lokal
2: di sekolah,
1: di kelompok anak sekolah?
2: Baik, saya terima kasih. Jadi sebenarnya bisa untuk kami. Kami memang selama ini ada beberapa sekolah yang mengundang kami untuk sosialisasi tentang pangan lokal ini. Kemarin kami di SMA Fraternan Dao dengan SMP Fraternan Dao untuk menggunakan pangan lokal. Kami sudah beberapa tahun ini, kami memang hanya masih minim mungkin, itu kami harus akui, karena kami masih kurang untuk lebih banyak ke sekolah-sekolah. Nanti kami ke depan ini memang

0: kemarin kami sempat kesini,
1: Depa Maxi.
0: Kami sempat pergi cek dia punya produk itu untuk penggunaan itu. Terus yang kedua, yang one rice itu memang itu instruksi Bupati kemarin sudah disampaikan. Kami sekarang masih terus gemah itu. Betul, masukan yang baik, kami tetap melaksanakan sosialisasi sampai ke kecamatan-kecamatan. Memang kami juga harap maklum, kami juga keterbatasan, terpaksa. Perlahan-lahan kami harus masuk perlahan-lahan ke sekolah-sekolah dulu awal. Kami dalam tahun ini sudah beberapa sekolah yang kami sudah masuk. Semoga ke depan lebih banyak sekolah lagi untuk mengenal lagi pangan lokal ini. Terima kasih Pak dosen untuk masukannya. Memang kita sempat bekerja sama ya, mungkin kemarin-kemarin dengan lulus mungkin sempat kerja sama tentang.
2: Mas, sejam lagi harus berangkat, tapi pukul kok.
3: Oke, baik, terima kasih Pak Kadis dan tepuk tangannya dulu untuk atas jawabannya. Oke, baik, satu pertanyaan lagi, mungkin ada audiens yang ingin bertanya. Satu pertanyaan lagi ya di sesi ini karena kita juga keterbatasan waktu. Dan silakan untuk yang ingin bertanya. Oke, silakan Ibu. Baik, bisa berkenalkan langsung.
4: Ya, baik, terima kasih. Nama saya Lucy dari WKRI Ranting Sebastianus Nangenut Mesa. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada dua desa ya di bawah naungan Flores Bumi Lestari yang membudidayakan pangan lokal. Pertanyaan saya, bagaimana cara atau strategi mungkin bisa dikolaborasikan dengan pemerintahan agar tidak hanya dua desa itu yang diangkat pangan lokalnya, tetapi mungkin desa-desa lain yang ada di Kabupaten Ende khususnya. Karena saya sangat yakin bahwa pangan lokal yang ada di desa-desa lain itu juga banyak. Kira-kira strategi atau cara seperti apa sehingga yang lain juga bisa terangkat, dalam artian khususnya pangan lokal. Sekian saja pertanyaan, saya kembalikan, terima kasih.
3: Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk penanya yang sudah bertanya ya di siang hari ini. Oke, untuk kedua narasumber mungkin dari Bu Iis yang akan menjawab ya. Oke, baik, silakan Bu Iis.
5: Ya, terima kasih Ibu Lucy untuk pertanyaannya. Apa strategi yang kami lakukan atau yang perlu kita lakukan ya? Kalau saya sendiri sebagai warga desa Nanganesa, Bapak Desa, ya, sebagai warga Desa Nanganesa, saya juga masuk di dalam tim penggerak PKK di Pogja Ketahanan Pangan. Ya, jadi untuk di sini kami ada kelompok dasawisma organik, itu termasuk mengembangkan pekarangan keluarga yang kami namakan kebun rumah kebun. Ya, rumah kebun itu pengelolaan pekarangan rumah untuk berbagai tanaman. Jadi di sini kalau dulu lihat merungge, mungkin masih merungge masih di rumah saya. Tetapi sekarang hampir rumah yang ada di kompleks kami ini mereka sudah menanam merungge. Jadi strategi yang kami lakukan adalah mulai dari diri sendiri dulu sebagai penggerak, dan kita memulai juga bersama dengan kelompok yang ada di sekitar kita. Lalu bagaimana kami melakukan di desa? Jadi untuk desa pemerintah desa Timbajia maupun Ondoria Barat, awalnya itu kami sosialisasi program, lalu bagaimana kami melihat potensinya, workshop bersama-sama pemetaan pangan lokal, dan akhirnya mereka juga menerima itu dan merasa bahwa ini programnya. Dua desa ini pemerintahnya sangat mendukung. Jadi semua aktivitas yang kami lakukan itu difasilitasi oleh pemerintah desa di dua desa ini, juga dengan Musalaki. Lalu kalau dikembangkan ke desa yang lain, kami rasa bahwa itu suatu kesempatan yang sangat bagus, dan itu strategi yang paling penting yang kita lakukan untuk menggaungkan pangan lokal ini. Seperti itu. Jadi harus bergandengan tangan untuk melakukan perawatan secara kolektif gerakan pangan lokal ini. Begitu Mas Dito dari saya.
3: Oke, baik.

Ibu Iis, dan tepuk tangan untuk Bu Iis ya, atas jawabannya. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum kita ke closing statement ya dari kedua narasumber kita, kami akan hadirkan filler untuk Anda terlebih dahulu di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info Florata.
1: Ikan sunu kuah asam, kuliner khas Labuan Bajo. Ikan sunu kuah asam adalah salah satu kuliner khas di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, yang paling diburu oleh para wisatawan yang berkunjung. Selain bahan bakunya ikan sunu merah atau hitam yang hanya ada di perairan Labuan Bajo, sup ikan kuah asam ini memang menjadi kuliner khas Labuan Bajo karena rasanya yang berbeda dari sup ikan lain. Hal pertama yang dilakukan dalam proses memasak ikan sunu kuah asam adalah bawang putih ditumis sampai matang, lalu masukkan air dan tunggu hingga mendidih. Iris tipis ikan agar bumbu meresap, lalu masukkan ikan dalam kuah sambil menaburkan kunyit bubuk. Kemudian, peras jeruk nipis ke dalam kuah, dan inilah yang membuat sup ikan sunu menjadi asam segar. Tambahkan tomat yang sudah dipotong-potong untuk membuat rasa sup ikan sunu semakin mantap. Walaupun menjadi kuliner khas di Manggarai Barat, restoran yang menyajikan ikan sunu kuah asam tidak banyak. Hanya ada satu restoran di Labuan Bajo yang khusus menyajikan ikan sunu kuah asam.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Suara Nusantara.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan program Suara Nusantara.
2: Suara Nusantara.
3: Persembahan dari
2: RRI ND.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Suara Nusantara.
4: Baik pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Tadi sudah Anda dengarkan juga ya dari kedua narasumber atas penjelasan di topik hari ini. Dan kita sekarang akan mendengarkan closing statement ya dari kedua narasumber, yakni Pak Valen dan Ibu Iis. Closing statement atas topik atau pembahasan kita pada siang hari ini. Dan saya akan mulai dulu dari Pak Kadis ya, Bapak Valen, untuk memberikan closing statement. Silakan Bapak.
5: Terima kasih Mas. Untuk closing statement-nya, harapan pemerintah harus berkolaborasi, bekerja sama dengan setiap stakeholder untuk membumikan pangan lokal di kabupaten ini. Sekian dan terima kasih.
4: Oke, baik. Dan langsung dilanjutkan dengan Bu Is mengenai closing statement-nya, Ibu.
6: Ya, untuk terakhir ini saya senang sekali kepada apa RRI ND yang mengangkat gerakan Puan Pangan di Suara Nusantara. Untuk pernyataan terakhir saya mau bilang begini, Mas Dito, mari kita membangun ekosistem bersama, maka pelestarian pangan lokal akan menjadi gerakan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan bagi kita semua. Bolehkah saya mengajak kita semua untuk ada tagline dari Yayasan Flores Bumi Lestari.
4: Boleh,
6: jaga bumi, ya. Jaga pangan. Kita begini ya. Jaga bumi, jaga pangan. Kita bilang Yayasan Flores Bumi Lestari, lalu kita akan bilang jaga bumi, jaga pangan.
4: Oke. Ya, oke. Silakan Ibu.
6: Yayasan Flores Bumi Lestari, Puan Pangan. Jaga bumi, jaga pangan. Terima kasih.
4: Oke, ini closing statement ya dari kedua narasumber kita, sangat-sangat menarik ya, dan ini sebuah penutupan yang sangat menarik juga. Oke, dan ini sebuah penutupan ya atau akhir dari program acara Suara Nusantara Pro 1 RRI ND dengan topik Puan Pangan menjaga warisan pangan lokal dan tradisi kuliner. Ini yakni kerjasama antara RRI ND dan Yayasan Flores Bumi Lestari. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, di sini saya Dito Utama mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada hadirin semua dan juga pendengar yang sudah bergabung dalam program Suara Nusantara edisi kali ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih dan selamat siang untuk Anda semua.

kasih. Anda baru saja mendengarkan program Suara Nusantara RRI ND. Semoga apa yang disajikan bermanfaat untuk Anda, saya, dan kita semua. Sampai jumpa. Suara

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

dan melihat kota dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.

91 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Florata siang ini. Masih bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Dev Rivaldi. Setelah tadi kita mendengarkan bersama bagaimana penjelasan mengenai pangan lokal oleh Bapak Hubertus Valentinus Setiawan selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten ND, dan juga dari Ibu Iis Beribe selaku founder dari Yayasan Flores Bobi Lestari Kabupaten ND dalam siaran off air Suara Nusantara dengan tema Puan Pangan Menjaga Warisan Pangan Lokal dan Tradisi Kuliner. Dan sekarang kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa informasi yang akan kami sampaikan dan kami kutip dari laman resmi kami yakni rri.co.id. Informasi pertama, pendengar, datang dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengungkapkan praktik judi online telah berkembang menjadi kejahatan ekonomi yang semakin terorganisir. Nah, kondisi tersebut dinilai menjadi ancaman serius bagi stabilitas sistem keuangan nasional. Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae mengatakan perkembangan teknologi digital memang banyak membawa manfaat, tapi perkembangan tersebut juga meningkatkan risiko penyalahgunaan sistem keuangan untuk aktivitas perjudian daring. Menurut dia, pelaku kini memanfaatkan beragam instrumen keuangan untuk menyamarkan aliran dana hasil judi online. Modus tersebut melibatkan platform digital, rekening penampung, dompet elektrik, kiris hingga aset kripto dengan jaringan lintas negara. Dian menambahkan judol tidak hanya menimbulkan kerugian finansial pendengar, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Menurut data PPATK, laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait perjudian terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dan pada tahun 2025, kenaikannya bahkan mencapai 260,03% dibandingkan periode sebelumnya. Dan juga mengatakan kontribusi indikasi tindak pidana perjudian terhadap laporan transaksi keuangan juga meningkat secara signifikan, yaitu dari 18,37% pada Desember 2024 menjadi 48,83% pada Desember 2025. Sementara pada kuartal pertama 2026, indikasi perjudian mencapai 35,28% dari seluruh laporan transaksi mencurigakan. Angka ini menunjukkan ancaman judol masih memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak. Dan informasi ini pendengar tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang

atau tidaknya hadiah. Justru ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang betul-betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup

keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa memastikan rasio utang Indonesia masih berada pada level yang aman. Hingga 2025, rasio utang tercatat sebesar 40,54% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Menurut Purbaya, angka tersebut masih jauh di bawah batas maksimal 60% terhadap PDB maksud kami. Batas tersebut telah ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebagai acuan pengelolaan fiskal nasional. Hal ini disampaikan untuk menanggapi pandangan sejumlah fraksi DPR terkait peningkatan rasio utang pemerintah. Menurut Menteri Keuangan, pemerintah telah menyiapkan strategi jangka menengah untuk menjaga keberlanjutan fiskal negara. Purbaya menegaskan pengelolaan utang ke depan akan bertumpu pada 4 pilar utama, diantaranya penguatan keseimbangan primer, optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Menteri Keuangan menambahkan pemerintah juga akan menerapkan berbagai instrumen pengelolaan utang seperti debt switch, buyback, dan konversi pinjaman. Ini dilakukan untuk menjaga profil utang tetap sehat dan risiko fiskal tetap terkendali. Menurut Purbaya, posisi utang pemerintah mencapai 9.920,42 triliun per Maret 31, 2026. Nilai tersebut setara dengan 40,75% terhadap PDB nasional. Menteri Keuangan mengatakan pengelolaan utang Indonesia relatif lebih hati-hati dibandingkan sejumlah negara lain. Misalnya rasio utang Singapura yang mencapai sekitar 180%, sedangkan Malaysia berada di kisaran 60% terhadap PDB. Mayoritas utang pemerintah berasal dari instrumen surat berharga negara. Hingga akhir Maret 2026, outstanding SBN tercatat mencapai 8.652,89 triliun atau sekitar 87,22% dari total utang pemerintah. Sementara itu, pinjaman pemerintah tercatat sebesar 1.267,52 triliun atau sekitar 12,78%. Komposisi tersebut menunjukkan pembiayaan pemerintah masih didominasi instrumen pasar keuangan domestik dan global. Dan informasi ini pendengar tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, menjelang pukul 12 kami ajak pendengar kami umat Katolik untuk bersama-sama menundukkan kepala, mengadakan hati untuk bersama-sama mendaraskan doa Angelus.

0: Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: lagi. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, pukul 12 kami ajak Anda untuk mendengarkan dinamika olahraga berjaringan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. 20 tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim ke kepada dari Oho 412 berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang bisa dengan gol!
0: Setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerjasama apik dengan Dani Olmo.

0: turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
1: Yo me sorprendo de verdad constantemente.
2: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
0: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Évidemment que cette équipe d'Espagne est forte, elle l'a prouvé.
2: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
3: Dengan

0: Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari meng-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
2: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
0: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah,

0: 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI juga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti Dengar Bareng atau Debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Luar biasa.

0: bareng yang digelar LPPRRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPPRRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
1: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI. Dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu. Itu Mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya. Kalau kita lihat ya lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
0: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, Sabtu Utara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.

masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat.

0: dengar bareng Pesta Bola Dunia.
1: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
2: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
3: Deh, sangat bagus sekali RRI mengadakan kebarang ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
1: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah iya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

kembali ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogacar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogacar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogacar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar. Usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revans bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerjasama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve, karena ya improve nggak akan ada habisnya, belajar nggak akan ada habisnya, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Japon, Teras Takul, asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya gue perlu saya terus keep it up terus gitu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin patah saya gak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 6 besar usai menundukkan wakil Taiwan Yang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Jakarta, Karisma Rizky.

Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara Grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Prasi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen Grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprov SU-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Pro-Prof Su benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini tuan saya, tuan saya bawa atlet. Kalahnya apa-apaan kalah. Ya, 1 detik, 2, 10 detik, berapa kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertanggung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Yang skornya jumlah lagi 10-2 omanya. Minimal kita pun bisa lah sedikit menyesuaikan. Sehingga saya ingin menyumbangkan kebawah-kebawah ini dan kawan-kawan. Ada kita yang kita harus butuh-butuh di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.

Pendengar, dengan yang sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

hewan peliharaan kesayangan banyak orang di Indonesia. Di balik tingkahnya yang mengemaskan, binatang berkaki empat ini punya banyak hal yang menarik. Salah satunya adalah hewan berbulu ini begitu menyukai kota kardus. Alasannya, kotak menyediakan lingkungan yang aman dan tertutup sebagai sarangnya.

0: akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

Masih dari kawasan Jalan Durian, pendengar, Anda mendengarkan Florata siang ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Aventino Fernandez. Sembari menemani aktivitas siang Anda, kami hadirkan sebuah informasi dari dunia sepak bola. Lebih tepatnya soal Piala Dunia, di mana Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA memperkenalkan bola resmi baru bertajuk Trionda Final untuk Piala Dunia 2026. Bola tersebut akan digunakan pada laga semifinal, perebutan tempat ketiga dan final turnamen. Trionda Final hadir dengan desain dominasi berwarna emas, hitam dan putih sebagai simbol perjalanan menuju trofi juara dunia. Desain tersebut juga menjadi penghormatan kepada 16 kota tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam keterangan resminya, FIFA menyebut Trionda Final dirancang khusus untuk 4 pertandingan terakhir turnamen. Meski mengusung tampilan baru, bola ini tetap mempertahankan teknologi yang digunakan pada Trionda, bola resmi yang dipakai sejak fase awal kompetisi. Nah, teknologi tersebut mencakup sensor internal yang mendukung sistem VAR serta teknologi connected ball untuk membantu meningkatkan akurasi pengambilan keputusan wasit selama pertandingan. Peluncuran Trionda Final dilakukan di tengah sorotan terhadap bola Trionda yang digunakan sejak awal babak turnamen. Nah, sejumlah penjaga gawang dan pengamat menilai karakter laju bola tersebut sulit diprediksi sehingga memicu beberapa kesalahan dan dalam melakukan penyelamatan. Dikutip dari The Independent, pakar fisika olahraga John Eric Goff menjelaskan bahwa bola modern memang dapat mengalami perubahan lintasan pada kecepatan tertentu. Kondisi tersebut dapat menyulitkan kiper dalam mengantisipasi arah datangnya bola. Dan meski demikian, Goff menilai keluhan terhadap karakter bola hampir selalu muncul setiap kali Piala Dunia menggunakan bola resmi dengan desain dan teknologi baru. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, di mana penyerang timnas Norwegia Alexander Sørloth yang menjadi sasaran kritik dan serangan di media sosial. Hal ini menyusul kekalahan negaranya Norwegia dari Inggris pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada Minggu 12 Juli 2026 waktu Indonesia Barat. Sorotan terhadap dirinya bermula dari sebuah momen pada akhir babak pertama saat Norwegia masih unggul 1-0 atas Inggris. Dalam situasi 2 lawan 1, Sørloth memilih menembak langsung ketimbang mengoper kepada Erling Haaland yang berdiri bebas. Peluang tersebut gagal berbuah gol setelah tembakannya di blok bek Inggris John Stones. Nah, tak lama berselang, Inggris berhasil menyamakan kedudukan melalui Jude Bellingham sebelum akhirnya menang 2-1 pada babak tambahan waktu. Usai pertandingan, Sørloth mengakui dirinya sebenarnya berniat mengirimkan bola kepada Haaland, namun menurut dia, jalur umpan tertutup oleh pergerakan Stones sehingga akhirnya memilih mengambil keputusan lain. Penyerang berusia 30 tahun itu juga mengaku masih dihantui penyesalan atas momen tersebut. Dan kritik terhadap Sørloth kemudian berkembang menjadi serangan pribadi di media sosial. Unggahan terbaru pemain tersebut dibanjiri lebih dari 100 ribu komentar, banyak diantaranya berisi hinaan dan cacian. Beberapa komentar bahkan menyebut Sørloth tidak layak bermain sebagai sepak bola lagi. Putra mantan penggawa timnas Norwegia, Goran Sørloth, itu bahkan dituding iri terhadap popularitas Erling Haaland. Serangan juga diarahkan kepada kekasih Sørloth, Lena Selnes, melalui media sosial. Perempuan yang sudah 10 tahun mendampingi Sørloth itu mengungkapkan dirinya menerima sejumlah pesan ancaman yang mengkhawatirkan. Selnes juga memposting beberapa pesan yang diterimanya. Selain berisi cacian dan hinaan, ada juga ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan Sørloth. Kasus ini menambah daftar pemain sepak bola yang menjadi korban perundungan daring setelah pertandingan besar. Sebelumnya, ini penyerang timnas Kolombia, John Córdoba dan keluarganya usai tersingkir di babak 16 besar. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi rahang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis ataupun radang otak atau encefalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi menegaskan vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman komdigi.go.id dan informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI MG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: Pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, kematian mungkin bagi sebagian orang adalah akhir, tapi di Lembata sendiri, kematian justru menjadi awal dari sebuah perjalanan pulang. Nah, ia tidak berdiri sendiri sebagai peristiwa sunyi, melainkan diikat oleh ritual, relasi, dan makna yang telah diwariskan lintas generasi. Ada sistem nilai yang bekerja, ada tatanan sosial yang bergerak, dan ada keyakinan yang dijaga dengan penuh kesadaran. Lalu, apa sebenarnya yang dirawat atau yang sedang dirawat melalui ritual kematian di Lembata? Apakah sekedar tradisi atau sebuah cara masyarakat memahami hidup itu sendiri? Saya Rian Hidayat, juga rekan saya Aventino Fernandez akan mengajak Anda untuk membahasnya dalam program Bincang Budaya siang ini bersama budayawan Lembata, Bapak Linus Beseng. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang.
0: Baik, Bapak apa kabar?
1: Sehat, Bapak. Sehat, Ama.
0: Baik,
1: sehat.
0: Amin. Bapak, dalam tradisi Lembata sendiri, kematian ini tidak pernah berdiri sebagai peristiwa pribadi, Bapak. Nah, dari kacamata budaya, sebenarnya apa yang sedang diatur ulang melalui ritual Hebonebo Merunilun ini, Bapak?
1: Iya, jadi kematian bagi orang-orang kita di Lamaholot, khususnya di Lembata ini, bukan hanya sekedar kita orang mati, kita kubur dengan cara kita yang sesuka kita punya, tapi ritus ini masih dipertahankan dari warisan nenek moyang sampai sekarang tetap ada dan masih dilestarikan sampai saat ini. Jadi pada saat orang itu meninggal, baik yang anak kecil, orang remaja, orang dewasa, bahkan orang tua, itu kita pada saat mereka meninggal itu kita harus upacarakan dia sesuai dengan kebiasaan yang ada selalu yang kita lakukan di sini, di kampung-kampung kita di sini. Okay. Jadi yang pertama-tama yang terlibat di dalam pihak-pihak yang terlibat di dalam upacara Hebonebo Ohonggapo atau Merundinulun ini, yang pertama itu suku Nukin Bale Noroken. Suku Nukin Bale Noroken itu keluarga orang yang meninggal, suku itu. Kemudian yang kedua, Ina Ama Opulake Kayo Puken Waimatan. Itu adalah om daripada orang yang meninggal itu. Kalau bagi pria, Ina Ama Opulake Kayo Puken Waimatan hanya saja. Hanya itu saja, Opulake saja. Yang mamanya punya saudara, laki-laki. Kemudian yang perempuan, Kayo Puken Waimatan, ada dia punya saudara, laki-laki. Dan dia punya mama, punya saudara, mama saudara, dan dia punya Opulake. Jadi ada Opulakenya, ada dengan dia punya ama binenya. Okay. Kemudian Ina

0: manusia terhadap kehilangan Bapak. Mungkin bisa dijelaskan nilai apa yang sebenarnya ingin diajarkan melalui ritual ini Bapak?
1: Ya, jadi nilai yang diajarkan itu tentu di situ pada saat orang meninggal ini yang paling kita menunjukkan kepada orang-orang nilainya bahwa yang pertama-tama itu orang yang meninggal itu siapa yang lahirkan orang ini, yang lahir asal mamanya itu dari mana. Itu nilainya bahwa kita menghormati, kita punya inama oplake yang pertama-tama itu. Hormati mereka dalam bukan menghormati mereka apa, tapi dengan kehadiran mereka tunjuk jalan. Nuru noning laran, nuru ewa noning laran, noning laran nuru ewa, itu untuk supaya dia perjalanan orang yang meninggal ini sampai di laukodana kewoko tulini toherineda. Itu. Jadi ina ama oplake, nilai yang itu bahwa kita menghormati, kita punya oplake. Yang kedua bahwa nilai yang diambil dari hebon nebo ini, pemahaman orang-orang di kampung kami ini selama ini mengatakan bahwa tanpa ada hebon nebo, karena pada saat orang hebon nebo itu semua murun, semua di tidak boleh orang mandi segala macam, yang di dalam rumah itu, yang kandung itu tidak mandi segala macam, itu untuk mewakili orang yang meninggal ini. Sehingga pada saat 4 hari setelah dikuburkan itu, itu harus ada mandi, dia kasih rambutnya ini basah-basah, kemudian dia bisa makan minum dengan bisa ada daging, bisa ada ikan-ikan besar. Tapi selama orang mati itu belum pada 4 hari itu, dia tidak makan minum. Jadi kita mau nilainya itu bahwa orang yang mati ini harus dilakukan nebo-nebo oleh ina ama opulake supaya dia bisa jalan menuju. Nilainya itu bahwa dia bisa sampai di, kalau orang Katolik, orang Islam bilang surga, di sinilah laukoda kena pokok. Dia bisa jalan lurus tanpa dia jatuh atau tanpa dia tersesat. Itu maksudnya.
0: Oke, Bapak, ini satu poin menarik tadi Bapak sebutkan, kita simpulkan saja dengan kata pantangan nih. Nah, apakah ini semata simbol atau memang ada makna yang lebih dalam tentang relasi manusia dengan kematian ya, dari pantangan-pantangan makna tadi Bapak?
1: Iya. Pantangan-pantangan tadi maksudnya begini, pendengar yang budiman. Orang yang meninggal ini karena kalau kita bilang orang meninggal bahwa dia itu tidak makan minum, dia pokoknya dia tidak bisa lagi apa-apa. Ya. Dia kan sudah menjadi orang mati ini. Sudah menjadi orang mati, sudah terkaku dan dia sudah dikubur seperti itu. Tetapi yang hidup ini mewakili dia punya arwah. Itu ada yang di dalam rumah itu ada satu anak laki-laki. Dia biar perempuan juga anak laki-laki, biar dia laki-laki juga anak laki-laki, satu mewakili yang mati ini, karena ada pantangan tidak boleh makan minum tadi itu, bahwa dia selama belum terjadi hebo-nebo oleh opulake, oleh ina ama atau oleh opulake, maka dia itu tidak bisa makan daging-daging atau makan makanan besar, dia makan minum jangun titik saja, minum air seadanya saja, sampai dengan 4 hari dulu, baru itu. Jadi dia berpuasa itu dalam arti bahwa dia mewakili yang tadi itu belum masuk kampung, dalam dia masih di luar kampung dalam tempo 4 hari itu. Jadi pada saat nebo-nebo merungilu dia kasih mandi basah rambutnya segala macam, sekaligus dia makan minum itu, berarti mewakili orang mati itu sehingga dia bisa masuk ke dalam kampung yang direstui oleh opulake yang datang itu.
0: Oke. Nah Bapak, kalau kita bicara sisi lain, ini kehadiran ina ama menjadi syarat yang tidak bisa ditawar. Mungkin bisa dijelaskan apa yang bisa kita baca dari kuatnya peran paman dalam konteks kematian di Lembata sendiri, Bapak?
1: Iya. Jadi di sini opulake itu kenapa disebut dengan ina ama opulake kayo puken wai matan? Kayo puken wai matan itu air mata, ya sebenarnya mata air dengan pokok kayu. Orang yang meninggal ini dari mana asalnya sebenarnya? Dari punya mama itu dari mana sebenarnya, dari sana, dari mana ini? Oh, dari suku, bukan dari suku lama tokan, tapi dia punya opulake dari suku yang hebat. Kami punya di sini, dia punya suku bukan Ladu Pura, tapi dia sukunya Sebeleku, kayak seperti itu. Oh, mamanya asal dari sini. Jadi kayu puken di sana, pokok kayu di sana, air mata di mana? Air mata yang minta dalam tanda petik bahwa tetes darah yang dari sana itulah yang menghasilkan anak yang mati ini. Orang yang mati ini dia bertetes darah dari sana. Sehingga menjadi kayu bukan bayi matan tadi itu besar sekali peranannya dia. Jadi pada saat dia mati, orang mati itu kita panggil dia datang. Sebelum dia datang kita belum lakukan penguburan apapun. Sembahyang gereja pun, Katolik punya, Islam punya juga belum. Jadi datang itu, kalau kami di Lembata ini dibawa itu benang asli tue dari kapak lolon yang asli. Kapak lolon yang asli itu tue, jadi benang yang asli itu namanya buah.

0: Wigel burakan itu dan buah itu datang diikat di dia punya kepala ini. Okay. Maksudnya wigel ini, kapas ini untuk penunjuk jalan. Penunjuk jalan karena dari wigel itulah bikin benang panjang. Buah, itu namanya kampung punya namanya buah. Benang panjang itu untuk dia jalan di ikut di benang itu menuju ke kampung Kuda Kabokot atau surga. Kuda Kabokot itu. Jadi itu kalau tidak ada itu maka dia beban hidupnya dia tetap merana di luar menurut pemahaman kami di kampung ini bahwa dia masih ada di luar pagar tidak bisa masuk kampung ini. Karena dia punya nana atau paman kayu bukan dari matan belum datang ke situ untuk tunjuk jalan. Jadi peran itu menjadi sangat penting.
1: Oke, berarti peran Ina'ama Opulake ini bukan hanya sekedar menjaga tatanan, maksud kami Bapak, tapi dia justru menjadi representasi nilai tertentu dalam masyarakat Lembata terkait dengan...
0: Betul. Iya, pendengar yang budiman. Ya.
1: Oke, nah Bapak, dalam pengalaman Bapak sebagai seorang budayawan, apakah masyarakat masih memahami hubungan antara dua dimensi ini kah? Terkait dengan ritual spiritual atau, maksud kami ritual spiritual dan struktur sosial sebagai satu kesatuan utuh Bapak?
0: Ya, jadi orang-orang kita yang hidup ini, Bapak, baik laki-laki maupun perempuan itu, dia sangat menjaga itu dia punya Opulake itu, hubungan Opulake itu. Terus yang karena begini, pada saat dia meninggal itu semua orang di kampung kami ini, semua orang di sini dia berharap dia baik-baik dengan Opulake agar supaya pada saat dia meninggal itu Opulake bisa datang tunjuk jalan, sehingga dalam hidup dia belum menuju kematian dia harus membina hubungan baik dengan Opulake sehingga di dalam dia sudah meninggal ini kita yang hidup anak atau cucu atau saudara kita yang itu urus bagaimana caranya supaya Opulake harus datang. Jadi yang sudah meninggal juga dia yang memang selama hidupnya dia harus menjaga itu. Menjaga jangan sampai dia berkelahi atau dia selisih paham dengan Opulakenya karena takut kami di sini sangat takut bahwa kalau pada saat meninggal dia harus tunjuk jalan dengan buah atau benang tadi itu agar kita jalan lurus. Jadi hubungan dengan yang sekedar bukan yang orang mati kita kubur dia habis pergi, tidak. Tetapi hubungan orang mati itu kan dia atur dia punya ritual sampai dengan terakhir agar dia itu betul-betul masuk di dalam kampung di Kuda Nakabokot, Nitori Neda, Lebomur Kentanawanan, ataukah di Laut Takatawanekun atau Nutan Gerewanan. Seperti itu.
1: Oke. Nah Bapak, ada momen di mana ritual ini terasa sangat sakral, tapi di sisi lain juga sangat sosial nih Bapak. Nah bagaimana kemudian budaya Lembata menjaga keseimbangan antara dua hal ini Bapak?
0: Ya, antara sosial dan itu karena begini pendengar yang budiman memang kalau Opulake itu berarti kita harus menghargai bukan untuk mereka sudah datang dulu nenek moyang itu hanya 3 kambing saja 2 atau 3 kambing sekarang ini memang kalau Opulake yang datang sudah kubur dan habun nebo merunilun kepada dia punya anak opo atau dia punya opo wayang meninggal maka kita ini harus siap kambing ini paling kurang 5 paling kurang atau bisa 7 bisa 8 bisa ganjil Bapak 3, 7, 5, 7, 9, 11 mungkin paling banyak sudah 11 itu. Nah itu sehingga ya kalau kita bilang kalau kita tidak mampu kita harus bagaimana caranya supaya kita bisa harus tunaikan seperti itu karena memang untuk Opulake datang ya sekarang ini paling kurang 5 kambing harus kasih mereka karena mereka bawa ke sana ada yang hidup 2 itu lain dipotong untuk dibagi kepada dia punya sanak saudara suku-suku semua bagi untuk mereka bawa pulang ke rumah mereka masing-masing. Namanya uang tahakan dengan uang moripen itu. Moripen itu tidak boleh dibunuh. Oh. Itu untuk urusan adat. Oh. Jadi memang di sosial ini kita juga harus mampu untuk bisa memberikan Opulake seperti itu. Mereka tidak menuntut tetapi kewajiban kita harus memberi itu wajib. Ya. Harus memberikan kepada mereka supaya apa yang mereka lakukan itu betul-betul bagi kita punya arwah orang kekasih kita yang meninggal itu dia betul-betul tenang di alam kewokot sana atau di Tohiri Neda sana. Jadi memang ada sesuatu yang dikatakan bahwa kita ini susah-susah ini bagaimana ini. Tetapi bagaimana caranya? Tapi puji Tuhan sampai hari ini orang-orang di kampung kami masih tetap dengan itu. Kalau memang dia tidak bisa sampai dengan 7, dia usahakan sampai 5 ekor untuk dikasih dia punya pelatih. Seperti itu.
1: Oke. Bapak, kalau kita boleh jujur melihat tantangan di hari ini atau situasi di hari ini, apakah makna-makna dalam ritual kematian itu masih dihidupi atau mulai bergeser menjadi sekedar praktik yang ya bisa dibilang hanya diwariskan begitu Bapak?
0: Ya. Sekarang ini begini, pendengar yang budiman. Di Lembata ini nenek moyang itu sudah bilang, nenek moyang itu dari dulu itu sudah bilang pada saat meninggal itu, pada saat meninggal itu dia bilang, titik-titik nepi koda take. Kita ini tidak ada bicara apa-apa karena kita masih menangis. Periuk di sana juga pakai hobe tertutup, api ditunggu juga mati. Jadi kita tidak makan apa-apa. Tetapi kadang-kadang di Adonara, di Lamorot yang lain seperti di Solor barangkali tidak dengan di Adonara, mungkin tidak. Di Lembata juga sebagian tidak. Tapi masih ada sebagian yang harus potong hewan pada saat meninggal. Oh, itu okay. Yang sosial tadi yang memang agak berat itu. Tetapi tentu sampai dengan saat ini pada saat habon-habon segala macam ini, semua orang akan menjadi kurang kalau memang habon-habon tidak dilakukan. Sehingga dahulu kala itu tidak makan makan minum pada saat meninggal, sekarang makan minum lagi, itu yang membuat masyarakat jadi susah. Jadi sekarang kami sebagai budayawan ini, kami sudah beri tantangan kepada yang toko-toko pemangku-pemangku adat itu, bilang pada saat meninggal tidak perlu kita makan, tapi nanti kalau nebo-nebo merunilun itu, karena itu memang kita berpantang selama 4 hari, maka kita makan minum pada saat itu. Nenek moyang sudah bilang begitu. Tetapi kadang-kadang ini jubir-jubir ini yang membuat semua di kampung ini menjadi pemborosan terjadi. Tetapi tentu dengan adanya begini, walaupun perkembangan teknologi begini maju, tetapi di kampung kami masih tetap dipertahankan habon-habon merunilun atau ohong kapu ini, Pak.
1: Oke. Bapak, selain penghormatan terakhir, apakah ritual kematian habon-habon ini juga berfungsi sebagai cara masyarakat menjaga hubungan dengan leluhur yang telah mendahului, Bapak?
0: Iya. Jadi, dengan adanya habon-habon, macam orang tidak habon-habon, sanksi kepada orang yang tidak habon-habon, itu selalu saja mendapat bala dalam rumah tangga mereka, dalam suku mereka. Nanti mereka itu rezeki juga jauh segala macam. Karena memang kenapa? Oh, dia punya nenek dulu atau dia punya bapak dulu tidak habon-habon. Oh, pulaki tidak datang pada saat dia meninggal. Habon-habon juga tidak ada. Tetapi tentu yang zaman sekarang ini yang terjadi antara semua yang kita lakukan di kampung ini tetap terjaga dengan baik, sehingga semua anak-anak cucu yang ada di sini tetap memperhatikan itu menjadi salah satu ritual yang tetap dijalankan sampai ini.
1: Oke. Bapak, kalau dalam praktik sendiri, kita tentunya sepakat bahwa simbol-simbol dalam ritual seringkali tidak dijelaskan secara eksplisit, Bapak. Apakah ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga pemahaman lintas generasi?
0: Iya. Okay. Memang seperti itu, di lintas generasi, kadang-kadang anak muda tidak berpikir ke arah situ. Tetapi dengan keterlibatan mereka yang dibawa, jadi kalau pada saat orang mati juga begitu banyak anak muda dibawa datang ikut dalam rombongan-rombongan itu, dan orang-orang suku juga siapkan juga semua anak muda. Jadi tetap juga semua terlibat, sehingga orang tua yang sekarang sudah tua, generasi yang baru juga tetap ikut, sehingga mereka juga tetap mengikuti acara habon-habon, dan akhirnya menjadi kebutuhan, akhirnya menjadi kewajiban kita yang kita perlu jalankan sampai saat ini. Anak muda yang hedonis pasti berpikir bahwa ini mungkin pemborosan dan segala macam. Tetapi kita anak-anak muda yang lain di sini, kita sudah selalu melibatkan mereka di dalam kegiatan habon-habon atau kepada saat orang mati ini, sehingga mereka tetap mempunyai pemahaman untuk mereka lestarikan terus di masa-masa yang akan datang.
1: Oke. Bapak, mungkin sebagai budayawan, bagaimana Bapak bisa membedakan antara ritual yang masih hidup secara makna dengan ritual yang hanya bertahan secara bentuk, Bapak?
0: Iya, jadi secara makna hampir semua di kita di Lamaholot, di Lembata, khususnya di kita di kampung-kampung kami ini, memang hampir semua bukan hanya sebagai bentuk saja, tetapi masih bersyarat makna, karena semua orang khusus kepada ritual habon-habon ohong kapu merunilun ini adalah suatu hal yang wajib kita laksanakan, sehingga bukan hanya segera bentuk, tetapi dia tetap menjadi syarat makna untuk dipahami oleh generasi-generasi yang sekarang ini dan juga mungkin yang akan datang. Yang perlu kita perhatikan adalah supaya pemborosan-pemborosan pada saat itu kita kurangi, agar supaya tidak membebani keluarga yang meninggal. Karena kalau keluarga meninggal yang tidak mampu, pasti mereka sendiri. Tetapi tentu bukan hanya menjadi ini tetap menjadi simbol atau makna yang dalam bagi orang-orang kampung kami, ketimbang hanya sekedar bentuk. Kalau sekedar bentuk-bentuk saja, hampir tidak ada yang kita temukan di sini. Tetapi semua ini bersyarat makna semua.
1: Oke, baik Bapak, mungkin nanti kita bisa dilanjutkan dialog kita, Bapak. Kita jeda satu buah lagu dulu, Bapak, untuk menemani ruang dengar pendengar kita, boleh Bapak?
0: Iya, dengan senang hati, baik, pendengar yang budiman.
1: Baik, tapi kami mohon jangan matikan teleponnya, Bapak, karena sesaat nanti setelah lagu diputarkan kita akan lanjut dialog, Bapak.
0: Dengan senang hati.
1: Baik, terima kasih Bapak. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: terima kasih Anda masih bersama kami di program Bincang Budaya, dan kita masih bersama Bapak Linus Beseng selaku budayawan Lembata membahas tentang ritual Habonebo. Bapak masih bersama kami, Pak?
1: Selamat, masih.
0: Ya. Baik, Bapak. Bapak, di tengah perubahan sosial hari ini, apakah struktur seperti Inaama tadi masih memiliki otoritas yang sama kuatnya seperti dahulu kah?
1: Ya, sebelum saya jawab itu, saya sampaikan dulu. Spirit orang Lanaholot dan khusus di kampung kami ini adalah bagaimana hubungan kita dengan kodak-kodak tadi, orang sudah meninggal itu. Itu adalah bahwa selalu kita mengandalkan kekuatan di kampung kami ini. Yang pertama adalah Lera Bulan Tanah Ekan, Sang Pencipta. Lera Bulan Tanah Ekan. Kemudian itu Lebo Tanah Rian Wetan, kampung halaman. Lebo Tanah Rian Wetan itu kampung halaman. Luba Nara Kokobale, itu prasasti kasih kuat kampung, gak di kampung. Kemudian suku Ekan Umalango, suku. Kemudian yang berikut adalah Ama Opo Kodakawokot Nolol Meringin Tanah Lolol Tanah Lango. Ama Opo Kodakawokot Tanah Lolol Tanah Lango. Ini kita masih mengandalkan mereka pada saat mereka sudah meninggal. Kita masih berharap kepada mereka untuk memberikan restu semua kegiatan-kegiatan kita di atas bumi ini. Jadi itulah itulah kita punya spirit orang di sini, sehingga tadi ada pertanyaan mengatakan bahwa apakah masih ada hubungan dengan kemarin? Yang mati adalah namanya Ama Opo Kodakawokot Nolol Meringin Tanah Lolol Tanah Lango. Jadi mereka datang, mereka kita masih mengharapkan kekuatan kepada kami. Terus pertanyaan yang tadi coba di
0: terkait dengan Inaama, Bapak. Apakah struktur seperti Inaama ini masih punya otoritas yang sama kuat seperti dahulu, Bapak?
1: Dari dahulu sampai sekarang sama kuatnya. Karena mungkin dalam anak-anak muda sekarang ini sering juga melawan dengan Opulake, Inaama, sering melawan. Tetapi sampai sebatas itu saja. Jangan kau sampai melawan. Dianggap mereka ini sebagai tuan Allah yang hidup adalah orang yang melahirkan kita, dan kita punya Opulake. Bagi anggapan kampung di sini, yang melahirkan kami ini adalah Tuhan Allah. Kemudian Inam Amam yang lahirkan engkau, Bapak Mama lahirkan engkau, dan kamu punya Inaama atau Opulake, itu juga sebagai Tuhan Allah yang hidup di atas bumi ini. Sehingga dari dulu sampai sekarang tetap ada dan masih dilakukan kita wariskan, dan kita punya pemahaman sampai dengan hari ini masih ada di dalam hati kami masing-masing.
0: Oke, Bapak, katakanlah peran Inaama tadi mulai bergeser. Katakanlah kita berada dalam situasi seperti itu. Apa dampaknya terhadap cara masyarakat memaknai kematian itu sendiri, Bapak?
1: Ya, jadi kalau sekarang dengan perkembangan agama, baik Nasrani maupun Islam segala macam, nah silakan saja. Tetapi bagi kampung kami di sini ini, kalau kita tidak harmonis dengan kita punya Opulake, satu yang Opulake jaga kita. Yang pertama yang jaga kita adalah pada saat kita meninggal. Pada saat kita meninggal, kalau kita berani kita melawan dengan mereka atau kesalahan hati dengan mereka segala macam, mereka jaga kita di situ. Kemudian pada saat mungkin anak kita akan menikah dan sebagainya, itu Opulake kayu pukul mati-matian juga ada peran-peran di situ. Tapi khusus orang mati ini kita paling takut, karena Opulake walaupun dalam situasi perkembangan teknologi yang sangat maju ini, anak muda sekarang dengan ilmu pengetahuan yang sudah maju, tetapi di kampung-kampung kami, rumah adat kami masih pelihara dengan baik. Setiap suku punya hubungan diatur dengan baik segala macam, sehingga itu masih kita jaga sampai dengan hari ini.
0: Oke. Nah, Bapak, kembali tadi ke dialog kita di awal-awal, kita sepakat bahwa ritual seperti Habonebo ini syarat dengan nilai pengorbanan dan kedalaman makna, Bapak. Nah, bagaimana kemudian kita memastikan nilai itu tetap sampai ke generasi muda yang hidup di era yang ya bisa dibilang era serba cepat lah sekarang, Bapak?
1: Ya. Ya itu kalau kita ikut tataran nenek moyang, karena kita punya adat di Lamaholot ini secara keseluruhan ini tidak ada tutur yang ditulis, ada tersirat, tersurat, cuma tersirat saja, tersurat tidak ada. Jadi semua ini tutur saja, tutur saja. Tetapi tentu semua yang diwariskan sama nenek moyang tetap kita jaga, walaupun sekarang ini orang bilang perkembangan zaman sudah berlalu. Dan sekarang yang tugas budayawan dan tugas jubir-jubir di kampung-kampung ini, kita mau supaya jangan sampai ada pemborosan yang lebih. Biasa di situ gengsi. Karena bilang begini, dia punya kambing banyak, jadi dikasih Opulakenya sampai Inaamanya sampai dengan 11 kambing. Itu tidak perlu. Itu yang perlu kita tekan. Ya kalau batas 5 ya 5, 3 ya 3. Itu yang kita harus lakukan agar supaya semua orang jangan sampai terbebani begitu berat. Jadi kadang-kadang gengsi saja yang kita pasang, dia dia sendal di bawah itu pakai tali, tali tipe kodibah, kami besar dan kami banyak, dia merasa terpuji. Nah, itu yang perlu kita kita kikis agar supaya ritual tetap kita jaga, tetapi pengorbanan yang banyak kita ikut jejak moyang punya dulu itu 3 atau 5 kambing yang harus kita antar ke pelatih.
0: Oke, nah Bapak, hari ini kan seperti yang kita lihat lah, banyak ritual mulai terdokumentasi dan bahkan dipublikasikan Bapak. Nah dalam pandangan budaya, apakah ini bentuk pelestarian atau justru berpotensi mengikis kesakralan dari ritual itu sendiri?
1: Sekarang semua ritual itu kan tidak bisa didramakan atau kita orang datang, kami mau lihat ini ritual Habonebo, jadi tolong dilakukan ritual Habonebo. Tidak. Ritual Habonebo itu ada waktunya, orang mati dulu baru kita buat, tidak mungkin kita buat yang itu. Jadi tetap kita anggap ini sakral, walaupun orang mau foto pada saat Habonebo, pada saat itu saja. Kecuali sekarang banyak media massa yang bisa itu, tapi ya, tidak mungkin kita sembarang kita lakukan. Upacara-upacara itu ada waktunya. Ada orang mati dulu baru kita buat. Dan juga upacara-upacara lain itu tidak bisa didramakan pada tatanan atau pada dia butuhkan turis ini butuhkan, jadi coba kau buat ritual Habonebo. Tidak mungkin kita lakukan itu, pendengar yang budiman. Memang pada satu ada orang mati dulu baru itu, kalau datang turis di kampung tidak ada dia mau lihat upacara Habonebo, jadi suruh coba buat Habonebo, bisa tidak? Tidak bisa. Siapa yang meninggal itu kau buat Habonebo? Tidak bisa. Sehingga biar begitu banyak media massa segala macam, tapi ritual ini tetap ada waktunya baru kita buat sehingga tetap dianggap sebagai sakral adanya.
0: Oke, nah menurut Bapak sendiri, apakah ritual kematian seperti Habonebo ini perlukah untuk ditafsir ulang agar tetap relevan atau justru harus dijaga dalam bentuk aslinya Bapak?
1: Ya, kita harus itu sepakat, kita harus jaga dalam bentuk aslinya. Oke. Kita sekarang sudah banyak bergeser dengan potong hewan banyak, pada saat mati juga potong, itu yang betul-betul kikis. Yang potong hewan adalah pada saat Habonebo atau Merunilin atau Ohanggapu itu. Jangan dipotong hewan pada saat meninggal. Sehingga kita kikis yang itu, yang tidak perlu yang kita lakukan, jangan kita lakukan. Yang kita lakukan padahal Nurul Laran datang itu, pada saat itu minum tuak, makan jamun titi dan kita kembali. Daripada sekarang kita mulai dengan pemborosan-pemborosan itu. Jadi yang tidak baik kita harus kikis daripada itu.
0: Oke, Bapak, kalau kita bicara dalam konteks yang lebih luas, apakah ritual kematian ini juga berfungsi sebagai ruang rekonsiliasi sosial di masyarakat Lembata sendiri?
1: Iya, benar sekali pendengar yang budiman. Karena ini semua orang itu penasaran untuk melihat pihak Habonebo itu seperti apa acaranya itu di sana itu. Okay. Ada keramas rambut lagi, ada mandi segala macam. Jadi itu menjadi penasaran anak muda sekarang untuk melihat seperti apa itu.
0: Okay. Nah, di sisi lain Bapak, kondisi ekonomi masyarakat kan juga terus berubah. Nah, apakah ada risiko bahwa ritual kematian justru menjadi beban sosial bagi keluarga yang ditinggalkan, Bapak?
1: Ya, sebenarnya itulah menjadi beban. Itulah yang menjadi beban, sehingga yang saya katakan tadi, pendengar saya katakan tadi, itu bahwa kita ikut saya nenek moyang punya dulu yang sangat sederhana itu. Ya. Jangan kita lakukan sesuatu yang terlalu boros, terjadinya pemborosan sehingga dibeban kepada orang-orang yang orang keluarga yang meninggal itu. Ya sekarang ini biasa juru bicara jubir-jubir di kampung itu mau supaya buat acara yang lebih-lebih supaya mereka membanggakan diri, itu yang sekarang kami anak-anak muda di kampung kami harus tantang itu agar supaya kita ikut ritualnya pemborosan yang membuat keluarga yang meninggal itu akhirnya dia sangat susah dan tunggu kirim dari Malaysia dulu, datang baru dia bayar dia punya utang atau segala macam seperti itu, atau dia cari uang untuk bayar utangnya. Kita harus mengikis mereka pada saat mati dan pada saat Habonebo itu diserahkan seperti nenek moyang punya dulu. Okay. Seperti itu, Pak.
0: Nah, Bapak, pendengar yang budiman. Kalau pemahaman terhadap makna ritual ini dikatakan melemah begitu, Pak, apa konsekuensi paling besar yang akan dirasakan oleh masyarakat Lembata sendiri?
1: Kalau dibilang lemah, ya sekarang ini malah bukan lemah yang kita alami di masyarakat. Oke. Okay. Itu ritual Habonebo ini. Karena semua orang juga tidak mau kalau dia meninggal tidak datang dia punya inaame itu opelake, tidak datang. Jadi mengharap bahwa saya meninggal harus datang, sehingga semangat ini sepertinya tidak melemah. Okay. Hanya yang saya kembalikan tekankan lagi bahwa kita berjuang agar supaya jangan sampai terjadi pemborosan sana sini pada saat kematian, sehingga ritual itu akan menjadi beban berat bagi orang yang meninggal dan akhirnya dibilang kita itu tidak usah laksanakan lagi juga baik itu bagaimana ini. Tapi ternyata itu tidak terkikis. Berat apapun tetap mereka pikul dan mereka harus laksanakan itu karena pemahaman kalau tidak jadi habonebo maka arwah atau jiwa orang itu tidak masuk di kampung Kodakarwokot atau Nitohari Neda, tidak sampai di sana.
0: Oke, Bapak, dalam posisi sebagai budayawan nih, apa langkah paling mendesak yang harus dilakukan hari ini mungkin untuk menjaga agar ritual tetap menjadi sistem nilai bukan sekedar simbol, Bapak?
1: Ya, kita tetap yang dikeluhkan masyarakat sekarang, masyarakat adat sekarang ini kan terjadinya pemborosan-pemborosan itu, sehingga kita sebagai budayawan kita akan menyampaikan kepada mereka, karena nenek moyang dulu juga pada saat meninggal itu dia tidak makan minum, sekarang mereka makan minum, itu yang membuat kesalahan besar terhadap itu, sehingga kita menyampaikan kepada mereka agar supaya ini jangan menjadi beban berat pada saat jenazah itu masih ada di rumah dan belum antar ke liang lahat, tetap tidak ada pembunuh apa, makan minum sederhana, minum tuak, terus kita pulang masing-masing ke rumah, kita makan di rumah masing-masing, nanti baru pada saat habonebo itu baru makan, karena sesuai dengan sanksi atau sesuai dengan puasa yang telah dilakukan itu. Oh. Sehingga sebagai budayawan tentu kami akan berjuang keras di dalam kampung ini, di Lembata ini khususnya, agar supaya melestarikan habonebo, merunulian tetap kita lestarikan karena itu kebutuhan kita, tetapi kita mengurangi pemborosan-pemborosan sana sini yang bukan menjadi makna ritual dan menjadi simbol, hanya sekedar simbol untuk gengsi-gengsi saya itu tidak, tapi ini menjadi kita cari dia punya makna yang sangat hakiki adalah arwah itu bisa masuk ke dalam kampung halaman di sana atau Kodanakbokot.
0: Oke, Bapak, mungkin ini terakhir sebelum kita akhiri dialog, jika kita melihat ke depan, bagaimana Bapak membayangkan wajah ritual kematian di Lembata, Pak? Apakah tetap menjadi ruang makna, bertransformasi, atau perlahan berubah menjadi jejak budaya semata, Bapak? Silakan.
1: Ya, jadi sekarang ini kita tetap berjuang keras sebagai budayawan agar supaya semua ritual ini, karena ritual kami di kampung ini sejak anak lahir itu namanya Ohong Laudahin itu, sampai dia dewasa, perempuan dewasa, laki-laki dewasa, nikah kawin, sampai kepada dia mati. Itu ada upacaranya, sampai terakhir mati itu terakhir. Jadi tetap upacara-upacara itu kita tetap berjuang supaya tetap ada. Yang perlu kita hindari adalah hal-hal yang buat gengsi sehingga membuat kita menjadi banyak yang akhirnya sangat sengsara karena terjadi ritual-ritual habonebo itu. Karena susah, karena banyak pengeluaran-pengeluaran mereka. Yang sekarang kita tekan adalah bahwa pengeluaran yang sedikit sesuai dengan ritual-ritual saja agar supaya ritual atau ritus habonebo ini tetap kita lestarikan terus-menerus.
0: Oke, baik Bapak, terima kasih Pak Linus sudah meluangkan waktunya untuk berbagi banyak hal terkait dengan ritual kematian di Lembata Bapak. Sukses terus untuk pergerakan budaya yang ada di Lembata Bapak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak.
1: Ya, selamat siang pendengar yang budiman, penyiar di studio, selamat siang, salam sukacita, selalu Tuhan Allah memberkati kita semua.
0: Amin, selamat siang Bapak, Tuhan memberkati Bapak.
1: Ya.
0: Nah, baik pendengar, dari perbincangan kita siang hari ini kita bisa memahami bahwa pada akhirnya kematian dalam budaya Lembata bukan hanya tentang kepergian, tetapi tentang bagaimana manusia tetap terhubung dengan sesamanya, dengan leluhurnya, dan dengan nilai-nilai yang ia warisi. Ritual atau ritus bukan sekedar prosesi, tetapi cara sebuah masyarakat memastikan bahwa makna ini tidak ikut hilang bersama waktu. Dan mungkin di situ kita belajar bahwa menghormati kematian sejatinya adalah cara paling dalam untuk memahami kehidupan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Bincang Budaya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Info Florata. Kampung Tengkorak, suku Blolong di Kabupaten Lembata. Kampung Tengkorak, nama ini tidak sembarang disematkan. Di kampung ini terdapat 69 tengkorak manusia yang disimpan di dalam rumah adat. Tengkorak-tengkorak ini merupakan tengkorak nenek moyang masyarakat adat suku Blolong yang terdiri dari 30 tengkorak perempuan dan 39 tengkorak laki-laki. Di kampung adat ini terdapat 4 rumah adat, yaitu Unak Kedak untuk menyimpan bahan makanan, Osake Kas Ulir untuk menyimpan tikar keramat, Senajau sebagai tempat istirahat dan makan, dan Una Atakore atau rumah tengkorak untuk menyimpan tengkorak. Kisah tentang tengkorak ini bermula ketika masyarakat di kampung adat suku Blolong terserang wabah penyakit pada ratusan tahun lalu. Selain ceritanya yang unik, kampung tengkorak suku Blolong juga terkenal memiliki panorama alam yang indah. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: Info Florata. Jagung titi, makanan khas Lamaholot. Jagung titi adalah makanan khas masyarakat Adonara, Solor, Lembata, dan Alor. Jagung titi atau dalam bahasa Lamaholot, watakenaen, merupakan makanan pokok bagi masyarakat Adonara di samping nasi. Proses pembuatan jagung titi di Flotim masih berlangsung secara manual. Jagung disangrai hingga setengah matang menggunakan periuk tanah atau tembikar. Kemudian ditempah atau dipukul dengan batu sebesar kepalan tangan manusia dewasa. Jagung dipukul sampai pipih atau menyerupai emping. Jika Anda berkesempatan untuk mengunjungi Flores Timur, tidak ada salahnya mencoba cemilan ini. Atau bisa juga Anda jadikan sebagai oleh-oleh ketika Anda kembali dan atau mencari teman perjalanan selama berkunjung. Selanjutnya, biarkan lidah Anda bergoyang-riang bersama renyah-nyah jagung titi. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Musim kemarau telah tiba. Waspadai risiko kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta krisis air bersih. Jangan membakar sampah atau membuka lahan dengan api. Gunakan air secara bijak dan simpan cadangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada aparat desa, BPBD, atau petugas pemadam kebakaran. Jangan menunggu api membesar. Mari jaga lingkungan dan tingkatkan kesiapsiagaan. Bersama, kita bisa mencegah bencana di musim kering. Musim kering bukan alasan untuk lengah, tetap waspada, bertindak cepat, dan utamakan kesiapsiagaan.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang, saudara. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 15 Juli 2026 dengan Sari Berita. Bulog Flores Timur serap 178 ton jagung petani.

0: Sekolah swasta di ND hadapi penurunan pendaftar. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pendengar, Perumbulok cabang Flores Timur terus menyerap hasil panen jagung petani di Flores Timur dan Lembata. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 178,2 ton jagung telah diserap sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan memberikan kepastian pasar bagi petani. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
1: Perumbulok cabang Flores Timur terus memperkuat penyerapan hasil panen jagung petani sebagai upaya menjaga stabilitas harga di tingkat produsen. Hingga pertengahan Juli 2026, Bulog telah menyerap sebanyak 178,2 ton jagung yang berasal dari Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata. Kepala cabang Perumbulok Flores Timur, Mustafa Suhud, mengatakan penyerapan jagung dilakukan sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah untuk memberikan kepastian harga pasar sekaligus menjaga harga hasil panen petani. Saat ini Bulog membeli jagung dengan harga Rp6.400 per kilogram bersih di gudang.
2: Yang pada prinsipnya petani dengan susah payahnya menanam, berarti ada harganya yang lebih bagus gitu, hanya menjaga kualitas barangnya gitu, supaya bisa kita bisa masuk sebagai penyimpanan dengan harga yang diterima di Bulog itu dengan harga Rp6.400 sesuai dengan aturan kita.
1: Mustafa menjelaskan dari total jagung yang diserap sebanyak 115,5 ton berasal dari petani di Kabupaten Flores Timur, sedangkan 62,7 ton lainnya berasal dari Kabupaten Lembata. Untuk memperluas penyerapan hasil panen, Bulog juga bekerja sama dengan gabungan kelompok tani atau Gapoktan serta badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai mitra resmi. Selain itu, Bulog terus menyosialisasikan standar kualitas jagung yang dapat diterima, diantaranya memiliki kadar air maksimal 14% dan bebas dari jamur. Melalui penyerapan yang berkelanjutan, Bulog berharap kesejahteraan petani meningkat sekaligus menjaga ketersediaan stok jagung dan stabilitas harga di wilayah Flores Timur dan Lembata. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Berita berikutnya, pendengar, ratusan orang tua dari berbagai profesi mengantar putra-putri mereka memasuki lingkungan sekolah sebagai bagian dari awal perjalanan pendidikan anak. Laporan Rufinus Wula.
3: Pantauan RRI di lokasi menunjukkan halaman sekolah dipenuhi orang tua yang mendampingi anak-anak mereka. Di antaranya mereka tampak sejumlah personel Polres ND yang hadir bukan dalam kapasitas sebagai petugas, melainkan sebagai ayah yang mengantar buah hati ke sekolah. Salah seorang personel Polres ND, Aibda Yuslete, mengaku sengaja meminta izin kepada pimpinannya agar dapat mengantar anak pada hari pertama sekolah. Menurutnya, sang istri yang berprofesi sebagai guru juga memiliki tanggung jawab mengajar sehingga dirinya mengambil peran mengantar anak. Yuslete mengatakan kehadirannya merupakan bentuk tanggung jawab sebagai orang tua sekaligus mendukung terhadap gerakan ayah mengantar anak sekolah. Ia menilai gerakan tersebut mendorong keterlibatan ayah dalam mendampingi tumbuh kembang anak sejak usia dini.
4: Jadi baik, kakak terima kasih. Kenapa saya sendiri yang antar? Karena mamanya juga seorang guru yang juga harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah. Jadi saya terpaksa harus izin sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap saya.
3: Sementara itu, Kepala TK Negeri Pembina ND Marcelina Albina Feni mengapresiasi tingginya antusiasme orang tua pada hari pertama sekolah. Menurutnya, sebagian besar orang tua murid memiliki pekerjaan namun tetap menyempatkan diri hadir untuk mengantar anak-anak mereka. Ia menjelaskan keterlibatan orang tua menjadi bagian penting dalam membangun rasa aman dan nyaman bagi anak saat memasuki lingkungan belajar yang baru. Bagi anak-anak yang sudah lebih mandiri, mereka langsung bergabung bersama guru untuk mengikuti kegiatan pengenalan sekolah.
5: Ini 2026-2027 sebanyak 120 anak yang kami terima, yang termasuk dengan anak yang lama ini. Terima yang baru 105, jadi 15 anak yang lama.
3: Marcelina menambahkan, pada tahun ajaran 2026-2027, TK Negeri Pembina Ende menampung sebanyak 120 peserta didik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 105 merupakan siswa baru, sedangkan 15 lainnya merupakan siswa lama. Seluruh peserta didik akan mengikuti proses pembelajaran yang dibagi dalam 7 rombongan belajar. Satu rombongan diperuntukkan bagi anak usia 4-5 tahun, sedangkan 6 rombongan lainnya diisi anak usia 5-6 tahun sebagai persiapan memasuki jenjang pendidikan dasar. RRI Ender Finusvula melaporkan.
0: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah swasta di Kota Ende mengalami penurunan jumlah peserta didik baru. Kondisi ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari bertambahnya sekolah menengah atas di desa hingga tingginya minat masyarakat memilih sekolah negeri. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
6: Sejumlah sekolah swasta di Kota Ende mencatat penurunan jumlah peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Salah satunya di

0: gitu. Jadi mereka lebih memilih sekolah di desa-desa timbang sekolah ke kota, begitu.
1: Menurut Priska, pihak sekolah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah pendaftar, seperti sosialisasi ke sejumlah desa, dan menurunkan biaya sekolah sejak 2 tahun terakhir. Kedepan, Alsiora juga akan memperkuat promosi melalui media sosial agar dapat menjangkau lebih banyak calon peserta didik. Sementara itu, Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMAK Taruna Vidya Ende, Primus Minggu, meluruskan informasi yang sempat beredar bahwa sekolahnya hanya menerima 3 siswa baru. Menurutnya, angka tersebut merupakan data mentah.
2: Untuk di Taruna Vidya itu kami menggunakan 2 sistem. Tapi sistem online itu yang kami buat sendiri. Aplikasi yang kami buat sendiri melalui Google Form. Terus ada yang sistem offline. Sistem offline itu orang tua bersama anaknya langsung daftar ke sekolah. Sehingga hasil pendaftaran dari 2 sistem itu tuh terdata tuh ada 25 siswa kelas 10-nya.
1: Meski demikian, sekolah swasta berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap pemerataan sistem penerimaan peserta didik baru agar sekolah swasta, khususnya yang memiliki jumlah siswa terbatas, tetap memperoleh kesempatan berkembang dan berkontribusi dalam dunia pendidikan. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
4: Masuki tahun ajaran baru 2026, pelayanan makan bergizi gratis bagi penerima manfaat di Kabupaten Ende dilaksanakan pada 15 Juli 2026 setelah penarikan data final jumlah peserta didik dari sekolah-sekolah penerima manfaat. Laporan Nikolaus Makumeli.
5: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Ende Timur mulai mengoperasikan program makan bergizi gratis MPG pada Rabu 15 Juli 2026. Program tersebut dijalankan setelah seluruh data penerima manfaat dari satuan pendidikan dinyatakan lengkap dan telah diverifikasi. Kepala SPPG Ende Timur, Luciani Christine Redo Bage mengatakan, pelayanan MPG akan menjangkau 9 titik layanan yang terdiri atas 4 sekolah dan 5 posyandu dengan total penerima manfaat sebanyak 2.224 penerima manfaat. Luciani menjelaskan, proses pelaksanaan sempat mengalami penyesuaian jadwal karena SPPG masih menunggu kepastian jumlah peserta didik baru kelas 1 dari sekolah-sekolah penerima manfaat. Sinkronisasi data diperlukan agar penyaluran berjalan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih. Menurutnya, Badan Gizi Nasional semula menginstruksikan pelayanan MPG dimulai pada Senin 13 Juli 2026, namun operasional baru dapat dilakukan pada Rabu 15 Juli 2026 setelah seluruh data penerima manfaat dinyatakan rampung.
6: Pelaksanaannya itu sebenarnya dimulai dari tanggal 13 hari Senin. Namun karena kami belum mendapat data fix dari sekolah sehingga kami belum beroperasional dan kami memutuskan untuk beroperasi di hari Rabu, tanggal 15 Juli tahun 2026.
5: Hal tersebut juga disampaikan pengelola SPPG Indona. Maksi Deki mengatakan pihaknya telah siap menyalurkan makanan bergizi setelah menerima data final dari sekolah-sekolah penerima manfaat. Kesiapan tersebut dilakukan agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.
7: Tentu kami juga masih menunggu data valid, data terakhir mengenai jumlah siswa di semua sekolah yang kami layani. Sehingga data ini untuk kami bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah untuk menyiapkan berapa sih kebutuhan jumlah murid di sana untuk dilayani oleh dapur kami.
5: Ia juga menegaskan pihaknya siap menyalurkan makan bergizi gratis mulai 15 Juli 2026 sehingga hak anak-anak untuk memperoleh asupan gizi yang baik dapat terpenuhi. Dari Ende Kota Pancasila, Nikolaus Makumeli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berita berikutnya, pendengar, usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Nagekeo terus menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo mencatat usia harapan hidup pada 2025 meningkat. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
8: Usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Nagekeo terus menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik PPS Kabupaten Nagekeo mencatat usia harapan hidup pada 2025 mencapai 72,89 tahun, meningkat 0,38 poin dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 72,51 tahun. Capaian ini mencerminkan semakin baiknya kondisi kesehatan dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat.

0: Kepala BPS Kabupaten Nagi Keo Angela Regina Maria Vea menjelaskan bahwa peningkatan usia harapan hidup tersebut terutama didorong oleh perkembangan sektor kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, meningkatnya kualitas pelayanan medis, kondisi sanitasi yang lebih baik, serta peningkatan status gizi masyarakat menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap kenaikan angka tersebut. Menurut Angela, bayi yang lahir di Kabupaten Nagi Keo pada tahun 2025 kini memiliki harapan hidup mendekati 73 tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat dari tahun ke tahun, terutama melalui akses layanan kesehatan yang semakin baik dan upaya menjaga kesehatan secara berkelanjutan.
1: Usia harapan hidup itu dipengaruhi oleh faktor kesehatan, baik itu sanitasi, pelayanan kesehatan, maupun status gizi. Umur harapan hidup meningkat tertinggi di Nagi Keo sebesar 0,38 saat ini 72,89 mendekati 73 tahun.
0: Meski demikian, BPS menilai sektor pendidikan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan usia harapan hidup masyarakat. Padahal pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku hidup sehat, meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, pemerintah Kabupaten Nagi Keo diharapkan terus memperkuat pembangunan di bidang pendidikan seiring dengan peningkatan layanan kesehatan. Sinergi kedua sektor tersebut diyakini akan semakin meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperpanjang usia harapan hidup, sekaligus mendorong terciptanya kesejahteraan yang lebih merata di Kabupaten Nagi Keo. RRI NFRI Soo melaporkan.
2: Berita terakhir, pendengar, Perumbulok Cabang Ruteng memastikan ketersediaan stok pangan di wilayah Manggarai dalam kondisi aman, terutama antisipasi terhadap potensi dampak cuaca El Nino. Laporan Mario.
3: Perumbulok Cabang Ruteng memastikan ketersediaan stok pangan di wilayah Manggarai dalam kondisi aman, terutama antisipasi terhadap potensi dampak fenomena cuaca El Nino dalam beberapa bulan ke depan. Kepala Bulog Ruteng, Yermi RF Jami, mengungkapkan saat ini stok beras reguler yang tersimpan di gudang Bulog tercatat mencapai 1.500 ton. Selain stok yang ada, Bulog Ruteng juga terus melakukan penyerapan hasil panen dari para petani lokal di wilayah Manggarai yang mendekati 600 ton dan akan terus ditingkatkan selama masa panen masih berlangsung.
4: Untuk Bulog Ruteng sendiri saat ini stok pangan beras sudah sekitar 1.500 ton. Masih juga kita masih melakukan penyerapan dari warga lokal, dari masyarakat Ruteng sendiri. Untuk pengadaan lokal sudah hampir 600 ton. Akan kami ambil lagi biar bisa bertambah lagi untuk ketahanan stok ke depannya. 1.500 ton ini, kalaupun stoknya nanti terpakai dan kita tidak bisa lagi ambil dari lokal, artinya panennya sudah selesai, nanti akan kita ajukan untuk di-move nas dari NTB atau dari Jatim, tergantung dari pusat nanti.
3: Sementara, untuk mendukung kesejahteraan para petani, Yermi juga menuturkan bahwa pemerintah telah menetapkan harga serap beras lokal sebesar Rp12.000 per kilogram di gudang Bulog. Masyarakat dapat menjual hasil panennya langsung ke gudang Bulog selama memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah. Selain beras, Bulog Ruteng juga menerima tambahan pasokan minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita sebanyak 3 kontainer atau sekitar 50.000 liter. Namun, distribusi Minyak Kita tidak sepenuhnya dilakukan oleh Bulog. Yang menjelaskan, sesuai ketentuan pemerintah, Bulog hanya menyalurkan 30% dari total alokasi, sedangkan 70% sisanya didistribusikan langsung oleh pihak produsen melalui jaringan distributor komersial.
4: Oh, kalau minyak goreng, kita juga kebetulan ada penebusan dari pemerintah. Minyak goreng kami ada sekitar, yang baru masuk ada sekitar 3 kontainer. Ya, 3 kontainer itu, 1 kontainer itu 22 ribu, jadi kali 3 sekitar 50-an ribu liter lah. Ah, itu minyak kita, minyak goreng kita. Ya, jadi minyak goreng kita ini bukan ditangani oleh Bulog saja, ada juga distributor yang mendapatkan langsung dari pabrik. Bulog itu yang sebagian kecil. Bulog itu dia mendapatkan 30% dari pagu.
3: Menghadapi potensi dampak El Nino, ia mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan. Menurutnya, pemerintah pusat telah menyiapkan program bantuan pangan beras sebagai langkah antisipasi untuk alokasi 3 bulan ke depan. Saat ini, Bulog Ruteng masih menunggu data resmi calon penerima manfaat serta petunjuk teknis pelaksanaan sebelum bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
2: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata siang ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi rekan kami akan menemani Anda dalam Florata sore ini. Dan berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Florata siang ini. Saya Rian Hidayat, rekan saya Aventino Fernandez undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Korata sore ini Pro 1 RRI Indi.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
1: Siap digoyang di sore hari.
2: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Indi. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Bukan sekedar musik tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
1: Catat waktunya.
2: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI Indi. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
1: Pro Dangdut.

bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Bai dan Baca

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, selamat sore untuk Anda dan selamat berjumpa. Inilah Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Saya Armando Abdullah, temani Anda di Pro Dangdut. Bagaimana dengan kabar Anda di sore yang ya agak-agak mendung ya? Gerimisnya tipis-tipis, tapi tentunya kita masih bisa beraktivitas di luaran kok ya. Tapi biar tidak stres dengan cuacanya, Anda bisa bergabung bersama kami di sore hari ini di Prodangdut ya. Bersama dengan saya Rondo Abdullah tentunya. Kita ke panel pon dulu yang sudah bergabung. Halo. Halo.
1: Selamat sore Pak Armando, selamat bertemu lagi lewat udara. Selama ini kemana?
0: Selama ini ada kok. Memang jatah saya memang agak dikit. Karena banyak kerja. Iya, karena kerjaannya lebih banyak di balik layar.
1: Oh, begitu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke, okay, silakan. Mau kirim salam buat siapa sore hari ini?
1: Masih tahu kan saya kan?
0: Halo.
1: Iya, halo.
0: Iya, iya, silakan. Mau kirim salam buat siapa?
1: Minta lagu dulu.
0: Boleh, boleh, boleh. Ini dengan Yeri
1: lagu
0: kan?
1: Lagu yang berjudul Cinta Tinggal Seujung Kuku dari Eti Sunjaya.
0: Cinta?
1: Tinggal Seujung Kuku dari Eti Sunjaya.
0: Cinta Seujung Kuku.
1: Cinta Tinggal Seujung Kuku.
0: Oke, dari Eti Sunjaya ya?
1: Iya.
0: Ini dengan Yeri kan ini?
1: Iya benar.
0: Oke, silakan. Kiriman salamnya.
1: Oke, salamnya buat Bang Armando bersama operatornya maksud saya. Selamat bertugas, tetap semangat sampai di penghujung acara nanti. Dan jangan lupa pulangnya hati-hati kalau selesai tugas.
0: Terima kasih banyak doanya.
1: Salam yang lainnya ada Bang Jab kita liburan, Nano di Koting, Ida di Magi Tegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Bang Agus, ada Bang Asanto, Opa Delordes di Kalimati, Oma Deva di Jakarta, Oma Ciril di Doanawa, ada Om Papi di Wolowaru, Ama Marcel di Wawaria, untuk Mama Hilda di Nangenesa, Bapak Mikael di Solor, ada Bapak Syarifuddin di Ipi, untuk Bang Rian Hidayat yang baru selesai tugas, semoga pulangnya hati-hati. Untuk Mas Dito juga, untuk Wigi di Wonosobo, Teddy Indah di Bogor, Marina di Atambua, ada Bang Hadi di Nias, untuk Sipri di Boawae, Ramla di Buton Tengah, ada dan singkatnya saja semua pendengar setiap Pro 1 RRIND yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut di sore hari ini. Semoga kita semuanya selalu dihibur oleh Pro Dangdut di sore hari ini.
0: Okay.
1: Buat abangnya, bagaimana lagunya sudah terposisikan?
0: Siap. Lagunya nanti akan saya putarkan. Ditungguin aja.
1: Oke, terima kasih banyak ya Bang.
0: Oke.
1: Selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore. Yeri Dina Tumali sudah bergabung bersama kita sore hari ini di Pro Dangdut. Anda juga boleh bergabung bersama kami via WhatsApp juga boleh ya. Yang tadi sempat nelpon tapi belum sempat kami angkat, coba dicobain lagi ya. Mus Putra Putra Mus maksudnya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore kepada yeah. Pendengar kita.
0: Iya. Yeah.
2: Iya, ini dengan Putra Mus di Indah Tumali.
0: Iya, Putra Mus di Indah Tumali, oke. Okay. Silakan.
2: Iya,
0: oh, Putra Mus yang di Indah Tumali. Yeri di mana ya? Di Datu Alu ya?
2: Datu Alu.
0: Oh, Datu Alu, oke. Okay. Silakan, Putra Mus.
2: Pakai lagunya Boneka Cinta, Kak.
0: Ya, Boneka Cinta?
2: Boneka Cinta.
0: Dari?
2: Iya.
0: Boneka Cinta dari mana?
2: Lupa atau kalau nggak salah dari Endang Maimunah, kalau saya nggak salah itu ya.
0: Endang Maimunah, oke. Okay. Nanti akan saya carikan.
2: Oke, okay, salam yang pertama buat Kak Armando bareng Kak Tatar. Selamat sore, selamat bertugas. Buat Haramla di Buton, selamat sore. Terus buat Kak Nursia, buat Mama Yanti, Opa Delordes, Bung Papi, selamat sore.
0: Mm-hmm.
2: Buat Kak Maksi Dindona, Oma Ciril, Oma Deva, Ibu Wigati, Ibu Dinda, Bung Putra Tenga, Bung Nasron, Bunda Ima, Olin, Widya, Ibu Elis, Mamahan, Abang Riko, Abang Jeki, Marco Serenano, Ira juga selamat sore, Kak Marcel juga selamat sore. Terus buat Bapak Manda, Mama Ciko, Mama Ino, Kak Ustaz Tadula, Abang Asonto, buat Bung Sepe, Bung Rehan, Bung Franz, Terus buat Bung Serva, selamat sore singkatnya untuk seluruh para pendengar setiap program satu.
0: Yeah.
2: Dengan acara selamat sore, salam berdangdut dangdut adalah kita.
0: Yeah.
2: Lagunya ada mana?
0: Nanti lagunya nanti akan saya putarkan ya.
2: Selamat sore, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih juga. Itu tadi Putra Mus sudah bergabung bersama dengan kita di sore hari ini. Dan untuk Anda juga yang ingin bergabung, silakan kirimkan pesan Anda juga bisa melalui WhatsApp kami. WhatsAppnya di 08 21 3878 8786. Anda bisa chat kami juga di 08 21 3878 8786. Bisa juga telepon di nomor tersebut ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya. Iya, selamat sore. Dengan ini
3: Dindona.
0: Oh, dengan Bapak Maksi Dindona.
3: Ya.
0: Oke, okay. Bapak Maksi silakan.
3: Komentar lagu dari Deloitte, Hidup di Bui.
0: Deloitte, Hidup di Bui.
3: Ya.
0: Oke, okay. Silakan kiriman salamnya dulu.
3: Salam pertama kali untuk Bu Armando bersama rekan di Bali Kaca. Kembali untuk ada putra muzi di Cimali.
0: Ya.
3: Bapak Kersa, Bapak Kersa, Bapak Asonto, Papi di Luwaru, Bapak di Bavaria, Bapak Ceri, di Dono, Mama Yanti, sama Oce.
0: Ya.
3: Bapak Bila, Bapak Ibu, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, Bapak Mandah, B
0: aku tinggal seujung kuku ya. Langsung aja saya mainkan.

Anda? Jika madu diteteskan ke selembar kertas atau koran, madu palsu akan mudah terserap, sedangkan madu asli tidak mudah terserap.

0: Pendengar, selamat sore untuk Anda kembali yang baru bergabung dengan Pro 1 RRI yang di kanal informasi dan inspirasi. Kami bersama dengan Anda di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya menyapa kembali penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore Bunda Ima.
1: Selamat sore juga Bung Armando kalau nggak salah.
0: Iya, benar.
1: Oke.
0: Oke. Silakan
1: lagu Bunda. Apa yang disiapkan Bung Armando?
0: Silakan Bunda Ima mau minta lagu apa? Kami akan putarkan sore ini.
1: Oh ya, kalau gitu bahagia itu sederhana.
0: Bahagia itu sederhana.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gak tahu siapa yang nyanyi, nanti tolong ya posisikan.
0: Iya, baik. Silakan kirim
1: salam-salamnya Bung Armando.
0: Ya.
1: Salam pertama tentunya buat Bung Armando bersama operatornya dengan ucapan selamat sore, selamat bertugas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Ada Oma Cheryl bersama keluarga, ada Putra Mus, ada Om Marcel, ada Yeri, Om Papi, selamat sore, ada Bang Nasrul.

0: Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah, Mbak Nursia, selamat sore. Dan semua-semua saja ya, semua pendengar setia di RRI Pro 1 ND, teman-teman yang ada di Momere juga semua selamat sore.
1: Okay.
0: Itu aja Bung Armando. Baik. Terima kasih, selamat sore.
1: Terima kasih juga untuk Bunda Ima, selamat sore dan Tuhan memberkati selalu. Kita ke penonton berikutnya. Halo, selamat sore. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Ma, Oma Deva di Jakarta.
1: Mama Deva di Jakarta. Apa kabar Mama Deva?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat aja. Okay. Bagaimana dengan Pak Norman?
1: Alhamdulillah, sehat selalu. Mama Deva, silakan, mau minta lagu apa dulu sebelum kiriman salamnya?
2: Sore ini minta lagu Selendang Biru.
1: Selendang Biru. Lagu siapa ya? Agak lupa saya ini.
2: Sahila kali.
1: Selendang biru.
2: Yang cowok-cowok itu loh.
1: Selendang biru. Ntar aku cari dulu. Iya. Ya. Selendang biru iya. Itu.
2: Sahila kali.
1: Ada banyak versi sih ini.
2: Ah itu ya terserah, yang penting selendang biru lah.
1: Selendang biru ini ada Niken Salindri, ada Sinta Arsinta. Yang mana nih?
2: Ya, satunya lah.
1: Yang salah satunya aja ya.
2: Iya, iya.
1: Oke, okay, silakan kiriman salamnya.
2: Yang penting perempuan.
1: Oh, yang cewek ya. Oke. Okay. Silakan. Iya. Kiriman salamnya silakan.
2: Iya, pertama-tama untuk Abang Armando bersama operatornya yang lagi bertugas. Mm-hmm. Semoga sehat selalu. Untuk teman-teman, pertama-tama untuk Bunda Ima, iya. Ma Ceril, Putra Mus, Bang Yeri, yeah. Bang Papi di Waru, mm-hmm. Abang Sipri, Abang Marcel, Mama Ciko, Mama Ino, Bunda Yuli, Abang Maxi di Dona, Bang Oris di kilometer 4, Mbak Nursia di Mbai, Mama Ciko, Mama mm-hmm. di Dolok,
1: yeah.
2: Bang Wanda, Bang Ustaz Abdullah, Bang Servas, Pak Delodres di Kalimati.
1: Iya.
2: Ini Abang Galu di Jawa Timur.
1: Iya.
2: Mbak Sari di Banjarmasin. Mm-hmm. Mbak Romla.
1: Iya.
2: Serta semua pendengar RRI Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya. Untuk Bang Armando, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sudah Mama Deva sudah bergabung bersama dengan kita sore hari ini. Kita ke lagu dulu, permintaan dari Bapak Maxi yang belum sempat diputarkan. Hidup di Bui dari miliknya Deloitte. Saya putarkan.

0: aja terus we. Pas lagi sepi tuh tancap gas tinggi su.
1: Jangan sembarang eh. Lampu merah masih menyala tuh, cari hal sekali nak.
0: Hei, takut sekali tuh dengan rambu-rambu lalu lintas. Tip apa juga pas jalanan tidak ramai, buru polisi ti ada yang jaga toh, aman saja.
1: Ini nih, ini contoh warga yang tidak taat aturan. Kita patuhi rambu-rambu lalu lintas tuh untuk kebaikan keselamatan kita sendiri kok. Jadi tolong ya, jangan kepala batu ya.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

aku, Seh. Kalau mau mandi tuh hemat air sedikit kok. Itu bunyi siram air macam bunyi musik, Sani. Aduh, ini air kenapa lagi begini nih? Markus! Markus, Seh! Markus! Markus, Seh! Kok jangan buang-buang air, Kak Markus?

0: Markus, eh. Markus lagi. Mama, eh. Cukup, suku. Air melimpah begini, mama masih ngomel tuh. Mama pun anak yang ganteng nih. Mau pergi ketemu calon anak mantu mama. Jadi harus bersih kok mama, sayang, eh.
1: Oh, ketemu anak mantu, eh, Markus, eh. Kita nih mau masuk musim kemarau, Markus. Hemat sedikit, kah? Biar defisit air selalu tercukupi saat musim kemarau.
0: Mama! Mama! Mama, eh! Mama!
1: Mama, mama! Kenapa lagi kok, Markus?
0: Ini air nih, di bak kosong nih, mama. Saya mau cuci motor, Ju. Air tidak ada. Aduh, baru saya janjian dengan mai tua jalan-jalan sebentar sore lagi.
1: Nah, apa tuh mama bilang? Makanya, hemat air, Markus. Mama su bilang ini nih musim kemarau. Apa tuh mama bilang? Walau kau bilang air melimpah, harus tetap hemat. Biar tuh, mama pun calon anak mantunya mama nanti datang tuh, baru tahu tuh hasilnya Markus bagaimana tuh.
0: Hei, mama nih.

0: selendang biru ya. Apakah ini yang diminta sama Bunda Ima? Karena dari beberapa lagu yang saya ngecek tuh rata-rata lagunya memang berbahasa Jawa. Ya, dan memang ada yang versi cowok tapi saya tidak sempat mendengarkan itu. Jadi semoga ini yang benar yang diminta sama Bunda Ima tadi ya. Dan Oma Sheryl juga saya mau ucapkan selamat sore ya. Semoga Oma dalam keadaan sehat karena belum buka kiosnya. Apakah masih di ini ya, apakah masih di Larantuka ya? Semoga pulangnya cepat ya, pulangnya cepat dan juga sehat selalu juga, amin. Baik, kita ke panel-panel dulu, sudah ada Bunda Ima, Oma Sheryl ya. Halo Uma.
1: Halo, selamat sore Bung Armando.
0: Iya, Oma apa kabar Oma?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu.
0: Belum pulang, Ima.
1: Oma sekarang ada di kios. Pulang dari hari Jumat.
0: Oh iya, silakan Oma Sheryl.
1: Kiriman. Oma meminta lagu Gubuk Bambu.
0: Gubuk Bambu, oke. Okay. Silakan Oma.
1: Salam-salamnya yang pertama untuk Bung Armando bersama operatornya yang lagi bertugas. Selamat sore, selamat bertugas, semoga tetap semangat, Tuhan memberkati.
0: Ya.
1: Ah, pulangnya saya di jalan, untuk. Salam-salam yang lain untuk putramu. Terima kasih putra, salamnya untuk Oma Devan di Jakarta. Terima kasih untuk Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah, sekeluarga, Bapak Asonto, Bapak Indri, Bapak Sarpat, Nona Nursia, Mama Yanti, Mama Oce, Mama Ciko, Mama Ino, Sipri, Rehan, semuanya selamat sore. Untuk Opa Ceril di rumah, Yuli di Dolok, selamat sore. Untuk Marcel di Babaria, Yeri di Tetu Elu, selamat sore Yeri, terima kasih. Untuk Bunda Ima Dema Umere, Nona Oli, pokoknya semua pendengar setia yang Dema Umere, lagi kantor, kebanyakan selamat sore. Sumpah di Dolo Baru, Bapak Masih di Nona, terima kasih, Bapak Salamnya. Orisi kilometer 4, selamat sore Opa Delor Desi Kalimati, selamat sore Opa, dan semua pendengar setia Pro 1 yang lagi pantos sore hari ini, ucapannya selamat semuanya, selamat mendengarkan.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bumar juga Mando, selamat sore. Selamat sore. Oma Sheryl sudah bergabung. Kita ke penelpon lagi yang udah bergabung. Silakan ya. Jadi lagunya adalah Gubuk Bambu ya. Saya pilihkan salah satunya yang ada Yusnia, ada Megi Z ya. Saya pilihkan saja yang miliknya siapa ya? Megi Z aja ya, Gubuk Bambunya ya. Baik, yang lainnya silakan. Oh, sudah ada penelpon lagi yang bergabung. Selamat sore.
2: Selamat sore, sore Bang Armando.
0: Iya, selamat sore juga dengan
2: Jawa Timur berkaya.
0: Jawa Timur siapa ya? Mas Galu ya?
2: Iya, Ahmad tadi Bang Armando.
0: Oke, silakan.
2: Ya, ini kayaknya aku tadi dengar lagu Selendang Biru ya.
0: Iya.
2: Bolehkah aku minta Lintang Asmoro?
0: Apa? Judulnya apa?
2: Judulnya Lintang Asmoro.
0: Lintang Asmoro?
2: Iya.
0: Oke.
2: Bisakah?
0: Boleh, nanti akan saya putarkan.
2: Ya, mudah-mudahan diputar ya, Lintang Asmoro. Okay. Lagunya ini buat saya yang kucari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia, saya tetap semangat.
0: Siapa lagi? Halo? Mas Galu putus.
2: Halo, Armando.
0: Iya, suaranya tiba-tiba ya. Ya,
2: ini ada Sari masuk. Boleh kah?
0: Boleh. Siapa?
2: Halo, Sari.
3: Halo, Bang Armando. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke. Apa kabarnya, Sari?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Baik, alhamdulillah. Silakan, mau kirim salam buat siapa nih?
3: Boleh lagu?
0: Boleh.
3: Lagunya dari Rita Sugiarto, Hanya Kamu.
0: Hanya Kamu, Rita Sugiarto, oke.
3: Iya, salamnya buat Mama Dita, buat Pak Ramla, buatnya Bang Marcel, buat semuanya aja.
0: Oke.
3: Buat Pak Armando, terima kasih.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Galuh juga pamit kah? Halo, Mas Galuh. Oke, baik. Terima kasih Mas Galuh juga udah langsung pamit. Kita ke lagu lagi ya. Setelah ini saya masih akan menerima telepon-telepon Anda. Masih punya waktu kurang lebih beberapa menit ke depan ya. Masih ada kurang lebih 40 menit ke depan. Baik, kita ke lagu dulu. Gubuk Bambu, permintaan dari Oma Cheryl tadi. Langsung saya mainkan.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih kita di Pro Dangdut, pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami berikan kesempatan untuk Anda. Silakan bergabung bersama kami di line telepon 0821-4451-1957 atau di line WhatsApp 0821-3878-8786. Di line WhatsApp, Anda selain bisa telepon, juga bisa mengirimkan WhatsApp saja kepada kami dalam bentuk chat ataupun voice note. Kita ke penelpon lagi. Halo, selamat sore.
1: Sore Bu Armando, ini Dona masuk lagi.
0: Oh iya, silakan Bu Maksi.
1: Meminta lagu dari Omay Rama, judulnya Rukia.
0: Hah? Siapa judulnya?
1: Rukia, dari Omay Rama.
0: Rukia?
1: Rukia.
0: Rukia?
1: Rukia,
0: dari Omay Rama. Oke. Okay.
1: Salam untuk semua pendengar Prodanu di mana saya berada, Bu Armando.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih, selamat sore. Selamat bertugas.
0: Terima kasih, selamat sore. Itu dari Bapak Maksi yang ada di Indonesia sudah bergabung bersama dengan Pro Dangdut sore hari ini. Ya, baik. Untuk Anda pendengar, ketika Anda sedang berjalan di jalan raya, ketika melihat ada benda yang melintang di jalan raya, apakah itu batu ataupun pecahan kaca, silakan diangkat ya. Karena selain Anda bisa menyelamatkan diri Anda sendiri, Anda juga menyelamatkan orang lain. Bisa saja yang melintasi di jalan itu anak Anda ataupun mungkin salah satu dari anggota keluarga Anda ya. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Bro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Selamat sore juga. Dengan siapa dan dari mana?
2: Dengan Sipri dari Bawai.
0: Bapak Sipri di Bawai. Silakan Bapak Sipri.
2: Minta lagu Hamdan ATT, bekas pacar.
0: Bekas pacar Hamdan ATT. Ya. Oke. Okay.
2: Terima kasih salam untuk Ibu Eli, Nona Fia, Nona Ida, Nona Oli, Nona Widya, semuanya di Maumere. Untuk Mama Ceri, Om Papi di Bolongaru, Mak, untuk Adi Jerry di Ende, untuk Bapak Manda, Bung Servas, Putra Mus, Nursia, Yanti di Maloya, Om Oti di Bukitangor, Ayu di Mbai, Mama Ida di Nanganesa, untuk Bang Galo di Jawa Timur, Sari di Banjarmasin, Mama Deva di Jakarta, Bu Ibu Widiyati di Wonosobo, Jawa Timur, Jawa Tengah. Terlihat semua fans RRI Pudandu di mana saja berada dengan ucapan selamat sore. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih juga, selamat sore. Bapak Sipri yang ada di bawahnya sudah bergabung bersama kita.

0: Baik, ini berbicara soal benda yang melintang di jalan ya, apalagi kalau itu misalnya batu-batu yang licin ya. Ini kita berbicara soal batu-batu kayak batu laut. Anda tahu kan batu laut atau batu kali yang bentuknya bulat, itu kalau misalnya terlindas atau diinjak oleh kendaraan yang sedang melaju kencang, dan kemudian pada saat itu menginjaknya di bagian ujung batu, maka batu itu akan terlempar. Ini bisa mengenai orang lain, itu bisa fatal sekali ya. Baik, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Kita ke mana-mana lagi. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Sore juga.
1: Dengan kita.
0: Baik, dengan siapa ini dan dari mana?
1: Ini dengan Mama Hilda di Mangunan Pukuli, Kak Armando.
0: Mama Hilda di mana?
1: Nanganesa.
0: Nanganesa, silakan.
1: Iya.
0: Minta lagu apa dulu?
1: Baik.
0: Minta lagu apa?
1: Iya. Bagaimana kabar Kak Armando?
0: Alhamdulillah, baik, sehat walafian. Mama Hilda minta lagu apa dulu?
1: Ini kalau bisa minta waktu susah.
0: Ingat waktu susah, oke. Okay. Silakan.
1: Oke, pertama buat ternak ini Bang Armando. Dan operatornya selamat bertugas, senang selalu sedion.
0: Ya, amin. Makasih. Kirim salamnya silakan.
1: Salamnya buat Oma Ceri di Buanawa, buat Oma Desa, buat Mbak Romla, Mbak Sari, Mbak Nursia, buat Bang Giri, Bang Putramus, Bang Servas, Bang Sipri, terus Bapak Amanda, Bapak Ingrid, buat Ade Meri juga di Mbai. Buat Bapak Hilda bersama temannya di Perdana, buat ada yang Cede Sinta Natali juga di Perdana.
0: Ya.
1: Terus buat tetanggaku yang lagi tanto RR sore hari ini, buat Mama Riana, Mama Elo, Mama Brian, Mama Budi, Mama Sari, Mama Anu, Mama Goto, Mama Bobby yang lagi bersama-sama berkumpul lagi mendengarkan. Lagu dan untuk sore hari ini ya, semuanya.
0: Oke.
1: Kalau begitu selamat sore, terima kasih.
0: Terima kasih juga, selamat sore juga untuk siapa tadi ya? Untuk Mama Hilda. Kita ke lagu lainnya, Hanya Kamu dari Rita Sugiarto. Dia permintaan dari Sari kalau tidak salah tadi ya. Sari yang ada di Banjarmasin ya. Langsung aja saya penuhi.

Kita masih bersama dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Tentunya kita masih punya waktu kurang lebih 13 menit lagi. Masih ada beberapa lagu yang belum diputarkan, seperti Bekas Pacar dan juga Ingat Waktu Susah ya. Dan untuk yang sering bergabung ya, untuk Bapak Manda, untuk Bung Papi, kemudian juga untuk Ibu Nursia, kemudian juga untuk siapa lagi ya, untuk Puja yang ada di Bintuni juga, ada siapa lagi ya, pokoknya semuanya yang sudah bergabung, kami ucapkan selamat sore saja.

Iya, saya mau nyapa juga untuk Widya di Maomere, Abang Jabok yang di Talibura, ada Bapak Frans yang ada di Momba, Ramblan di Buton Tengah, kemudian juga ada Ida di Magetegar, ya apa kabar Ida? Ida sudah lama tidak bergabung nih, semoga dalam keadaan sehat ya. Kemudian untuk Ati di Maomere juga, kemudian ada Ibu Dinda di Bogor, ada Putra Tengah, ada Marcel di Babaria, kemudian juga untuk Mama dan Bapak Oce, kemudian juga untuk siapa lagi ya? Eta di Bajawa. Sama sore saja. Kemudian juga untuk Rehan di Abu Lobo, semoga dalam keadaan sehat juga dan kapan-kapan bisa bergabung ya. Bapak Nasrun di Sulteng, kemudian Elis di Perwira, kemudian juga ada siapa lagi? Viola juga di yang di Momere ya. Viola kalau tidak salah ini ya, semoga benar. Mama Jenny di Lebo-Leba. Dan juga siapa-siapa saja yang tidak lupa untuk Opa Delordes ya, semoga dalam keadaan sehat. Baik, kita ke bekas pacar dan juga ada ingat waktu susah.

Waktunya kentongan. Ketika berada di dalam rumah, apa yang harus Anda lakukan ketika terjadi angin puting beliung? 1. Tutup rapat jendela dan pintu, lalu dikunci. 2. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jangan lupa, cabut juga regulator tabung gas untuk mencegah terjadinya kebakaran. 3. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Anda bisa berlindung di tengah ruangan yang lebih aman. 4. Siap barang-barang penting seperti uang secukupnya, pakaian, dan obat-obatan, serta surat-surat penting jika keadaan memaksa harus keluar dari rumah. 5. Jangan lupa, tetap waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih buat Anda semua yang telah bergabung bersama dalam Pro Dangdut sore hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan membuat Anda terhibur selalu, dan silakan melanjutkan aktivitas Anda, atau mungkin Anda sedang beraktivitas sambil mendengarkan Pro Dangdut sore hari ini. Semoga lagu-lagu yang dihadirkan dapat menemani waktu aktivitas Anda atau waktu santai Anda. Saya Arman Dwi akan break sejenak. Sesaat lagi kami akan menghadirkan Cek Fakta.
1: Adalah kita.
0: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan kepada Anda bahwa beredar sebuah informasi yang cukup mengejutkan kepada kita bahwa vaksin ini menyebabkan radang otak pada bayi. Apalagi kan kalau misalnya bayi-bayi itu setelah vaksin kan akan biasanya panas, demam, dan lain sebagainya. Muncullah sebuah thread ya, atau sebuah postingan yang berjudul vaksin menyebabkan radang pada otak bayi. Nah, apakah itu benar atau tidak, pendengar? Selengkapnya dalam Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis ataupun radang otak atau disebut dengan encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi SPA menegaskan vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak ataupun meningitis. Baik, informasi ini tadi yang kami hadirkan ini menjawab informasi yang cukup viral, menyita perhatian masyarakat Indonesia terkait berita yang terjadi di Kota Bekasi terkait dengan bayi yang setelah divaksin itu kejang-kejang ya, dan ada wacana yang mengatakan bahwa itu adalah radang otak. Sebenarnya itu tidak benar. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Sekian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bunyinya itu begini ini, Ame. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, undang-undang ini Ame, sejalan juga dengan Undang-Undang Perkebunan nomor 18 tahun 2004 pasal 26. Bunyinya tuh begini. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Pelakunya ini, Ame, akan dikenakan hukuman pidana paling singkat 3 tahun penjara dan yang paling lama nih 10 tahun penjara. Jangan lupa, ada denda juga antara 3 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Nah, ini, Ame, pelarangan ini nih dibuat nih untuk kepentingan kita bersama. Mengingat, membuka lahan dengan cara membakar nih akan merusak lingkungan hidup karena akan menghilangkan gizi tanah, menyebabkan pemanasan global, pencemaran udara, perubahan iklim yang ekstrim, dan yang paling parah nih ini Ame, akan menyebabkan bencana kekeringan yang berkepanjangan. Tuh, ini Ame, masih mau kau buka lahan dengan cara membakar? Awas masuk penjara.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Info Lorata.
4: Kuangii, ritual potong gigi di Kabupaten Nagekeo. Proses pendewasaan seorang perempuan di Nagekeo harus melalui sebuah ritual potong gigi yang disebut Kuangii. Ritual Kuangii ini biasa dilakukan pada rentang usia praremaja atau remaja, tergantung pada kemampuan orang tua anak. Ritual ini sebagai salah satu pelengkap dalam proses menuju jenjang pernikahan. Sebelum menuju acara Kuangii, pihak keluarga harus melaksanakan sebuah ritual lagi, yaitu mengantar sesajian kepada leluhur. Sesajian biasanya terdiri dari nasi, daging, sirip pinang, dan moke. Sesajian ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada leluhur sekaligus memohon berkat untuk penyelenggaraan acara.
3: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Itu dia pendengar, Sherina dengan Simfonita masuk dalam sampul albumnya Gemini yang dirilis di tahun 2009 dengan lagu andalannya itu adalah Cinta Pertama dan Terakhir. Ini adalah lagu yang berada di track paling akhir sebenarnya. Ada dua versi, ada yang versi pop, ada yang versi orkestra. Nah, yang Anda dengarkan ini adalah versi orkestra dan ini lebih deep. Jadi banyak penggemar-penggemar Sherina tuh yang menobatkan lagu Sherina yang paling baik, lagu terbaik lah ya bisa dikatakan. Lagu terbaik dari Sherina itu adalah Simfoni Hitam. Selain itu di nomor bawahnya itu ada Lihatlah Lebih Dekat dari album Petualangan Sherina. Wah, itu lagunya keren sekali. Baik, nanti kawan-kawan saya akan hadirkan untuk Anda. Tapi sekarang saya akan kasih informasi kepada Anda ya bahwa kalau misalnya rumah Anda banyak nyamuk itu kan agak-agak gimana gitu cara mengatasinya ya. Nah, cara membasmi nyamuk dengan cepat itu dapat dengan yang paling pertama mungkin menghilangkan genangan air ya, menjaga sirkulasi udara dengan kipas angin, menyemprotkan minyak sereh atau lavender, dan hindari kebiasaan menggantung baju yang memicu banyak nyamuk bersarang. Nah, selain itu adalah tutup akses ya dan juga sarang. Pasang kawat nyamuk di ventilasi dan jendela serta terapkan 3M, menguras bak mandi, menutup penampungan air dan mengubur barang-barang bekas. Kemudian gunakan bahan alami, letakkan potongan serai dan ampas kopi kering di sudut ruangan. Tanaman seperti lavender, serai wangi dan geranium juga efektif diletakkan di dekat area rumah. Perbaiki sirkulasi dan suhu ruangan karena nyamuk menyukai area pengap dan hangat. Nyalakan AC atau kipas angin karena nyamuk adalah penerbang yang lemah dan tidak bisa mendekat kalau ada angin. Kemudian sebagai metode paling aman, terutama jika Anda berada di area yang populasi nyamuk tinggi, yaitu pasang kelambu. Saya satu orang yang yang sering pasang kelambu dari kecil ya, karena saya tidak bisa tidur kalau tanpa kelambu karena nyamuk bunyi di telinga sekali itu langsung tidak bisa tidur sampai pagi ya. Baik, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda, apalagi sekarang ini udah kita tidak tahu kapan ini akan datang hujan, karena hujan ini datangnya tiba-tiba datang dan tiba-tiba pergi begitu ya. Oke, pendengar, saya akan ke sebuah lagu dulu dari grup Element. Sebuah lagu yang mengangkat band ini jauh lebih tinggi karena album pertamanya terkesan biasa-biasa saja. Album ini yang melambungkan nama mereka, Element dengan Kupersembahkan Nirwana.

0: Info Lorata.
1: Gading Gajah, Belis Perempuan Lamaholot. Salah satu prasyarat dalam pernikahan pada umumnya adalah mahar atau belis. Suku Lamaholot yang hidup di daerah Flores Timur dan Lembata menjadikan Gading Gajah sebagai belis. Panjang pendeknya gading tergantung negosiasi antara pihak laki-laki dan perempuan. Asal-usul Gading Gajah yang dijadikan mas kawin oleh masyarakat Lamaholot memiliki beberapa versi. Di antaranya, ada versi yang menjelaskan bahwa terjalinnya kontak dagang dengan pedagang India pada masa lampau menjadikan Gading Gajah sebagai komoditinya. Versi lain mengatakan bahwa dulu di daratan Flores terdapat populasi gajah purba atau mamut karena pernah ditemukan kerangka gajah purba di Flores. Entah versi mana yang benar, namun hingga sekarang Gading Gajah masih dijadikan sebagai belis atau mas kawin ketika meminang perempuan suku Lamaholot. Beberapa Gading Gajah ini sekarang bahkan disimpan di rumah adat karena dianggap memiliki nilai magis.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

Dari zaman pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, konsep cinta produk dalam negeri sudah digaungkan. Setelah kemerdekaan Indonesia, produk-produk dari luar negeri mulai bermunculan sekitar tahun 1950-an. Melihat maraknya produk impor dari luar negeri yang merajalela di Indonesia, membuat Bung Karno yang menjabat sebagai Presiden saat itu menggaungkan gelora cinta produk dalam negeri dengan konsep berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, percaya pada kekuatan sendiri, jangan mengemis-ngemis, ucap Presiden Soekarno yang dikutip oleh Mangil dari salah satu pidatonya. Pada era Soeharto, pameran itu menjadi gambaran akan diri kita sendiri dan kemampuan kita sendiri. Setelah kita berdiri sebagai sebuah bangsa selama 40 tahun, dalam pameran itu kita bisa lihat apa yang dapat kita produksi sendiri, termasuk produksi jasa, hasil penelitian, rancangan bangunan, dan perekayasaan. Soeharto juga sampai membentuk Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabinet Pembangunan 4 1983 sampai 1988. Ajakan mencintai produk dalam negeri terus dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya, seperti pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ajakan untuk cinta produk buatan Indonesia diwujudkan dalam sebuah slogan, yakni 100% cinta Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa tujuan kampanye 100% cinta Indonesia adalah untuk meningkatkan apresiasi terhadap produk dalam negeri. Dan sebagai perwujudan akan rasa bangga menggunakan produk buatan Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menganjurkan semua produk perusahaan dan merek dalam negeri untuk mencantumkan logo 100% cinta Indonesia pada kemasan produknya, materi promosi, dan juga iklan.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan menghadirkan warta berita daerah untuk Korwil Nusantara 6 untuk ND Kupang dan Atambua yang akan kami hadirkan nanti tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua untuk edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore. Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang TTU mengharapkan DPRD dan pemerintah Kabupaten TTU memberikan perlindungan hukum bagi seluruh tenaga kesehatan. Kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Kupang disambut penuh rasa syukur oleh para pelajar dan orang tua. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang TTU mengharapkan DPRD dan pemerintah Kabupaten TTU memberikan perlindungan hukum bagi seluruh tenaga kesehatan. Berikut laporan Steph Kosat.
1: Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Timur Tengah Utara di sela aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi almarhum Dr. Elisa Prinsila Utami Pakenoni dari Manufi meminta supaya DPRD dan Pemkab TTU memberi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Selain itu, IDI juga menuntut keadilan bagi almarhum Dr. Ica Pakenoni supaya ada tindakan tegas terhadap 3 anggota DPRD TTU yang diduga mengintimidasi Dr. Ica saat menjalankan tugas. Demikian orasi yang disuarakan Dr. Sondang Herikson Panjaitan SPA bersama rekan dokter, perawat maupun Pemkri dan aliansi di kantor DPRD TTU. Menurut Dr. Hison bahwa secara nasional Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 273 Ayat 1 dan 2 tentang tenaga kesehatan yang mengatur tentang hak perlindungan hukum dan keselamatan bagi tenaga medis serta tenaga kesehatan saat menjalankan tugas keprofesiannya, sehingga barang siapa melanggar peraturan tersebut dapat dituntut secara pidana.
2: Dalam kasus Dr. Ica ini, dan ada dua poin tuntutan utama dari IDI dalam kasus Dr. Ica ini. Yang pertama tentunya, yang seperti semua orang sudah tahu, kami menuntut ada perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan. Memang secara nasional, undang perlindungan tenaga kesehatan yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 273 Ayat 1 dan 2 sudah menyatakan bahwa tenaga kesehatan berhak untuk bekerja tanpa adanya unsur intimidasi, kekerasan, dan dilindungi oleh undang-undang. Dan barang siapa melanggar ini dapat dituntut secara hukum pidana. Itu undang-undang secara nasional. Hanya dalam pelaksanaannya di daerah. Nah, undang-undang ini ada berada di atas. Pelaksanaannya di daerah ini belum bisa terlaksana dengan baik. Gitu. Jadi perlu ada koordinasi atau perlu ada mungkin ada kebijakan payung hukum di daerah sebagai aplikasi dari undang-undang nasional tersebut. Mungkin contohnya misalnya dari DPRD dan Pemda bisa membuat suatu perda atau perbuk yang berupa alur yang memberikan alur bagaimana nanti seandainya terjadi tindakan kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Jadi undang-undang yang ada secara nasional ini perlu diaplikasikan di daerah. Nah, hal yang terjadi di daerah ini itu belum teraplikasi karena belum ada undang-undang dan alurnya yang betul. Demikian. Jadi kami menuntut, kami minta supaya ada payung hukum di daerah yang secara bisa melindungi tenaga kesehatan. Itu nomor satu. Yang kedua, kami menuntut keadilan untuk Dr. Ica, bahwa perlu ada tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan. Perlu ada tindakan tegas karena seluruh mata nasional semuanya cuma tertuju kepada TTU ini, kepada Dinas Kesehatan, kepada DPRD, kepada IDI, semua secara nasional mata tertuju ke sini. Dan semua mata nasional itu menunggu tindakan tegas. Apa tindakan tegas dari DPRD? Apa tindakan tegas dari Pemda? Apa tindakan tegas dari IDI terhadap oknum yang melakukan tindakan kekerasan ini? Karena kalau misalnya tidak ada tindakan yang tegas, tentunya hal seperti ini akan terjadi terulang terus. Jadi kita hindari. Jadi dua poin itu, poin yang pertama kami meminta adanya perlindungan hukum. Yang kedua, tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan tindakan intimidasi ataupun kekerasan. Demikian, itu dua poin utama.
1: Dari IDI sendiri, Ketua DPRD Timur Tengah Utara, Christophorus Evi, di hadapan masa aksi menyampaikan bahwa pihaknya akan memasukkan program pembentukan peraturan daerah prioritas atau prolegda pada tahun 2027 supaya melindungi para tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Supaya ke depan tidak ada lagi nakes menjadi korban perundungan oleh siapapun. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Kupang disambut dengan penuh rasa syukur oleh para pelajar dan orang tua. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
3: Program yang ditujukan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu ini dinilai menjadi harapan baru bagi masyarakat agar anak-anak dapat memperoleh pendidikan yang layak tanpa terbebani biaya. Salah seorang orang tua siswa, Anita Neves dari Oebelo, mengaku sangat bersyukur karena salah satu dari 11 anaknya kini dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Menurutnya, proses pendaftaran berlangsung mudah dan tidak mengalami kendala. Anita yang sehari-hari bekerja sebagai petani mengatakan bahwa program tersebut sangat membantu keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
4: Saya terharap, terima kasih terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena saya terharu anak 11 orang, satu orang masuk ini apa sekolah rakyat. Saya terlalu bersyukur kepada ini apa Pak Bupati, Presiden Prabowo. Saya terharu sekali. Terima kasih.
3: Ungkapan syukur juga disampaikan Andreas Lake, orang tua siswa kelas 1 SMP. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Kupang. Sementara itu, salah seorang siswi baru tingkat SMA, Mirna Tamonov, mengaku merasa senang dapat menjadi bagian dari sekolah rakyat.
5: Dari kemarin kami sudah mengantarkan anak-anak kami ke sini sampai jam 6 sore, baru pulang, dan kami mengucap syukur kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden sudah menghadirkan sekolah rakyat untuk NTT, khususnya di Kabupaten Kupang. Dengan itu kami masyarakat

0: anak-anak mereka. Dengan fasilitas pendidikan yang memadai, proses penerimaan yang mudah, serta tanpa biaya, program ini diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
1: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah swasta di Kota ND mengalami penurunan jumlah peserta didik baru. Kondisi ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari bertambahnya sekolah menengah atas di desa hingga tingginya minat masyarakat memilih sekolah negeri. Berikut laporan Ricardo Scotta.
2: Sejumlah sekolah swasta di Kota ND mencatat penurunan jumlah peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Salah satunya dialami SMA swasta Alsiora yang tahun ini hanya menerima sekitar 13 siswa baru untuk kelas 10. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA swasta Alsiora Ende, Priska Tiwu, saat diwawancarai RRI pada Selasa 14 Juli, mengatakan sebagian besar siswa Alsiora sebelumnya berasal dari desa-desa di Kabupaten Ende. Namun bertambahnya sekolah menengah atas di wilayah pedesaan membuat banyak lulusan SMP memilih bersekolah di daerah asalnya.
3: Karena di desa-desa itu sudah banyak sekolah. Sudah banyak SMA, jadi mayoritas siswa kami di sini ada merupakan siswa dari desa-desa. Gitu, jadi mereka lebih memilih sekolah di desa-desa timbang sekolah ke kota. Begitu.
2: Menurut Priska, pihak sekolah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah pendaftar, seperti sosialisasi ke sejumlah desa dan menurunkan biaya sekolah sejak 2 tahun terakhir. Kedepan, Alsiora juga akan memperkuat promosi melalui media sosial agar dapat menjangkau lebih banyak calon peserta didik. Sementara itu, panitia penerimaan peserta didik baru SMA Kataruna Vidya Ende, Primus Minggu, meluruskan informasi yang sempat beredar bahwa sekolahnya hanya menerima 3 siswa baru. Menurutnya, angka tersebut merupakan data mentah.
4: Untuk di Taruna Vidya itu kami menggunakan dua sistem. Tapi sistem online itu yang kami buat sendiri. Aplikasi kami buat sendiri melalui Google Form. Terus ada yang sistem offline. Sistem offline itu orang tua bersama anaknya langsung daftar ke sekolah. Sehingga hasil pendaftaran dari dua sistem itu tuh terdata tuh ada 25 siswa kelas 10-nya.
2: Meski demikian, sekolah swasta berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap pemerataan sistem penerimaan peserta didik baru agar sekolah swasta, khususnya yang memiliki jumlah siswa terbatas, tetap memperoleh kesempatan berkembang dan berkontribusi dalam dunia pendidikan. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Bulog Kancap Tambua memastikan GPM menjadi fokus utama dalam menjaga stabilitas harga pangan di Belu. Berikut laporan Andri.
5: Kepala Perumbulok Kantor Cabang Atambua, Arlan Entihio, memastikan program gerakan pangan murah di Kabupaten Belu, TTU, dan Kabupaten Melaka akan terus berlangsung guna membantu masyarakat dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Arlan mengatakan GPM merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan harga pangan dan meningkatkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, dengan itu akan meringankan beban ekonomi keluarga. Lanjut Arlan, melalui skema ini harga menjadi lebih stabil sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi pasar, sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas tetap terjaga melalui distribusi yang lebih merata, aman dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Arlan menambahkan Bulog Kancap Atambua juga memastikan bahwa ketersediaan stok pangan untuk wilayah kerja tetap aman dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memastikan distribusi akan terus dilakukan secara merata dan menyeluruh, termasuk menjangkau wilayah-wilayah dengan akses yang jauh. Sepenuhnya akan mendapatkan pelayanan jika terdapat permintaan untuk pelaksanaan GPM.
6: Maksudnya GPM itu adalah kita melakukan gerakan pangan murah untuk menjaga harga di tingkat konsumen. Artinya kita menjaga agar inflasi yang jangan tinggi, jangan naik, jadi kita memperpanjang GPM. Dan GPM saat ini sudah berjalan melalui Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, dan kemungkinan juga minggu depan akan ada lagi GPM yang dicanangkan kepada Dinas Ketahanan Pangan bersama Bulog. Kami dari Bulog itu mendukung dan mengharapkan masyarakat

0: menempatkan GBM. Dengan begitu masyarakat akan memperoleh komoditas beras khususnya dengan harga yang terjangkau.
1: Dengan adanya program GPM, Arab berharap dapat menjadi solusi dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah. Melalui komitmen yang ada, Perum Bulog Atambua menegaskan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar program ini terus berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, dirinya menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk tidak memperjualbelikan beras SPHP dari pagelaran pasar murah. Ini menjadi tindakan yang berlawanan dengan regulasi karena sejatinya pasar murah untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak untuk diperjualbelikan ke Bali. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Ratusan orang tua dari berbagai profesi mengantarkan putra-putri mereka memasuki lingkungan sekolah sebagai bagian dari awal perjalanan pendidikan anak-anak. Berikut laporan Rufinus Wula.
3: Kantor RRI di lokasi menunjukkan halaman sekolah dipenuhi orang tua yang mendampingi anak-anak mereka. Di antaranya mereka tampak sejumlah personel Polres ND yang hadir bukan dalam kapasitas sebagai petugas, melainkan sebagai ayah yang mengantar buah hati ke sekolah. Salah seorang personel Polres ND, Aibda Yuslete, mengaku sengaja meminta izin kepada pimpinannya agar dapat mengantar anak pada hari pertama sekolah. Menurutnya, sang istri yang berprofesi sebagai guru juga memiliki tanggung jawab mengajar sehingga dirinya mengambil peran mengantar anak. Yuslete mengatakan kehadirannya merupakan bentuk tanggung jawab sebagai orang tua sekaligus mendukung terhadap gerakan ayah mengantar anak sekolah. Ia menilai gerakan tersebut mendorong keterlibatan ayah dalam mendampingi tumbuh kembang anak sejak usia dini.
4: Baik, banyak terima kasih. Kenapa saya sendiri yang antar? Karena mamanya juga seorang guru yang juga harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah. Jadi saya terpaksa harus izin sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap saya.
3: Sementara itu, Kepala TK Negeri Pembina ND Marcelina Albina Feni mengapresiasi tingginya antusiasme orang tua pada hari pertama sekolah. Menurutnya, sebagian besar orang tua murid memiliki pekerjaan namun tetap menyempatkan diri hadir untuk mengantar anak-anak mereka. Ia menjelaskan keterlibatan orang tua menjadi bagian penting dalam membangun rasa aman dan nyaman bagi anak saat memasuki lingkungan belajar yang baru. Bagi anak-anak yang sudah lebih mandiri, mereka langsung bergabung bersama guru untuk mengikuti kegiatan pengenalan sekolah.
5: Sebanyak 120 anak dan kami terima, yang termasuk dengan anak yang lama ini. Terima yang baru 105. Jadi 15 anak yang lama.
3: Marcelina menambahkan pada tahun ajaran 2026-2027, TK Negeri Pembina ND menampung sebanyak 120 peserta didik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 105 merupakan siswa baru, sedangkan 15 lainnya merupakan siswa lama. Seluruh peserta didik akan mengikuti proses pembelajaran yang dibagi dalam 7 rombongan belajar. Satu rombongan diperuntukkan bagi anak usia 4-5 tahun, sedangkan 6 rombongan lainnya diisi anak usia 5-6 tahun sebagai persiapan memasuki jenjang pendidikan dasar. RRI Ender Finusvula melaporkan.
2: Pengabdian tidak mengenal batas usia, akan tetapi melalui pengalaman dan keteladanan yang dimiliki Persatuan Hore Diatama Republik Indonesia atau para pensiunan ASN, diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membimbing generasi muda serta berkontribusi bagi pembangunan Nusa Tenggara Timur, khususnya bidang pendidikan, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Alotani.
6: Masa purna tugas bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan babak baru untuk terus berbagi pengalaman, membimbing generasi muda, dan menjadi penyejuk dalam kehidupan bermasyarakat.
7: Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui PLH Sekda Yohanes Octavianus menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bertumpu pada generasi muda, akan tetapi membutuhkan kebijaksanaan dan pengalaman para senior-senior. pemerintah NTT meminta para pensiunan ASN menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan berbagai pembangunan daerah, terutama mendukung generasi SDM melalui gerakan Milki Joni Belajar atau Jam Belajar di luar sekolah.
6: Kami mengajak PBRI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan berbagai program pembangunan daerah, antara lain mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia melalui gerakan Belajar Melki Joni yang membangun budaya belajar sepanjang hayat, meningkatkan literasi, disiplin karakter, dan semangat berbagi pengetahuan kepada generasi muda. Menjadi mentor bagi ASN muda, pelaku UMKM, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas pemuda melalui transfer pengalaman dan nilai-nilai integritas.
7: Ketua PWRI Nusa Tenggara Timur Dr. Anus Johannes B. Kosapilawan kepada RRI menyampaikan bahwa semangat pengabdian para pensiunan ASN masih terus mereka lakukan dalam mendukung pemerintah. Menurutnya, banyak pensiunan ASN yang bergabung dalam PWRI bergelut di berbagai aktivitas pembangunan UMKM, pertanian, perkebunan maupun peternakan dan politik.
8: Kita juga mendukung pemerintah provinsi, kabupaten, kota, di mana mereka punya program, kita sebagai pensiunan tetap mendukung. Karena kita sebagai pengabdi awal, tapi sudah pensiun masih tetap mengabdi. Di bidang apa saja? Di bidang usaha UMKM, di bidang politik, di bidang pengacara, kita ada pensiun masih bergerak di bidang itu. Bahkan usaha-usaha yang lain, perkebunan, pertanian, masih ada pensiun yang bekerja di pertanian ataupun perkebunan.
7: Catatan RRI, Pengurus Persatuan Roeda Tama Indonesia PWRI Nusa Tenggara Timur periode 2026-2031 secara resmi dilantik oleh Gubernur NTT melalui PLH Sekda Yohanes Octavianus pada Jumat kemarin. Pemerintah dan para pensiunan ASN sama-sama berkomitmen membangun kemitraan dalam mendukung pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih produktif di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan UMKM maupun politik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang TTU mengharapkan DPRD dan pemerintah Kabupaten TTU memberikan perlindungan hukum bagi seluruh tenaga kesehatan. Kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Kupang disambut dengan penuh rasa syukur oleh para pelajar dan orang tua. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND, dan Attambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

beredar. Pukul 16 lebih 2 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu,

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipit tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Kita sehari-hari, Pro1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips

tiap Rabu, Minggu kedua pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Inggris. Inflasi dan investasi

pendengar kaum muslimin muslimah di kota ND dan sekitarnya, kami informasikan kepada Anda bahwa tepat pukul 17.51 menit waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi program 1 RRI ND akan mengudarakan seruan azan maghrib untuk wilayah kota ND dan sekitarnya.

Kami bertindak atas pimpinan RRIND dan seluruh angkasawan angkasawati mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib, karena sesungguhnya dengan sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Amin, amin, ya Rabbi.

0: Gania.
1: Gania. Sudah jam nangis.
0: Gimana Suni Gania?
1: Gimana apa?
0: Semua hancur Nika. Aduh, ini lihat, lihat, lihat, lihat. Flek hitam.

0: produknya. Kau hanya mau kasih putih kau muka nih dan bikin benih macam pir pisang.
1: Ah, kekasihan. Bagaimana Suni? Mati Suni.
0: Memang kau itu kan cari hal, eh? Hobi itu tergiur dengan hal-hal sembarang, nak.
1: Sama kau sudah cantik lagi nih. Sudah bening lagi nih, Kenya.
0: Jangan menangis. Biberasa ke dokter siapa sudah? Sekarang.
2: Bijaklah memilih kosmetik. Perhatikan kemasan produk sesuai standar, memiliki izin kosmetik, dan mencantumkan tanggal kadaluarsa. Cantik boleh, tapi sehat dan aman itu jauh lebih penting.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, RR.

0: ri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tidak ada yang lebih menggemaskan dari senyuman bayi. Tapi, tahukah Anda apa yang membuat bayi tersenyum saat tidur? Apakah karena bayi sedang mimpi indah? Bayi tersenyum dan bahkan kadang tertawa dalam tidurnya karena fungsi otak tertentu yang disebabkan oleh tidur antara tidur lelap dan setengah sadar, tahap di mana kita bermimpi. Para ilmuwan telah memperhatikan bahwa bayi biasanya paling sering tersenyum selama tahap tidur antara tidur lelap dan setengah sadar. Ini adalah tahap tidur di mana mimpi terjadi. Untuk mengetahui mengapa bayi tersenyum dalam tidurnya, ada dua fase tahapan tidur, yakni tidur antara lelap dan setengah sadar dan fase tidur di mana mimpi terjadi. Bayi cenderung tidur selama 16 jam sehari. Setengahnya adalah tidur antara tidur lelap dan setengah sadar. Para ahli mengungkap, tahap REM antara tidur lelap dan setengah sadar menyebabkan peningkatan aktivitas otak, terkadang sampai batas tertentu untuk membangunkan orang tersebut. Pola kelistrikan otak selama tidur REM antara tidur lelap dan setengah sadar mirip dengan pola otak yang aktif ketika kita bangun. Ini menunjukkan bahwa mimpi selama tidur REM antara tidur lelap dan setengah sadar terjadi karena otak tampaknya mensimulasikan kenyataan. Karena itu tidak mengherankan melihat bayi tersenyum ketika mereka tertidur di siang atau malam hari. Yang pasti adalah

0: Kau menguap saja terus. Menguap saja terus.
1: Sa mengantuk na. Aduh sumpah. Mata berat Mau tidur na.
0: Malamku kau tidak usah tidur. Kau mata menyala saja macam kelelawar. Terbuka saja anak Nonton itu bola. Sibuk game. VC grup jalan terus. Pokoknya tuh kau hidup happy sah. Nyawa cadangan banyak tuh.
1: Jangan omong begitu kok. Macam sumpah saya nih. Jadi takut
0: Makanya stop begadang sudah. Kau mau dapat apa juga?
2: Biasakan hidup sehat dan miliki kualitas tidur yang baik. Pastikan waktu tidur malam Anda maksimal 6-8 jam sehingga Anda akan bugar dan segar di keesokan harinya.

Ternyata selain stunting, ada wasting yang juga perlu kita waspadai. Stunting adalah kondisi anak yang lebih pendek dibandingkan standar usianya, dan hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Sementara wasting adalah kondisi kekurangan gizi disebabkan tidak terpenuhinya asupan gizi atau anak mengalami infeksi berulang seperti diare. Anak wasting yang tidak ditangani dengan baik berisiko 3 kali lebih tinggi menjadi stunting. Anak stunting berisiko 1,5 kali lebih tinggi menjadi wasting dibanding dengan anak gizi baik. Dan anak yang mengalami keduanya memiliki resiko kematian yang tinggi.

pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro 1 RRIND dari sore sampai dengan saat ini. Bagaimanakah dengan aktivitas Anda? Bagaimana dengan perjuangan Anda hari ini? Bagaimana? Sudah ada yang berhasil didapat hari ini? Kalau belum, udah. Biarkan Tuhan yang bekerja pada esok hari. Ya, tetapi walaupun Tuhan bekerja untuk Anda, Anda juga harus bekerja untuk diri Anda. Karena kalau hari ini gagal, coba lagi di esok hari. Kalau esok hari masih gagal, coba lagi di esok hari. Karena mungkin Tuhan menganggap bahwa usaha Anda mungkin masih kurang. Jadi kita perlu effort yang lebih banyak untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau hari ini Anda sakit, anggota keluarga Anda sakit, ya, mungkin anak, istri, suami atau pasangan Anda atau anggota keluarga Anda yang lain, orang tua, ya jangan lupa untuk selalu memberikan cinta. Karena orang yang sakit itu butuh adalah apa? Perhatian dan cinta dari orang-orang terdekat. Karena konon ya, kalau misalnya sakit yang parah, kalau misalnya ada orang yang memberikan perhatian dengan tulus dan cinta kasih yang setulus-tulusnya, insya Allah maka sakit itu akan pergi dengan waktu yang tidak Anda duga. Baik, semoga apa yang Anda kerjakan hari ini bermanfaat untuk Anda dan juga untuk orang-orang yang berada di sekitar Anda. Saya Armando Abdullah dan juga rekan saya Aventino pamit dulu dari kebersamaan di Florata sore ini dari pukul 14.30 sampai dengan nyaris pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita ketemu kembali di waktu mendatang. Selamat malam, sampai jumpa.

Sudahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda tentang lampu Petromax? Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

0: berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Ya, tembak.
1: Ya. Tuh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kadang itu pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para

Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND 105 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Di Florata malam ini bersama saya Dito Utama ya, dan juga operator Budi Antonio yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, seperti biasa ya, kami akan menghadirkan berbagai program acara ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan kita awali dengan program musik dan informasi ya di dalam ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu kami akan menghadirkan warta berita dari Pro 3 RRI di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu kami akan menghadirkan juga mimbar agama Hindu untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan mini drama. Dan nanti kami juga akan mengajak untuk Anda semua untuk bergabung dalam program Ruang Rindu Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta, yakni di pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan Anda juga bisa bergabung seperti biasa ya di dalam ruang dengar Anda, akan tetapi nanti bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan nanti setelah Ruang Rindu kami akan menghadirkan musik dan informasi kembali ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran RRI di dalam satu genggaman Anda. Dan juga pendengar, jangan lupa juga untuk kunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 105 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di kawasan Jalan Duren nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami akan menghadirkan informasi untuk Anda semua ya, dan yang kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. SMKN 1 ND menerapkan kebijakan khusus ya dalam pembiayaan pendidikan untuk mencegah peserta didik ini putus sekolah akibat kendala ekonomi. Dan kebijakan tersebut diberikan melalui sistem subsidi silang dan dispensasi bagi keluarga yang kurang mampu. Kepala SMKN 1 ND Albertus Jaundu mengatakan sekolah ini berkomitmen ya memastikan seluruh peserta didik ini tetap dapat mengenyam pendidikan tanpa terkendala biaya. Dan menurutnya faktor ekonomi ini tidak boleh menjadi alasan anak berhenti sekolah. Albertus juga menjelaskan besaran iuran penyelenggaraan pendidikan di SMKN 1 ND saat ini ditetapkan sebesar 1,2 juta rupiah. Namun sekolah ini memberikan keringanan kepada keluarga yang memiliki lebih dari satu anak bersekolah di SMKN 1 ND. Dan juga bagi orang tua yang memiliki anak kandung yang sama-sama bersekolah, itu juga diberlakukan kebijakan satu orang. Dan selain memberikan dispensasi biaya, pihak sekolah ini juga melakukan pendekatan secara langsung kepada keluarga peserta didik. Dan langkah tersebut juga dilakukan ya untuk mengetahui kondisi ekonomi siswa sekaligus memastikan mereka tetap memperoleh hak atas pendidikan. Dan menurut Albertus juga pendekatan tersebut ini menjadi bagian ya dari komitmen sekolah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Dan dengan cara itu setiap peserta didik ini juga memiliki kesempatan yang sama ya untuk menyelesaikan pendidikan. SMKN 1 ND juga berharap kebijakan keringanan biaya ini dapat membantu meringankan beban orang tua sekaligus menekan angka putus sekolah. Dan informasi ini pendengar, kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami dan juga jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa juga untuk mengunjungi laman resmi kami dan juga ikuti sosial media kami di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @rrind dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Tasya? Tasya? Sudah siang nih, kasih mati itu lampu kamar sudah eh. Stop juga itu musik tuh. Ini bapak nonton TV, Kak Erni main laptop. Boros sekali nih.
1: Apa mama nih? Biar saja lepas tuh. Suruh mereka yang kasih mati kak, kenapa harus saya?
0: Kita nih harus hemat pakai listrik anak. Cabut pemakaian barang elektronik yang tidak perlu tuh. Hemat juga aku pakai lampu. Cabut cas kalau sudah tidak pakai lagi. Biar kita juga bisa hemat bayar toh. Masa pandemi begini ini semua jadi susah.
2: Gunakan listrik seperlunya. Ayo, hemat.

Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Kami akan menghadirkan sebuah informasi tentang keselamatan ketenaga listrikan dari PT PLN Persero, Unit Layanan Transmisi Gardu Induk Flores, dan Unit Layanan Pusat Listrik ND. Dan PLN menghimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keselamatan serta keandalan sistem kelistrikan di Pulau Flores dengan cara mengawasi dan mengingatkan anak-anak agar tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik tegangan tinggi maupun di sekitar gardu induk karena sangat berbahaya dan dapat mengganggu penyaluran tenaga listrik. Yang kedua, tidak beraktivitas di bawah tower saluran udara tegangan tinggi atau SUTT seperti mendirikan bangunan, menjemur pakaian, mengikat ternak, atau beristirahat saat berkebun. Kemudian selanjutnya dengan menjaga seluruh fasilitas kelistrikan dengan tidak merusak maupun mengambil komponen atau aksesori yang terdapat pada tower transmisi, gardu induk, pembangkit maupun instalasi kelistrikan lainnya. Dan kemudian segera melaporkan kepada petugas PLN apabila terdapat pohon yang tumbuh atau berpotensi mengenai jaringan listrik tegangan tinggi agar dapat dilakukan penanganan secara aman. Dan yang kemudian selanjutnya menghindari pembakaran lahan di sekitar area pembangkit, tower transmisi, gardu induk maupun instalasi kelistrikan lainnya karena berpotensi menyebabkan gangguan pasokan listrik serta kebakaran. Dengan kerjasama dan kepedulian kita semua, sistem kelistrikan di Pulau Flores akan tetap aman, andal, dan terjaga demi kenyamanan serta keselamatan masyarakat. Dan PT PLN Persero hadir untuk memberikan layanan kelistrikan yang andal, aman, dan berkelanjutan. Terima kasih. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, itu informasi yang hadir ya dari PT PLN Persero, Unit Layanan Transmisi Gardu Induk Flores, dan Unit Layanan Pusat Listrik ND. Dan selain ini kami akan menghadirkan lagu kembali untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Sembari kita akan menanti warta berita dari Pro 3 RRI di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur.

0: mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
1: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
0: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres Nomor 9 Tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
2: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
1: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 Tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah sih udah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
3: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Dasar untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai. Jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi Hidup mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rizky Nizami Karsayuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan ASN perlu

0: Setiawati Tohari mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
1: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,

0: daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
1: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu

0: hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam, dan telur.
1: Sementara itu,

0: Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
1: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
0: Kementerian Pertanian

0: Jaksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Dimana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang di elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Ketua

0: pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobi yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Korin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
2: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
3: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai 1.900.

0: Capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
1: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar 1030,3 triliun, PMA 46,6% atau 900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau 991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
0: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah, mengatakan jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
2: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
0: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahra.

0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Jumah Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
1: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
2: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Rusdi Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Rusdi menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
3: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar di depan rumah singgah.
2: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segar memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
1: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
2: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Jumah Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada

tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama

0: negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus 4 besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang

0: selalu terjadi di pentas piala dunia.
1: Sementara pengamat sepak bola lainnya, Gregah Nur Ihsani, menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
2: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
1: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tadi sudah Anda dengarkan ya lagu dari Raguleriji dari agama Hindu ya, yakni Bali Siwaratri. Dan setelah ini kami akan menghadirkan mimbar agama Hindu ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda dengan tema Moksa dan Keabadian. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti siaran mimbar agama Hindu edisi hari ini.
0: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua umat Hindu, pendengar RRI, saudaraku dimanapun Anda berada. Dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu bersama saya Kadek Herina Dewi akan menyampaikan tema yang berjudul Moksa dan Keabadian. Sebelumnya marilah kita awali dengan doa Panganjali. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam, Om Anubhadrah Kratawo Iyantu Uyuwasta. Semoga pikiran yang baik, segala kesucian selalu datang dari segala penjuru. Umat Hindu yang terkasih, mari kita awali pagi ini dengan melantunkan Puja Gayatri atau Gayatri Mantram agar Tuhan Yang Maha Kuasa, Ida Sang Yang Widiwasa senantiasa melindungi kita, memberikan keselamatan dan terbebas dari segala bahaya. Om

Baiklah umat Hindu yang terkasih, dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu, kembali ke pembahasan kita yaitu moksa dan keabadian. Istilah moksa itu berarti bebas dari semua keterbatasan, perbudakan, dan ketidaksempurnaan. Moksa adalah suatu keadaan penyatuan dengan Tuhan yang merupakan hak setiap manusia. Sifat sejati jiwa adalah bebas dan ilahi. Bagi manusia, kebebasan muncul dari pengetahuan tentang diri sejatinya. Larut di dalam kebodohan mereka menganggap dirinya terbatas, terikat, dan sengsara. Jadi, perbudakan terletak dalam kebodohan dan kebebasan diperoleh dengan menghilangkannya melalui pengetahuan tentang sang diri dan menyadari sifat sejati seseorang. Moksa sebenarnya hanyalah pengenalan tentang diri sejati kita yang bersifat ketuhanan dan bukanlah perubahan menjadi sesuatu yang lain. Adalah penemuan kebenaran yang telah ada. Chandogya Upanishad menyatakan kebenaran ini sebagai berikut. Karena orang tidak tahu keberadaan harta karun emas yang tersembunyi di bawah tanah, mungkin berjalan mondar-mandir di atasnya, tetapi tidak pernah bisa menemukannya. Begitu juga semua makhluk hidup. Walaupun tiap saat hidup di dalam Brahman, mereka tidak pernah bisa menemukannya karena dia tersembunyi, ditutupi oleh kebodohan. Upanishad yang sama juga menyatakan, Brahman adalah sang diri di dalam, tak tersentuh oleh perbuatan, tidak pernah tua dan tidak bisa mati, bebas dari kesedihan, rasa lapar dan haus. Pusat eterik di dalam jantung, di mana Brahman berada menyerupai batas yang memisahkan itu dari kehidupan. Siang dan malam tidak menyeberangi perbatasan dan juga tidak usia tua, kematian, kesedihan, ataupun kenikmatan, kebaikan, kejahatan. Semua kejahatan menjauhinya karena dia bebas, tidak pernah disentuh oleh kekotoran. Demikianlah disampaikan kebodohan kita. Sifat Atman yang bersifat murni, sempurna dan ilahi tetap tak berpengaruh. Hal yang sama dikatakan Kristus. Cahaya bersinar dalam kegelapan dan kegelapan tidak memahaminya. Ketahuilah kebenaran itu dan kebenaran akan membuat engkau bebas dan kerajaan Tuhan di tangan. Lihatlah dan berdoalah. Selanjutnya umat Hindu yang berbahagia, salah seorang filsuf India mendefinisikan moksa sebagai swarajya siddhi atau pencapaian kerajaan sendiri. Sifat yang sebenarnya dari moksa tidak bisa didefinisikan dalam istilah-istilah rasional karena ia identik dengan istilah suprarasional turiya. Tetapi ia bukanlah keadaan negatif dari kesadaran. Ia selalu diuraikan sebagai kebahagiaan yang tak terbatas, yang positif dan tak terperikan, dapat disadari tetapi tak terekspresikan. Memberikan definisi berarti membatasinya, tetapi keadaan ini tidak terbatasi. Upanishad juga tidak mengenal realitas mutlak dari diri individu, ya. Jadi individualitas yang melekat, yang kita sukai dan kita berharap untuk mempertahankannya melalui keabadian, sesungguhnya berasal dari kebodohan kita yang menyamakan diri kita yang sejati. Atman subjek abadi dengan yang bukan diri.
Jika sang diri menyamakan dirinya dengan tubuh, pikiran atau panca indera, ia nampak sebagai makhluk individual. Dalam pengamalan umum, kita juga membedakannya walaupun kita melekatkan diri kita pada tubuh individual kita. Kita kehilangan dia setiap saat dalam proses perubahan yang terus bekerja. Atman tidak berubah, adalah manusia sesungguhnya. Individualitas sejati kita terletak di dalamnya, dan hanya di dalam kita menemukan ekspresi kebenaran kita yang paling sempurna. Moksa bisa dicapai dalam kehidupan ini maupun sesudah mati. Kedua jenis moksa ini dibicarakan dalam Upanishad. Yang pertama disebut jiwa mukti atau pembebasan yang dicapai dalam kehidupan ini. Karena manusia yang telah mencapai pengetahuan sang diri melalui kesadaran transendal, visi dunia ini telah berubah ke dalam visi realitas atau Brahman. Dia disebut hidup bebas karena bagi orang seperti itu kebingungan telah lenyap selamanya. Dia bebas dari keinginan mementingkan diri sendiri karena rasa keinginan seperti itu telah dihilangkan dari dalam dirinya oleh pengalaman kesadaran dan sang diri yang tak terperikan. Karena kebahagiaan sekarang hanyalah di dalam Tuhan atau sang diri. Karena ia benar-benar sadar, hidup, bergerak, dan mendapatkan kebenarannya di dalam Tuhan. Dan intuisi transendental yang telah membawanya menuju kesadaran kesatuannya dengan Tuhan, juga memberikan dia kesadaran dan kesamaan Tuhan di dalam semua makhluk. Karena itu kehidupan menjadi suatu pelajaran di dalam cahaya pengetahuan sang diri yang tunggal dan Tuhan yang tunggal di dalam semuanya. Umat Sedharma yang terkasih, bentuk pembebasan yang kedua disebut dengan Wideha Mukti atau disebut pembebasan setelah kematian. Di dalam Wideha Mukti, manusia menyadari pengetahuan tertinggi tentang sang diri dan keidentikannya dengan Brahman hanya pada saat kematian. Namun hal ini dapat dicapai hanya jika seseorang telah mendisiplinkan dan mempersiapkan dirinya sendiri seumur hidupnya dan dengan menjadikan pembebasan sebagai tujuan hidup satu-satunya. Apakah dicapai pada saat kehidupan ini ataupun setelah kematian, pada prinsipnya adalah mengakhiri kelahiran kembali yang disebut dengan samsara selamanya. Karena itu moksa adalah suatu penghentian roda kelahiran dan kematian tersebut, menghancurkan ikatan kebodohan dengan pedang pengetahuan. Jadi keadaan ini identik dengan keabadian. Ideal keabadian sebagaimana diajarkan dalam Upanishad tidak berarti suatu kesinambungan ataupun keberadaan individu setelah kematian, tetapi lebih merupakan suatu fakta bahwa sang diri sejati tidak terlahirkan dan juga abadi. Dikatakan dalam kata Upanishad, sang diri yang mengetahui tak terlahirkan dan juga tak bisa mati. Yang purba ini tak terlahirkan, abadi selamanya. Yang purba ini tak terhancurkan, bahkan ketika tubuh hancur. Jika si pembunuh berpikir bahwa ia telah membunuh, jika yang dibunuh berpikir bahwa ia telah dibunuh, tak satu pun dari mereka mengetahui kebenarannya. Dia tidak membunuh ataupun dibunuh. Lebih halus daripada yang halus, lebih besar daripada yang besar, Atman ini berada di dalam semuanya. Dia yang bebas dari keinginan dan bebas dari kesedihan dengan pikiran yang disucikan menyaksikan kemuliaan sang diri. Umat Hindu yang berbahagia, pertanyaannya bukan apakah sang jiwa meneruskan keberadaannya setelah kematian atau tidak,
Karena seperti ditegaskan oleh Upanishad, sang diri tidak terlahirkan ataupun mati. Itu yang memiliki kelahiran juga harus memiliki kematian. Pada pokok persoalan ini, Swami Vivekananda berkata, "Aku sedang mempelajari sebuah buku, membaca halaman demi halaman dan dibolak-balik. Siapakah yang berubah? Siapakah yang datang dan pergi? Bukan aku, tetapi buku itu. Semua alam semesta ini adalah buku di hadapan sang jiwa. Bab demi bab sedang dibaca dan dibolak-balik. Kadang-kadang sebuah adegan muncul adalah membaca dan membolak-balikkan halaman. Sosok yang baru muncul, tetapi sang jiwa selalu sama, abadi, adalah alam yang berubah, bukan jiwa manusia. Jiwa ini tidak pernah berubah. Kelahiran dan kematian ada dalam alam, bukan pada diri Anda. Tetapi orang yang bodoh dibingungkan. Seperti halnya kita dipengaruhi tipuan berpikir bahwa mataharilah yang bergerak dan bumi diam. Persis sama kita berpikir bahwa kitalah yang mati dan bukan alam. Karena itu, semua ini adalah halusinasi. Ketika kita berpikir bahwa sawah ladang yang bergerak dan bukan kereta apinya. Begitulah halusinasi kelahiran dan juga kematian. Jadi, keabadian bukanlah kesinambungan pada waktunya, tetapi partisipasi dengan pengetahuan identitas dalam kesadaran dan entitas ketuhanan yang abadi. Melalui kebodohan, kita mengidentikan diri kita dengan tubuh dan ego. Melalui kebodohan, kita menganggap diri kita tunduk pada kelahiran dan kematian. Dengan fajar pengetahuan kita, menyadari diri sejati kita yang ternyata identik dengan ketuhanan yang agung. Dan dengan kesadaran ini, kita dibebaskan dari roda kelahiran dan juga kematian. Tetapi selama kebodohan belum berakhir dan seiring dengan pengidentifikasian diri dengan yang bukan diri berlanjut, kita harus mengalami kelahiran dan kematian. Ini berarti kita tetap tunduk pada hukum karma dan derita kematian. Umat Hindu yang berbahagia. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi kita semua bahwa Atman yang bersemayam pada diri kita adalah abadi dan tidak pernah mati, hanya tubuh inilah yang akan hancur. Maka dari itu, mari kita untuk selalu melakukan kebaikan, menebar cinta kasih kepada siapa saja, kepada seluruh ciptaan Tuhan, karena kita semua bersumber dari yang sama. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI India dimanapun Anda berada. Tadi sudah Anda ikuti ya, yakni program Mimbar Agama Hindu. Dan pastinya mendengar, setelah ini kami akan menghadirkan ya sebuah hiburan untuk Anda semua, yakni sebuah mini drama produksi dari Radio Republik Indonesia ya, atau Sandiwara Radio, yang pastinya menghibur dan menginspirasi Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan untuk drama radio edisi malam hari ini, kami akan menghadirkan dengan judul Deja Vu, produksi dari Radio Republik Indonesia Denpasar. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti drama radio produksi dari RRI.

0: Udara di sini segar ya. Jarang-jarang loh kita bisa merasakan suasana seperti ini.
1: Yoi, bagai dapat lotre.
0: Hirupan udara segar yang seketika masuk ke tenggorokan hingga ke paru-paruku ini membawaku merasakan sesuatu yang seakan pernah terjadi. Dejavu?
1: Hey, lagi mikirin apa sih?
0: Ngagetin saja kamu.
1: Kok tiba-tiba merinding gini ya? Ah, sudahlah.

0: Jalan kamu cepet juga ya.
1: Kita di sini punya tujuan penting.
0: Menikmati keindahan alam juga boleh kan?

0: apapun kondisinya, kita tidak boleh menyerah, Mei. Kita harus tetap semangat dan optimis. Kamu pasti bisa, Mei.
1: Tenagaku berbeda dengan kamu, Arya.
0: Pria maupun wanita, semuanya memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Ayo, Mei. Kamu pasti bisa, Mei. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, Mei. Angin kencang itu semakin dekat dengan kita.

0: sungai kecil ini. Saya dan Mei. Mei. Oh iya. Di mana dia? Mei. Mei. Mei, di mana kamu, Mei? Mei. Mei. Di mana kamu, Mei? Betapa bodohnya. Kenapa tidak sekalian saja tanganku dan tangannya diikat dengan tali saja? Agar kami tidak sampai berpisah di tempat yang tidak kami kenal ini. Mei, di mana kamu, Mei? Di mana kamu, Mei? Apa yang harus kukatakan pada orang tuamu, Mei? Pada teman-teman kita, pada semuanya. Kamu di mana, Mei? Mei! Astagfirullah, Mei. Sini kamu rupanya, Mei. Syukurlah. Syukurlah kamu tidak apa-apa, Mei. Terima kasih, Allah.
1: Di mana kita?
0: Sepertinya saat berlari tadi, kita tidak sadar, Mei. Kita terperosok jatuh ke dalam sungai ini. Untunglah sungai ini kecil dan arusnya tidak deras, Mei.
1: Lantas, angin itu dan semua fenomena aneh yang kita temui.
0: Entahlah. Tapi mungkin saja saat ini kita sudah aman.

0: lakukan jika sampai tersengat oleh sengatan lubah ini?
1: Haruskah kita berlari lagi?
0: Percuma saja, Arya. Mereka lebih cepat dari kita.
1: Lantas apa yang harus kita lakukan saat ini, Mei?
0: Kita ceburkan diri kita kembali ke dalam air.

0: Suara lebah itu apaknya sudah tidak terdengar lagi. Apakah kita sudah aman, Mei?
1: Arya, lihat di sana.
2: Oh, angin kencang lagi.
1: Apa yang harus kita lakukan kali ini?
2: Tidak ada jalan lain. Kita harus kembali mengeluarkan kemampuan kita untuk berlari, Mei.
1: Arya, kecepatan lembah untuk memburu kita sudah tidak mungkin menjadi tandingan kita. Apalagi angin kencang ini.
2: Lantas menurut kamu, kita hanya harus berdiam diri saja? Setidaknya kan kita sudah berusaha, Mei. Hasil lahirnya tidak akan disesali, Mei.
1: Baiklah, hitungan ketiga, kita lari bersama. Satu, dua...
2: Kelamaan!
1: Bukankah tempat ini...
0: Tidak mungkin. Tempat apa ini?
1: Tempat ini adalah...
2: Kita seakan berada di sebuah negeri di atas awan.
1: Maksud kamu, lo lain di daerah Toraja?
2: Kamu ini apa-apaan sih, Mi? Di situasi genting saat ini, kamu masih bisa bercanda.
1: Yang bercanda siapa? Kamu sebut negeri di atas awan. Ya, seingatku, letaknya itu ya di Loklai, Toraja.
3: Sekarang, buka matamu lebar-lebar dan lihat sekelilingmu. Kita sedang berada di atas tebing dan dikelilingi oleh awan. Kita juga tidak tahu apakah ketika kita melompat, kita akan selamat. Dan jika kita
1: tetap di sini, kita juga tidak tahu apakah akan selamat dari terjangan angin kencang itu. Lalu apa yang harus kita lakukan?
3: Masih ingat perkataanku tadi?
1: Iya.
3: Setidaknya kita sudah berusaha. Hasil akhir ditentukan oleh Sang Pencipta. Genggaman tangan kita jangan sampai terlepas, Mei. Kita akan sama-sama lalui kejadian aneh ini.
1: Kamu siap?
3: Iya. Hitungan ketiga, kita lompat bersama ya. Satu, dua...
1: Kelamaan, kita lompat sekarang. Aduh, sakit. Rombongan sapi, kok bisa?
2: Kamu?
1: Kamu? Sepertinya wajahmu familiar. Kita pernah ketemu di mana ya?
4: Mimpi.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI

Dan nanti akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dan bintang tamu untuk edisi Ruang Rindu malam ini yakni Tiga Dara. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
2: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
2: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
2: Host kita juga tergabung iya, jadi personilnya.
1: Bangga
2: ya.
1: Banget aku, Mas.
2: Jadi personil Tiga Darah ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada bestie-bestie aku yang cantik dan awet muda.
2: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
2: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga bestie-bestie aku, Tiga Darah. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
2: Ada satu lagi dong, Ita Purnama.
3: Kita
2: undang
3: Sari. Kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
3: Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
3: Yudi yang keren ya, dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: ya. Ya, ini di seluruh Indonesia. Ruang Rindu Nasional.
3: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
3: Dirayakan oleh seluruh Indonesia.
1: Jadi kita Masya Allah.
3: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
3: Ya, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur kita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
3: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tambah salehah.
1: Amin.
3: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
1: Aduh,
3: kita enggak bisa lihat ya.
2: Jangan sedih. Ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera. Iya.
3: Wah, kita mau lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, kita pakai baju pink, cantik banget. Shining shimmery.
1: Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Anu sayang, terima kasih
3: buat sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah. Mas, aku jadi terharu.
1: Amin.
3: Keluarga sama mama ya.
1: Terharu.
3: Jangan nangis.
1: Biasanya.

0: biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Darah ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Darah ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya Mita, ya. Ya. So kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik. Iya.
1: Masih. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF,
2: lalu
1: betul.
2: Kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup Ke Aku.
2: Sanggup Ke Aku, ya Sanggup Ke Aku, dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Maano udah main film.
2: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Okay. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label, Billboard Indonesia,
2: ya. Lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingkar. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dulu
2: ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Betul. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi,
2: gak ada waktu. Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
1: Tiga Darah ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan
2: juga agak lupa-lupa.
1: Ya udah, pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya. Oh, okay.
1: Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: So, akhirnya alhamdulillah booming. BASF Award, jadi kita dapat BASF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget ya, pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang.
1: Kita terima ke Batam
0: ke
1: ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya, luar.
1: Iya. Iya, Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung
3: amazing.
1: Hadir ke studio.
2: Suaranya dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Woi,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya.
1: Terima kasih, Mas Prabu. Terima kasih.
3: Iya, semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi, iya, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama sampai detik ini gitu kan. Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
3: iya,
1: banget.
3: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah.
1: Iya. Okay. Nanti dijawab ya Mas Parbu.
2: Iya, cuma minta tips dong.
1: Kita diundang ke Batam, Mas.
3: Ngundang
1: Tiga Darah dong, Mas.
0: Siap.
3: Karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya?
0: Oke.
1: Okay.
3: Iya. Pasangannya Darah apa ya?
2: Doro.
1: Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salamnya tiga.
0: Silakan.
3: Ya.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di apa? Di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah, terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap,
3: mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: dari
0: Jember,
1: Batam kita
0: ya?
1: Ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
0: fansnya Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik Pak Ahmad.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua darah ini di sini, ada tiga darah.
4: Mbak tiga darah sama Mbak Ita sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Yang barokah.
1: Amin Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Budi mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin.
0: Ya. Oke, terima kasih.
4: Tanya sama tiga darah ya.
0: Siapkan.
4: Makanan apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan
1: apa yang sering dikonsumsi?
0: Makanan dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya. Juga ada Mbak Retno Palupi di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya salam kenal dan salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, okay, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam.
6: Halo.
5: Bapak Nusus Sadi, selamat malam yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Wey, mantap.
6: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap, siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang.
5: Mas Yudi Mbak Ita.
0: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini. Ya. Mbak Paramita Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
0: Oh, nyanyi di mana aja
5: kedua
0: gitu.
5: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
0: Oke.
1: Oke, nanti tunggu dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya.
5: Lagu Mas Yudi, lagunya ini lagunya Pak Mas Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benny Jo, utama Genda, Putri Devi dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali,
1: selamat malam.
7: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
7: Assalamualaikum Ita nak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
7: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita ya Pak ya. Siap.
7: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun Chan.
1: Terima kasih Pak Mali.
7: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
7: Ya.
0: Amin.
7: Ya.
1: Iya.
7: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap. Amin.
7: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap. Amin.
7: Jadi ini mau salam lagi jadi ya.
0: Silakan.
1: Boleh silakan.
7: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
0: Siap.
7: Terima kasih Ananda.
1: Sehat. Sama-sama.
0: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu, ayo.
6: Siapa? Sweet dulu.
1: Sweet.
6: Karena kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
0: sweet. Gitu ya.
1: Sweet.
6: Hompimpa. Kita nih kompak banget.
1: Berteman dari 90 ya Mit ya, dari 89.
6: Uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
6: Iya.
0: Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
6: Nih,
1: CEO.
6: Ini soalnya
0: nah, tadi kan. Oh iya banget lagi.
1: Ih.
6: Ya sama bunga-bunganya gitu ya.
1: Dan sehitam-hitam
6: tapi ya, saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
0: seperti
6: itu. Terus saya pikir ya udah ganti, begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama
1: Tapi kan modelnya sama,
6: modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
2: juga yang menandakan bahwa kita sehati, kata
1: sudah Ano, sehati. Betul, betul.
2: Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya,
1: udah. Ya. Sudah usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
8: Oke, oh, oke.
2: Okay. Makanan juga gitu, kita
9: banyak suka-sukanya sama.
2: Suka Jepang, suka pokoknya bener apa banget. Yang kita bener suka banget. Tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid, kita udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh.
2: Menurut saya persahabatan itu enggak bisa diganti dengan apapun.
8: Oke.
2: Okay. Tuh jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari seribu teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya.
1: Cantik banget kita. Aduh.
2: Iya. Kamu gimana, Ano? Gimana?
9: Iya. Alhamdulillah ya, kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya, mana?
9: Ya, kita 89 kan Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi
9: dengan kita. Aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, gitu. Jadi
2: suka dan duka.
9: Suka dan duka. Semoga.
2: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja.
1: Kurang lebih 40 tahun loh, Mas, kita berteman.
8: 40 tahun ya.
9: Masya Allah.
8: Masa sih?
1: Iya. Nggak kerosok.
8: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga. Kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama. Nanti ngebakso bareng.
1: Bakso
2: makanan
1: Jepang
2: terus
1: juga.
2: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Nah, itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati jika.
8: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman.
1: Apa
8: Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
9: Banyak ya, di mana?
1: Banyak ya, Surabaya.
2: Makassar. Nyanyi di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
9: banyak kenangan-kenangan
8: juga. Pokoknya mabok.
1: Kan bertiga kita.
8: Aduh. Iya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya benar.
8: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
8: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau ngundang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya ya, acara TV ya.
8: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang tadi.
1: Jepang.
8: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
8: Masing-masing bakso.
2: Enggak sama juga.
1: Oh, sama juga.
2: Sama.
1: Sama, Mas.
9: Sama kita.
2: Makanya
9: suaranya
2: sama nih.
1: Iya kan? Mukanya kan harus memper kabeh iki, Mas.
8: Memper. Kalau sing
2: ingredient-nya sama yang dimakan gitu.
9: Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
2: Pengawet itu
1: sayang.
8: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
8: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
8: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dara datang kembali.
1: Aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestiku hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan?
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi denger-dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
3: Hanya satu,
1: Tiga Dara.
0: Langsung.
1: Kayaknya
0: ya?
1: Udah langsung, ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu ya,
2: memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang. Kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bertiga. Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin.
1: Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project, ya,
1: Elva Singer, Tantu Yahya, Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang
0: menang-menang.
2: Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam.
1: Iya.
4: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru?
1: Ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Kita selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh silakan.
1: Boleh silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lani Zui yang ada di RRI Pol 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun.
1: Yeay. Selamat ulang tahun. Aduh. Selamat ulang tahun.

0: Wih, makasih Bang Andi.
1: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
0: Hai Bang.
2: Betul berdoa.
3: Halo.
0: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
3: Happy birthday to you, Mbak Ida.
0: Iya, makasih Bang Andi.
3: Dan juga selamat ulang tahun buat Brand Center Bukit Tinggi RRI Kota 1 RRI Tinggi, Mbak Aldila Sabitri ya.
0: Siap.
3: Ini juga berulang tahun gitu.
0: Wih, oh, mantap. Siap.
3: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau tiga darah ini. Nggak asing lagi sama saya gitu.
0: Betul Bang. Ada yang juga. Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
3: yang jelasnya sukses selalu gitu.
0: Amin.
3: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
0: Amin. Amin Bang.
3: Mau memisahkan gitu ya.
1: Siap.
0: Amin.
3: Itu aja harapan dari saya mewakili semuanya.
0: Terima kasih
1: Bang Andi. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
1: Oh, ke Maluku Tengah, baik. Selamat
0: ada
1: Kak malam,
0: Ayu. Kak selamat Ayu. Malam Kak Ayu.
1: Kak Ayu.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu Mbak Ita, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
4: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah.
0: Iya, terima kasih Ayu doanya.
4: Ya, semoga umurnya berkah.
0: Amin. Amin Ayu, terima kasih.
4: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti di langit.
0: Amin.
1: Siap.
0: Amin Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
4: Iya, buat Mbak siapa?
0: Paramita dan Silvana.
4: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua, selalu sehat. Ya, saya juga suka lagu-lagunya Paramita Rusadi. Masih janjiku.
1: Oh, janjiku, oke, siap.
0: Terima kasih.
4: Tapi ya.
0: Terima kasih.
4: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi yang satunya?
1: Mbak Silvana Herman.
4: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
0: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
1: Ditunggu yuk ya.
4: Ya, nanti dijawab. Nah, sukses ya buat.
0: Terima kasih Ayu.
4: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
1: Oke.
4: Okay. Ini di Tokyo dan semua yang mendengarkan berusaha terdiri seluruh Indonesia dari semua.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
5: Malam kembali baik. Mas Abi, happy birthday to you.
1: Siap, ini ada tiga darah ya Teteh.
5: Panjang umur.
0: Amin sayang.
5: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
0: Amin.
5: Dan keberkahan selalu.
0: Amin. Terima kasih Teteh
5: untuk dapur nama Sari ya.
0: Siap.
5: Haram Yudhismail.
1: Halo juga.
5: Ya, apa kabar?
1: Baik, Hati. Alhamdulillah.
5: Mbak Ano, Mbak Paramita, selamat malam.
0: Selamat malam semuanya. Selamat malam. Teteh Dinda ini namanya, iya.
5: Jangan Teteh Dinda nih, Mbak Paramita Rosadi dan Ano. Ya, kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
0: Di mana? Di mana Teh?
5: Alumni SMP 12 kan.
6: Oh, insyaallah. Sekolah ya? Ampun, satu sekolah ya kita. Insyaallah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
5: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
6: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda sih, udah lulus kan dari SMP 12?
5: Udah.
6: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya tuh nostalgia di SMA, jadi kayaknya enggak lulus-lulus kan.
0: Enggak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus.
5: Pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Tete tuh lagi ambilin rapotnya Ade, kebetulan di 12 juga sama
1: sukses. Oh.
6: Alhamdulillah. Adenya siapa namanya?
0: Siapa Teh?
5: Kenapa?
6: Adiknya
5: namanya panggilannya ya, namanya Ani.
0: Ani.
6: Ani. Salam buat Ani ya.
0: Ani.
5: Aduh, ya makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6? Ini anak bulungan nih.
6: Iya, bulungan ya. Oke, okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
0: Mantap.
5: Iya. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
0: Makanya Teteh kesini dong.
6: Insya Allah
5: ya, kapan-kapan nanti ketemuan
0: deh. Siap.
5: Oke lah, terima kasih. Sukses untuk tiga darah.
0: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
5: Jadi malam ini malam nostalgia.
0: Betul
5: gitu ya.
0: Betul banget.
5: Keberkahan deh untuk Mbak Isa,
0: iya.
5: Untuk Mbak Karamuka, juga Mbak Anu.
0: Amin.
1: Terima kasih Teteh. Siap.
5: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye bye.
0: Teteh Dinda.
1: Kita ke Bondowoso ya.
0: Ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Selamat malam Pak Putra.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
2: Kabar bertiga di sana.
0: Alhamdulillah baik.
1: Kabar kita.
2: Iya. Saya dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Iya, Pak Putra. Pas banget hari ini
1: mau
0: Pak
1: dikirim
0: Putra.
1: Sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
0: Aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan.
2: Ya coba aja main-main Mbak Ita.
0: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
2: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
0: Oh iya.
1: Siap.
0: Wih mantap.
1: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
0: Ada tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
2: Paramita
0: Rusadi dan Silvana Herman.
1: Siap, oke. Okay.
6: Salam sehat aja.
2: Ini penyanyi senior Mbak ya.
1: Oh iya.
0: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
6: Tapi legend kekinian.
0: Legend kekinian benar. Iya. Legendnya kekinian
6: ini
0: kita.
6: Aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga
2: ini
6: mau nonton
2: saya,
6: di sarang?
2: Saya mau bertanya.
1: Bisa di sebentar di sini ya.
0: Iya. Kenapa Pak Putra?
2: Saya tanya. Mm-mm. Saya mau tanya.
0: Iya.
2: Pertama kali dia menciptakan lagu judulnya apa dan tahun berapa?
1: Gitu. Oke, siap ditunggu ya.
0: Oke, Pak Putra nanti akan ya. Dijawab. Oke.
2: Boleh salam Mbak ya?
1: Silakan.
0: Monggo silakan.
2: Urus salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Dan ketinggalan juga apa?
0: Okay.
2: Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
1: Okay.
0: Siap.
2: Itu aja Mas ya.
1: Siap, terima kasih.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Pak Putra.
2: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Siapa Putra?
2: Barokah umur semuanya.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, dari Bu Indi.
0: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
1: Oh, Bu Indi di Bali.
7: Dari Bali.
1: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga darah.
7: Selamat ulang tahun, Mbak.
0: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
7: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Kurinda, Mbak Aima Sohi, Janora,
0: siap.
7: Terus Benicu, terus buat.
1: Udah tiga Farida. Aja, nggak boleh banyak-banyak.
0: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang tahun, boleh. Jadi boleh.
1: Nggak boleh.
7: Malam-malam happy, Bapak Mbak Ita pun sama
0: siap. Terima siap Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
7: Terima kasih.
1: Sama-sama. Ya. Oke. Okay. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa
0: enggak
1: bikin lagu baru sih? Coba gimana?
0: Ya ini sudah ada produser di samping aku nih Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
1: Ya masa gimana? Dari Tiga Darah ada rencana enggak sih buat single baru?
0: Insyaallah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
1: Oh begitu.
0: Jadi ditunggu saja.
1: Kalau dari Mbak Mita?
0: Ditunggu saja.
6: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
1: single
0: ya, minimal single ya.
6: Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
0: gitar.
6: Main gitar. juga apa komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain.
0: Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
6: Iya, Mas,
0: kenapa enggak
6: gitu. Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
0: Nona Manis.
1: Oh gitu.
0: Nona Manis.
6: Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
0: Hanya cinta.
6: Yongki Suwarno, lagu-lagu lama. Mereka senang lagu lama. Okay. Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
1: Yang lama.
6: Ya, dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Arno punya album sendiri.
0: Aku punya album
6: kita
0: sendiri.
6: Juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan. Tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya, namanya Tiga Dara kita juga aduh isin-isin ya. Namanya Tiga Dara ya, Tak ya. Sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan iya, Tiga Dara iya, tuh opone.
1: Kan masih loh. Enggak
6: kan, kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film zaman
1: film
0: ya,
1: itu
0: ya. Ya kan film Tiga Dara kan inget enggak?
6: Lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
0: lagu-lagu yang dulu, Mas.
6: Jadi ya bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara itu memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
1: Gitu ya.
0: Nah, doain aja ya Mas ya.
6: Terjebak di
0: nama Tiga Dara.
1: Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
0: Karin.com ah.
6: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
8: Banyak
6: ya,
8: mudah-mudahan sih, dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah, bikin dong lagu daerah yang kekinian.
0: Banyak bisa, lagu Indonesia
8: yang bagus-bagus.
6: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
1: cocok? Ganti nama.
0: Iya. Kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana?
1: Siap.
6: Kita pilih deh nanti yang paling
0: siap.
1: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
6: Ya. Siapa dulu Ano?
0: Ano.
1: Ya kok ketawa?
6: Dia masih sibuk terus. Kalau di
8: banyak hal ya. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan
0: pengajian
8: akhir gitu ya maksudnya.
0: Karena gini loh,
8: karena gini Ano, Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu. Karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
0: memperbaikan luar biasa sekali kan.
8: Memperbaiki diri.
0: Kita jadi malu hati loh.
1: Semacam ustazah ya.
8: Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
1: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
0: Amin.
6: Tapi Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
1: Bener.
6: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
1: Gitu ya.
0: Silaturahminya macempolan deh pokoknya.
6: Juara.
1: Mamita,
6: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua parvi, terus udah gitu.
0: Off airnya jalan terus.
6: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
0: ibu-ibu keren dong, ibu-ibu awet muda.
6: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan, tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang situ kita mengangkat budaya
9: budaya, supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kayak Indonesia tuh bagus sekali, jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi
0: dengan budaya Indonesia. Betul sekali.
9: Itu lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
1: Wah, seru.
9: Itu banyak pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata anda dewasa ya, bukan semakin
0: senior.
9: Kita pikir lebih slow down gitu, karena kenyataannya kok malah tambah
1: malah sibuk.
0: betul mas.
9: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya, jadi ada bener cepet-cepet gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi, terus pulang pagi, terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
1: Oh gitu.
9: Kalau
1: ya
9: sekarang, waduh, itu kami saya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
0: Betul.
9: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul. Jadi beda lagi sekarang.
1: Siap kalau gitu.
0: Betul.
1: Kalo, kakak,
0: dirimu sudah tahu loh.
1: Ya, lah kan aku tahu
0: benernya.
1: Iya, makanya pendengar kan belum tahu.
0: Ya pastinya seminggu sekali jadi bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Mas Dwiki.
9: Satu paket soalnya.
1: Satu paket ya, benar.
0: Mau enggak mau. Itu.
1: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji. Janjiku maksudnya.
0: Janjiku.
1: Langsung kita puterin ya.
0: Kita puterin Janjiku. Okay.
9: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
1: Oh gitu ya.
9: Jadi saya udah apa ya?
1: Udah memproyeksikan gitu ya.
9: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
0: Seneng ya.
9: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
0: Betul.
9: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
0: Kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi kan lagunya Katon. Nona Manis. Tapi saya judulnya juga baru paham logika. Setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
2: Katon sendiri. Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya.
2: Beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kami yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
2: Tapi kalau dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagu Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu Mas Yongki.
1: Hanya Cinta itu yang sangat wah, aduh.
0: Hanya Cinta
1: liriknya
0: ya.
1: Dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat enak banget
2: sih.
1: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu, aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
3: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
3: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
3: Panjang umur.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
3: Iya, ya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Oh, selamat malam, Mbak Paramita.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
3: Silvana
1: Herman. Ya.
3: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya, nanti dijawab ya, Pak.
3: Iya,
0: ada lagi?
3: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja, Mas Iti.
1: Monggo. Siap.
0: Baru-baru ini. Mas Faris. Silakan.
3: Kita ketemunya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
3: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
4: Ya. Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman.
4: Ada tiga darah. Mbak Ita.
1: Njeh, Mas Firman.
4: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
4: apa ya yang aku mau nanya ya, ya. Buat Mbak Ita.
1: Silakan Mas.
4: Karena buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Apa
2: coba nonton apa?
1: Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
4: film
1: nonton
4: lupus,
1: film.
4: Lupus.
1: Iya.
2: Kita tiga-tiganya main
1: tiga-tiganya. Main lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya benar. Aduh.
2: Oh iya ya kita. Sebenarnya kita.
4: Iya.
0: Iya, Nona Manis ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
4: Nah, aku
1: namanya Kik Fatmala.
4: Ini loh.
1: Nona Manis.
4: Mbak Mita.
1: Iya.
4: Karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
4: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Nanti masih pakai celana pendek itu loh.
4: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
4: Nonton Nona Manis.
1: Oh, iya,
4: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku. Satu ya, satu ya Mbak Ita, Mbak Mita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget.
0: Oke, okay.
1: Terima kasih ya.
4: Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga karena, gitu ya?
4: Film apa sinetron gitu ya? Itu yang
0: siap.
1: Amin.
4: Aku juga tertular ngefansnya Mbak Ita nih sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Oh, ya. Aduh, siap. Mantap. Alhamdulillah tertular.
4: Tiga Darah, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat. Iya. Sukses selalu, sehat
1: selalu.
4: Makasih
1: Mas Firman.
4: Mas Firman. Mas Firman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
5: Di Cipayung.
1: Mbak Martini di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini. Hmm.
5: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
5: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
5: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
5: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
5: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
5: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
1: Wow.
5: Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik,
5: Mbak Ita juga gak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku apa? Lagu.
5: Aduh. Sanggupkah ku menghadapi hidup
1: tanpa dirimu? Makasih loh Mbak Martini.
0: Oh iya. Siap.
5: Mbak Selvia.
1: Silvana.
5: Silvia ya.
1: Silvana.
5: Silvana. Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa
1: terbang aku.
0: Aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
5: Oh iya.
1: Penakut juga ada.
5: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
5: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
2: Amin. Amin.
5: Om pertanyaannya sih, Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
5: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
5: Iya, kalau di sana. Oke, kayaknya aduh apa saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
5: Iya, makanya sukses doa yang terbaik
1: untuk
5: semuanya.
1: Oke. Terima kasih.
0: Sama-sama
2: Mbak Ita. Saling ngedoain ya.
5: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong Mas.
0: Kau pengen ngintip ya, silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ano?
2: Okay.
1: No. No. Okay. No.
2: Okay.
1: One, two. Ayo. Ayo.

0: lima ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
0: Jesel kan suruh nyanyi.
1: Enggak, bagus loh. Kita ke Sorong ada
0: ya Bidan Louis. Ya Allah, ada Bidan Louis. Selamat malam Bidan Louis.
2: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam. Terima kasih Bidan Louis.
2: Ke Pramita,
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
2: Pramita sama
0: Silvana Herman.
2: Kakak satunya
0: Silvana Herman.
2: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
2: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku enggak bisa lihat.
0: Ini pink, pink cerah ini. Pink ceria.
1: Oke.
2: Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin, amin.
1: Siap, amin.
2: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
2: Nona manis siapa yang punya? No.

0: Kupu-kupu ame-ame, belalang kupu-kupu. Bilang sama ibu sebelum bobo, cium pipiku.
1: Siap, terima kasih Bidan Louis.
0: Cantik, ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
2: Ini album manis. Pertama Nona Manis, album pertama. Oh,
0: pantas manis terus.
2: Iya dong.
1: Terima kasih tiga, ya.
0: Kaita ini kan tiga darah, jadi ya. Kaita harus sampai disorong ya tiga darah ini.
2: Halo, silakan, semoga ada yang mengundang.
0: Mata nggak bisa sampai Sorong ke Amerika aja bisa, okay. Ke Jepang bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
2: Ditunggu undangannya.
0: Salamnya ada dua ya.
2: Boleh.
1: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
0: Silakan. Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
2: Oke deh, siap.
0: Kayu di Abang Udi.
1: Dadah,
0: bye-bye.
1: Boleh agak bergeser ke sana.
2: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi. Indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak kesana ya,
3: Curang. Kita nggak boleh nyontek.
2: Aku nggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya. Kita, sayang.
1: Langsung ya.
2: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Pada album Malam Minggu, tiga darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya.
3: 12 lagu. 8 lagu.
2: Malam Minggu.
1: Ayo. Malam Minggu. Tiga darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
3: Sahabat.
1: Tiga darah. Ya.
3: Iya.
1: Terus Malam Minggu.
3: Seperti Mega. Terus Nama ini Sahabat.
2: Ada 8 lagu.
3: Hanya Cinta.
2: Udah 8 ya? Lagu.
1: Oke, okay. Salah. 4 lagu.
2: Kenapa kita bisa? Kan
3: lagu kita sendiri. Kita
1: kan tiga darah.
3: Iya.
1: Menyanyikan berapa lagu?
2: Iya.
1: Kan?
2: Iya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
2: Iya. Seputih Mega.
3: Nona Manis.
2: Logika.
3: Lebih loh.
2: Sahabat.
3: Lebih dong.
2: Sahabat. Sahabat Seputih Mega.
1: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
3: Album Malam Minggu.
2: Ada sendiri. 1999.
1: Aku sebutin judulnya ya.
2: Iya.
1: Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
2: Iya, album Malam Minggu itu.
3: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri-sendiri.
2: Iya, yang dinyanyi tiga dah. Ya udahlah, kue tarnya melayang. Kue tarnya melayang.
3: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Erens F. Mangalo. Apa judul lagunya?
2: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan di kok kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amita.
3: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
2: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
3: Kenapa?
2: RSF Mangalo.
1: Saya ingat ya. Ya sudah kalau begitu.
2: Apa Mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
3: Bui.
2: Iya.
3: Jadi masukin dia betul waktu itu. Menggapai bui itu mah lagu saya.
2: Dia sendiri.
3: Memang
2: dia
3: ada sendirinya. Tapi bukan lagunya Erens. Itu ciptaan saya.
2: Halo, gimana
1: coba
2: nih?
1: Kita cek nanti ya. Kemudian halo. Pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
2: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
3: Katakan. Aduh, itu dia. Wah, udah laun. Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya, sama-sama orang Jawa Timur sih.
3: Katakanlah.
2: Ayo, sayang.
3: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke.
2: Siapa
1: ya? Mas Wiwi GV.
2: Ya, oh, ya Allah.
3: Ya dulu.
2: Mas Wiwi. Iya.
3: Iya lupa.
2: Ya wis.
1: Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusadi pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
3: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
3: Aduh. Ini kita lucu banget sumpah.
2: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
3: Aduh. Aku lupa penciptanya kecil. Ya benar-benar
1: judul. lupa ya.
3: Apa itu?
1: Pinus dan cinta. Oke, terakhir ya. Pada album Fatima,
2: apa lagi Fatima?
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
2: Sirna.
3: Yakin? Ini aku paling sebel dari dulu. Dia tuh
1: enggak salah.
3: Benar.
1: Salah.
2: Kok salah?
1: Salah.
3: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin, yakin ya.
3: Sirna.
2: Sirna kan?
1: Enggak.
2: Apa?
1: Lah, ya apa?
2: Aduh, enggak tahu Bang. Apa ya, Mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
3: Apa? Dara.
2: Dara.
3: Doro.
2: Apa sih, Mas?
1: Udah yang enggak tahu berarti enggak ya. Tahu. Judulnya Hey Dara.
2: Ah, iya enggak benar ya.
3: Lupa. Enggak payah buih, tar dulu.
1: Coba dicek menggapai buih ya.
2: Coba aku tak ngintip sih. Ah, ini ngawur nih Mas Yudi nih.
3: Kenceng banget.
1: Sirna kenceng banget salah.
2: Kenceng salah pula.
1: Iya sudah. Ya, sudah. Ini kan hanya sekedar games untuk
2: kesenangan
1: ya. Mata, ya.
3: Ini data iya. Lagu-lagu.
2: Iya benar. Selesai sudah dan kita di segmen siap. Impresi.
1: Kita
2: hasilnya
1: ya.
2: Adalah nol.
1: Tampaknya capek ya. Sekali menjawab kuis ini.
2: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
3: Yang paling penting kita sehat panjang umur. Ya. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Ita Pisandora, Paramita, Silvana.
3: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
3: Karena biasanya kata-kata itu untuk film ya.
0: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
2: betul sekali.
3: Aku senang banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya,
1: semoga
2: kasih
1: panjang umur. Kemudian tiga darahnya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu,
2: sukses
1: pula
2: bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: ada siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga.
2: Ya.
1: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Buat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy, arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Rencananya sampean tambah.
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh. Okay.
2: Oh. Kita tadi belum menyapa. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, okay, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
3: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
1: Dari Kediri,
3: hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah gak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan kita.
1: Berarti gimana?
3: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit. Waktunya mau undur diri.
1: Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman, dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari.
2: Di studio malam hari ini.
1: Ramai banget kan.
2: Ramai banget.
1: Tiga darah ya.
2: Hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya
1: at least single konser lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih di kawasan Jalan Duren nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, tadi sudah Anda ikuti ya program Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan setelah ini kami akan menghadirkan musik dan informasi ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan kami juga tak lupa untuk menyapa Anda pendengar setiap Pro 1 RRI ND yang ada di dalam ruang dengar Anda ini, yang sedang bersantai atau sedang menjelang istirahat ya, kami mengucapkan selamat malam dan terima kasih masih tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah ini kami akan menghadirkan lagu untuk menemani Anda ya di malam hari ini, baik untuk Anda yang sedang menjelang istirahat bersantai bersama Pro 1 RRI ND dan juga atau yang sedang dalam perjalanan. Dan semoga malam hari ini Anda selalu tetap semangat ya walaupun Anda lelah ya setelah beraktivitas seharian. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

barusan mendengarkan lagu Pergilah Kasih. Ini merupakan lagu legendaris dari Chrisye yang dirilis pada tahun 1991 ya, dan diciptakan oleh Tito Sumarsono. Dan lagu ini bercerita tentang keikhlasan merelakan kepergian pasangan demi kebahagiaan dan impian mereka meskipun terasa menyakitkan. Dan lagu yang menjadi hits utama dalam album kedua Chrisye ini bersama penata musik Yongki Suwarno ini bukan merupakan kisah nyata dari Chrisye maupun Tito Sumarsono. Dan Tito sendiri menciptakan lagu ini berdasarkan kisah asmara teman-temannya ya, yang sering berkumpul dan juga bercerita tentang pengalaman pahit ditinggalkan kekasih. Dan makna mendalam dari lagu ini yakni tentang kedewasaan dalam cinta ya, keberanian untuk melepas seseorang yang dicintai dengan doa yang terbaik. Dan juga liriknya mengajarkan pendengar untuk berbesar hati, membiarkan pasangannya ini mencari kesombongan diri atau mengejar jalan keinginan mereka. Dan bagi Anda pendengar yang sedang memutarnya di radio di Pro 1 RRI ND ini, lagu ini sangat cocok ya didedikasikan bagi mereka yang sedang belajar dan

tidur Anda ya di malam hari ini. Dan juga pastinya kami akan menghadirkan informasi-informasi lainnya, baik informasi dari lagu maupun informasi dari daerah. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 105 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh
2: meow.
0: Wah, benar maling. Pukul kentongannya.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini,

0: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.
1: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Kau menguap saja terus. Menguap, menguap saja terus.
1: Sa mengantuk na. Aduh sumpah, mata berat mau tidur na.
0: Malamku kau tidak usah tidur. Kau mata menyala saja macam kelelawar. Terbuka saja anak Nonton itu bola, sibuk game, PC grup jalan terus. Pokoknya tuh, kau hidup happy sah. Nyawa cadangan banyak tuh.
1: Jangan omong begitu kok. Macam sumpah saya nih. Jadi takut deh.
0: Makanya stop begadang sudah. Kau mau dapat apa juga?
2: Biasakan hidup sehat dan miliki kualitas tidur yang baik. Pastikan waktu tidur malam Anda maksimal 6 sampai 8 jam sehingga Anda akan bugar dan segar di keesokan harinya.

tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas

Kesalahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan kita menuju kedewasaan. Setiap langkah yang salah, setiap jatuh adalah perjalanan berharga yang membentuk diri kita. Jangan pernah takut untuk membuat kesalahan, karena dari situlah kita belajar dan juga tumbuh. Dan yang terpenting bukanlah kesalahan itu sendiri, tetapi bagaimana kita bangkit kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan melangkah lebih maju.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 100.5 FM. Akhir kata, penyiar Anda Dito Utama, operator studio Budi Antonio, dan kerabat kerja tim Florata Malam yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi para pendengar Prosa Tueriri ND yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini bersama saya Roberta Dejo SAG, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dalam Mutiara Pagi Katolik edisi Kamis 16 Juli 2026 dengan tema Damai Sejati dalam Pelukan Kristus. Sama saudaraku para pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, di hari Kamis yang cerah ini, mari kita membuka hati dengan penuh syukur. Tuhan kembali menghadiahkan kita nafas kehidupan, kesempatan baru untuk berjalan bersamanya. Semoga setiap langkah hari ini dipenuhi damai, kelembutan, dan kekuatan yang berasal dari kasih-Nya. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Saja kita untuk bersama-sama membuka mutiara pagi kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, pagi ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh syukur. Terima kasih atas nafas kehidupan, atas kesempatan baru yang Kau berikan untuk berjalan bersama-Mu. Ya Yesus, Engkau yang lemah lembut dan rendah hati, tuntunlah kami agar belajar dari-Mu. Ringankanlah beban kami, tenangkanlah hati kami, dan ajarilah kami untuk selalu bersandar pada kasih-Mu. Semoga sabda-Mu hari ini menjadi pelita bagi langkah kami, membawa damai dalam setiap pekerjaan dan sukacita dalam setiap perjumpaan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.

Sama saudaraku yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sama saudaraku yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah sejenak kita merenungkannya. Dalam bacaan suci tadi telah kita dengarkan, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Para pendengar yang dikasihi Tuhan, hidup manusia tidak pernah lepas dari beban. Ada beban pekerjaan, ada beban keluarga, tanggung jawab, bahkan luka batin yang kadang kita simpan sendiri. Banyak orang merasa berjalan sendirian, menanggung beratnya hidup tanpa tahu kemana harus bersandar. Namun, bacaan suci hari ini kembali mengingatkan kita bahwa Yesus tidak hanya melihat penderitaan kita, Ia juga mengundang kita untuk datang kepadanya. Sama saudaraku para pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak datang sebagai penguasa yang keras, melainkan Yesus hadir sebagai guru yang lemah lembut dan rendah hati. Ia tidak menambah beban, tetapi justru menawarkan kuk yang enak dan beban yang ringan. Sama saudaraku para pendengar yang terkasih, kuk adalah simbol kerjasama. Dua hewan menarik beban bersama, artinya Yesus ingin berjalan bersama kita, memikul beban hidup kita, sehingga kita tidak pernah sendirian. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, ketenangan sejati bukan berarti bebas dari masalah, melainkan hati yang tetap tenang meski badai datang. Dunia sering menawarkan kelegaan semu, hiburan, kesenangan sesaat, atau pelarian. Tetapi, damai yang Yesus berikan berbeda. Damai yang lahir dari hati, yang percaya dari jiwa yang tahu bahwa Tuhan selalu menyertai. Sama saudaraku, para pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajak kita belajar darinya, rendah hati dan lembut. Rendah hati berarti mengakui bahwa kita butuh Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Lemah lembut berarti menghadapi sesama dengan kasih,
bukan dengan kekerasan. Ketika kita meneladani sikap ini, kita bukan hanya menemukan damai, tetapi juga menjadi pembawa damai bagi orang lain. Jadi sama saudaraku sekalian yang terkasih, pesan Injil hari ini menarik, sebab ada ajakan di dalamnya, ajakan yang datang dari Yesus. Maka datanglah kepada Yesus dengan segala bebanmu, jangan dipikul sendiri. Belajarlah rendah hati dan lembut, karena disitulah sumber ketenangan. Ingatlah bahwa bersama Kristus beban hidup menjadi ringan. Semoga.

inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

Sama saudaraku, para pendengar yang dikasihi Tuhan, sabda hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus selalu menjadi tempat berlabuh bagi hati kita yang letih. Ia tidak menjanjikan jalan tanpa beban, tetapi ia menjanjikan damai yang sejati bila kita mau berjalan bersamanya. Mari kita melangkah ke sepanjang hari ini dengan penuh keyakinan bahwa beban hidup tidak pernah terlalu berat bila dipikul bersama Kristus. Semoga kelembutan dan kerendahan hatinya menjadi teladan kita dalam menghadapi kehidupan ini, terlebih dalam kehidupan keseharian kita. Maka dari itu, mari kita tutup mutiara pagi kita ini dengan berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau mengenal setiap beban yang ada dalam hidup kami. Kami datang kepadamu menyerahkan segala keletihan dan keresahan hati kami. Ajari kami untuk berjalan bersamamu, agar hati kami menemukan damai, dan kami mampu menjadi pembawa kelegaan bagi sesama kami yang membutuhkan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.

kita sering mendengar orang mengucapkan haleluya. Apa sebenarnya arti dari kata haleluya? Haleluya merupakan transliterasi atau alih bunyi dari bahasa Ibrani haleluyah. Halelu merupakan bentuk imperatif atau perintah dari halal, yaitu memuji. Sementara itu yah merupakan bentuk turunan dari Yahweh yang biasa

Polandia yang berarti mahkota kecil. Koronka juga bermakna untaian manik-manik hadiah dari orang terkasih. Doa Koronka diyakini sebagai ajaran langsung Yesus Kristus. Melalui penampakannya di tahun 1935, Santa Maria Faustina Kowalska mendengarkan doa ini. Santa Faustina memohon belas kasih Tuhan dan ia terus memanjatkan doa Koronka untuk meredam murka Tuhan kepada manusia-manusia yang berdosa. Jadi, doa Koronka merupakan persembahan dan permohonan kepada Tuhan yang dia

0: Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami

RRI Indi bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Baidan

Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRIND edisi Kamis 16 Juli 2026. Dengan sari berita, sebanyak 427 siswa baru memenuhi kuota penerimaan SMA Negeri 1 ND. Bulog ND serap 18 ton beras petani lokal. Pendengar RRI, ikuti berita selengkapnya bersama saya Angela Putri.

0: Kita awali informasi pertama, kuota penerimaan siswa baru SMA Negeri 1 ND tahun ini terpenuhi. Sebanyak 427 peserta didik yang lolos PPDB mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ricardo Skota.
1: Di tengah pelaksanaan MPLS, SMA Negeri 1 ND memastikan seluruh kuota PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah terpenuhi. Sebanyak 427 siswa diterima sesuai daya tampung yang ditetapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala SMA Negeri 1 ND, Marcelino Sina, mengatakan pelaksanaan PPDB tahun ini berjalan lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, penerapan sistem pendaftaran daring yang dibagi dalam beberapa sesi membuat proses penerimaan berlangsung lebih tertib.
2: Dengan kuota yang disiapkan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebanyak 427 kuota yang disiapkan untuk SMA Negeri 1 ND ini. Dan semuanya terpenuhi. Bahkan kali ini lebih cepat dari proses sebelumnya. Kalau kali ini, puji Tuhan, di SMA Negeri 1 ND hanya terjadi satu gelombang, karena semuanya sudah terpenuhi semua.
1: Marcelinus menjelaskan, pembagian sisi pendaftaran memberikan kesempatan yang sama bagi calon peserta didik untuk mengakses sistem tanpa terjadi penumpukan. Bahkan, kuota pada setiap jalur penerimaan dapat terisi dalam waktu yang relatif singkat setelah dibuka. Ia berharap pelaksanaan PPDB yang transparan dan sesuai regulasi dapat terus dipertahankan. Sementara itu, para peserta didik baru kini mulai mengikuti MPLS sebagai bekal, mengenal lingkungan sekolah sebelum memulai kegiatan belajar-mengajar. RRI Ender Ricardo Skota melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, masih soal penerimaan siswa baru, antusiasme masyarakat terhadap pendidikan vokasi di Kabupaten ND terus meningkat pada PPDB tahun ajaran 2026-2027. Tingginya minat terlihat di SMKN 1 dan SMKN 2 ND yang sama-sama mencatat jumlah pendaftar tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
3: Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 di SMKN 1 dan SMKN 2 ND mencatat tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah kejuruan. Di SMKN 1 ND sebanyak 557 peserta didik baru dinyatakan lolos seleksi dan kini mengikuti MPLS. Kepala SMKN 1 ND, Albertus Jaondu, mengatakan jumlah tersebut berasal dari kuota 576 siswa yang ditetapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Albertus menjelaskan kuota yang belum terpenuhi bukan karena kurangnya peminat, melainkan akibat kendala administrasi pada sistem pendaftaran seperti ketidaksesuaian NISN, perbedaan tanggal lahir, hingga kesalahan identitas pada ijazah.
4: Animo masyarakat itu sangat tinggi dengan kehadiran para siswa yang mendaftar di SMK Negeri 1 ND, dan memang tahun ini kita punya jatah yang diberikan oleh provinsi berdasarkan jumlah ruangan sebanyak 576. Nah, untuk siswa sekarang yang sudah terdaftar di SMK Negeri 1 ND dan sudah menjadi calon siswa adalah 557 siswa.
3: Sementara itu, tingginya minat masyarakat juga terlihat di SMKN 2 ND. Kepala SMKN 2 ND, Francisco Soares, mengatakan pada hari pertama pendaftaran, kuota sistem PPBD daring berbasis SIP habis hanya dalam hitungan detik karena diakses secara bersamaan oleh banyak calon peserta didik. Francisco menjelaskan mekanisme tersebut sempat membuat sebagian orang tua mengira pendaftaran telah ditutup, padahal kuota pada SIP pertama telah terpenuhi dan pendaftaran kembali dibuka pada sesi berikutnya. Tahun ini SMKN 2 ND membuka kuota sebanyak 792 peserta didik yang terbagi dalam 22 rombongan belajar dengan 12 program keahlian.
5: Sistem yang didesain ini dari provinsi, kemudian sistemnya itu shift. Jadi pada jam 8 sampai dengan jam 11 itu shift pertama. Itu shift pertama itu dibuka dengan kuota tertentu saja dan semua orang beramai-ramai untuk menggunakan link yang sama pada kesempatan yang sama. Sehingga ketika kuota yang ditetapkan pada shift yang pertama itu penuh, maka nama sekolahnya hilang.
3: Seluruh proses PPBD di kedua sekolah dilaksanakan secara daring melalui sistem pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjamin proses seleksi berlangsung transparan, objektif, dan akuntabel. RRI Ender Rahma Suci melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, Perum Bulog Cabang ND Nusa Tenggara Timur telah menyerapkan 18 ton atau 18 ribu kilogram beras milik petani hingga pertengahan Juli 2026. Penyerapan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat cadangan beras pemerintah atau CBP sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami Rofinus Bula.
6: Kepala Bulog Cabang ND Rizky Paji menyampaikan hal itu saat ditemui di ruang kerjanya pada Rabu 15 Juli 2026 di ND. Menurutnya penyerapan beras merupakan hasil kolaborasi Bulog bersama para penyuluh pertanian dan gabungan kelompok tani di Kabupaten ND. Rizky menjelaskan petani di Kabupaten ND umumnya menjual hasil panennya dalam bentuk beras, bukan gabah. Karena itu Bulog melakukan penyerapan beras secara langsung saat musim panen berlangsung di Kecamatan Maorole dan Kecamatan Wawaria, wilayah utara Kabupaten ND. Hingga pertengahan Juli 2026, Bulog telah berhasil menyerap sebanyak 18 ton beras dari petani di kedua kecamatan tersebut. Beras yang dibeli kemudian disiapkan untuk memperkuat stok cadangan beras pemerintah yang akan digunakan sesuai kebutuhan nasional maupun daerah. Menurut Rizky, Bulog tetap menjalankan penugasan pemerintah untuk membeli beras petani dengan harga Rp12.000 per kilogram. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian pasar sekaligus menjaga nilai jual hasil panen petani.
7: Kalau di ND ini Pak, kita petani-petani kita tidak jual gabah. Jadi kita itu serap berasnya. Jadi untuk sampai saat ini kita sudah serap itu sekitar 18 ton atau setara 18.000 kilogram untuk 2006 ini. Sudah 18.000 kilogram. Dari itu daerah Morole, daerah utara lah. Kami dari Bulog, karena itu adalah penugasan pemerintah, itu kami tetap akan menyerap beras dengan harga Rp12.000 per kilogram. Jadi kalau ada petani-petani yang mau menjual berasnya ke kita, kami bersedia untuk menerimanya dengan harga Rp12.000 per kilogram. Kami akan menerima dengan senang hati karena kami ditugaskan oleh pemerintah untuk menceritakan petani, sehingga kami akan menyerap beras yang petani jual itu. Tapi dengan ketentuan sesuai dengan kriteria kualitas yang ditentukan oleh pemerintah.
6: Selain menyerap hasil panen petani lokal, Bulog Cabang ND juga memperoleh pasokan beras dari Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur. Dukungan tersebut membuat ketersediaan stok beras di gudang Bulog tetap terjaga untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Rizky menghimbau masyarakat Kabupaten ND tidak perlu mengkhawatirkan ketersediaan beras. Menurutnya, stok yang tersedia cukup untuk mendukung program stabilitas pasokan dan harga pangan, gerakan pangan murah, hingga kebutuhan aparatur sipil negara. Lanjut Rizky, saat ini sebanyak 300 ton beras telah tersedia di gudang Bulog Cabang ND. Selain itu, sekitar 500 ton beras lainnya siap dibongkar sehingga total persediaan dinilai sangat mencukupi untuk beberapa bulan ke depan. RRI Endero Finisvula melapor.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Puan Pangan awali program dengan riset partisipatif di Timbazia dan Ondorea Barat dalam pengembangan pangan lokal. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
8: Program Puan Pangan mengedepankan riset partisipatif sebagai langkah awal dalam upaya pelestarian dan pengembangan pangan lokal di Kabupaten Ende. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menggali sekaligus mendokumentasikan pengetahuan masyarakat mengenai kekayaan pangan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Project Leader Puan Pangan, Isperibe, mengatakan program tersebut tidak hadir secara instan, melainkan melalui proses riset bersama masyarakat. Kegiatan tersebut melibatkan para ibu dan anak muda desa yang disebut sebagai food heroes atau pahlawan pangan. Menurut Isberibe, riset dilakukan di sejumlah desa, diantaranya Desa Timbazia dan Desa Ondorea Barat. Bersama masyarakat, tim Puan Pangan mempelajari seluruh siklus pangan lokal seperti sorghum, ubi-ubian, jali, jewawut, serta yang lainnya, mulai dari proses menanam, memanen, menyimpan, mengolah, hingga kebiasaan mengonsumsi pangan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan, salah satu tahapan penting dalam riset tersebut adalah menyusun kalender musim pangan lokal. Melalui pemetaan dari Januari hingga Desember, masyarakat bersama tim peneliti mengidentifikasi waktu panen berbagai jenis pangan, serta pengetahuan lokal mengenai pemanfaatan bahan pangan sesuai musim.
9: Sangat intens melakukannya bersama mama-mama di Desa Timbazia dan Desa Ondorea Barat. Jadi kami tidak langsung membuat kegiatan, ayo mari kita tanam, tidak. Tetapi kami melakukan riset dulu, jadi mengajak mereka untuk menemukenali apa saja yang mereka, pangan-pangan yang mereka punya, lalu bagaimana cara mereka menanam, bagaimana cara mereka memanen, bagaimana cara mereka menyimpan, dan bagaimana cara mereka mengolah, termasuk bagaimana cara mereka makan bersama di keluarga-keluarga mereka.
8: Dari proses tersebut, terungkap berbagai kearifan lokal yang masih dipraktikan masyarakat. Salah satunya, pengetahuan tentang waktu terbaik memanen tanaman pangan tertentu, termasuk utasoi yang dikenal masyarakat desa Timbazia dan Ondoria Barat, serta pemanfaatan sekitar 30 jenis rempah-rempah untuk mengolah sayur, ikan, dan daging. Isberibe menilai, pengetahuan lokal tersebut perlu didokumentasikan secara tertulis agar tidak hilang seiring berjalannya waktu. Menurutnya, dokumentasi menjadi cara penting untuk memastikan pengetahuan yang selama ini diwariskan secara lisan dapat dipelajari dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Melalui pendekatan tersebut, program Puan Pangan tidak hanya mendorong pelestarian pangan lokal, tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat sekaligus menjadi dasar pengembangan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Ende. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Arus penumpang angkutan laut melalui pelabuhan IPND meningkat selama musim liburan pada 19 Juni hingga 14 Juli 2026. Peningkatan tersebut menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan transportasi laut menuju berbagai daerah tujuan pelayaran. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, Suimam.
10: Kepala KSOP kelas 4 ND melalui penata layanan operasional Muhammad Ramadan mengatakan jumlah penumpang turun selama periode tersebut mencapai 15.734 orang dan yang turun sebanyak 18.217 orang. Dijelaskan, peningkatan jumlah penumpang pada musim liburan terjadi secara konsisten dengan rata-rata pertumbuhan.

0: KM Niki Mila Utama, KM Awu, KM Wilis, KM Lawit, KM Sabuk Nusantara 49, KM Sabuk Nusantara 90, KM Sabuk Nusantara 55, dan KM Maloli. Ramadan menambahkan, peningkatan jumlah penumpang selama musim liburan menunjukkan pelabuhan IPND tetap menjadi simpul transportasi penting di Pulau Flores. KSOPND berharap kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dapat mendukung kelancaran pelayaran sekaligus memberikan rasa aman bagi seluruh penumpang.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
2: Beralih ke informasi lainnya, cegah kecelakaan kapal wisata wajib rutin cek kesiapan berlayar. Laporan selengkapnya Epi Wahab.
3: Kantor Kesyah Bandaran dan Otorita Pelabuhan atau KSOP kelas 3 Labuan Bajo menghimbau kepada seluruh pelaku pariwisata, khususnya kapal-kapal wisata yang ada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, untuk selalu melakukan pemeliharaan kapal, dan para awak kapal maupun nahkoda agar aktif ikut serta pelatihan-pelatihan terkait keselamatan laut. Hal ini disampaikan langsung Kepala KSOP kelas 3 Labuan Bajo, Stefanus Trisdianto, kepada RRI.
4: Keselamatan pelayaran itu semua harus dibarengi dengan yang pertama adalah kepedulian para nahkoda awak kapal untuk melakukan pemeliharaan yang baik terhadap kapalnya. Kemudian tetap melakukan pelatihan-pelatihan mandiri di atas kapal untuk kebakaran dan abandon ship atau meninggalkan kapal.
3: Dia juga menyampaikan agar para pelaku pariwisata ini selalu membangun komunikasi, koordinasi dengan pihak ataupun instansi terkait, mengingat kecelakaan kapal maupun wisata yang sering kali terjadi akibat adanya dua faktor yakni alam dan kelalaian manusia itu sendiri.
4: Tentunya adalah berkoordinasi dengan KSOP, dengan instansi terkait, dengan Basarnas, seperti yang sudah-sudah untuk setiap penanganan kejadian darurat sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Itu yang paling penting adalah kita harus selalu waspada terhadap cuaca, karena menurut evaluasi dari kecelakaan pelayaran di Labuan Bajo, faktor yang besar adalah faktor alam, yang kedua adalah faktor human error atau kesalahan daripada manusia. Nah, itu harus dilakukan pelatihan-pelatihan dan pemeliharaan kapal.
3: Lebih lanjut dia mengatakan selama ini pihaknya telah melakukan beberapa kegiatan baik pelatihan maupun sosialisasi yang berkaitan dengan identifikasi kerawanan, pembuatan petunjuk teknis edaran keselamatan, pelatihan pemadam kebakaran, pelatihan pertolongan di air atau water rescue, emergency responder, serta keselamatan kebakaran atau fire safety. Hal ini guna memberikan pembekalan bagi para awak kapal menghadapi keadaan darurat dan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kapal di kapal wisata. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
2: Kita beralih ke Kabupaten Manggarai. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Manggarai melakukan aksi penanaman 500 bibit pucuk merah dari jalur kantor Bupati Manggarai menuju Bandara Frans Sales Lega Ruteng. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami Mario Alberto.
5: Aksi penanaman 500 bibit pucuk merah yang dilakukan DPC Partai Demokrat Kabupaten Manggarai dalam rangka menyambut HUT ke-25 Partai Demokrat mendapat apresiasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Aksi ini melibatkan sekitar 125 peserta yang terdiri atas 50 kader partai, 40 petugas Dinas Lingkungan Hidup, serta 35 orang dari unsur masyarakat dan mahasiswa. Penanaman yang dilakukan di sepanjang jalur kantor Bupati Manggarai hingga Bandara Frans Sales Lega Ruteng ini dinilai mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperindah wajah Kota Ruteng sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Charles Rihi mengatakan aksi penghijauan yang dilakukan DPC Partai Demokrat Manggarai ini sejalan dengan program dinas dalam menciptakan Kota Ruteng yang hijau, indah, dan asri. Ia berharap seluruh bibit pucuk merah yang telah ditanam dapat tumbuh dengan baik sehingga semakin memperindah kawasan Kota Ruteng dan mendorong masyarakat untuk lebih peduli dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia juga memastikan bahwa seluruh bibit pucuk merah yang telah ditanam mendapat perawatan secara rutin melalui penyiraman menggunakan mobil tangki.
6: Kami dari pemerintah Dinas Lingkungan Hidup sangat berterima kasih kepada teman-teman dari Partai Demokrat yang telah mendukung kami juga, walaupun ini kegiatan mereka, tapi kegiatan mereka ini mendukung kami di Dinas Lingkungan Hidup supaya Kota Ruteng ini tetap indah, serasi dengan penanaman pohon ini cukup membantu sehingga kalau bisa harapannya bahwa pucuk merah yang ditanam ini bisa bertumbuh dengan baik dan Kota Ruteng akan kelihatan indah mungkin itu. Dengan demikian orang sudah berkurang untuk siram apa buang sampah di boulevard. Tentunya

0: nanti kami dari kami punya mobil tangki nih. Kami punya mobil tangki untuk melakukan penyiraman sore. Dan kami akan koordinasi dengan PDAM juga untuk bantu kami.
1: Sementara Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Manggarai David sudah menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia melalui gerakan Indonesia Asri Langit Biru, Aman, Sehat, Resik, dan Indah dengan tema Laskar Biru Demokrat Bergerak Indonesia Asri Langit Biru. Menurutnya, kegiatan tersebut mencerminkan komitmen Partai Demokrat dalam mendukung pelestarian lingkungan dan menciptakan ruang publik yang lebih sehat.
2: Kami Partai Demokrat se-Indonesia itu laksanakan HUT ke-25 untuk Manggarai, kami laksanakan pada hari ini dengan tema Laskar Biru Partai Demokrat Indonesia. Kenapa memilih nuansa kami adalah nuansa kesehatan dan lingkungan. Kami melihat bahwa kota ini dibikin indah.
1: Ia berharap jalur tersebut menjadi lebih hijau, indah, dan lebih nyaman. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga pohon yang telah ditanam agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
3: Pendengar RRI, kita ikuti informasi terakhir. Misa peringatan 25 tahun Gua Ekowio di Desa Riti berlangsung khidmat menjadi momentum persatuan umat Puwen dan diaspora. Kita ikuti laporan selengkapnya dari reporter kami Feriso.
4: Baik ya, pendengar umat Katolik lingkungan Puwen mengikuti misa syukur peringatan 25 tahun Gua Maria Ekowio dengan penuh hikmat dan sukacita. Perayaan yang berlangsung dengan aman, lancar, dan tertib Rabu sore yang dipimpin Romo Don Jata bersama Romo Ambros Naga ini menjadi momentum istimewa untuk mempererat iman serta persaudaraan tidak hanya bagi umat yang menetap di Puwen, tetapi juga bagi umat Puwen yang kini berdomisili di berbagai daerah dan pulang untuk mengikuti perayaan. Perayaan jubilium ini dihadiri oleh umat dari seluruh komunitas di lingkungan Puwen, tokoh masyarakat, serta umat diaspora yang memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai ajang reuni dan mempererat ikatan kekeluargaan dengan kampung halaman. Sebelum puncak perayaan misa, panitia telah menyelenggarakan berbagai perlombaan yang melibatkan anak-anak dari berbagai komunitas umat basis atau KUB di lingkungan Puwen. Beragam kegiatan ini berlangsung meriah dan penuh semangat sekaligus menjadi sarana pembinaan iman, pengembangan bakat, serta mempererat persaudaraan di antara anak-anak dari setiap KUB. Rangkaian kegiatan ini tidak hanya bertujuan memeriahkan peringatan 25 tahun Gua Maria Ekowio, tetapi juga membangun kebersamaan seluruh umat lintas generasi. Kehadiran umat diaspora menjadi kebahagiaan tersendiri karena menunjukkan bahwa ikatan dengan kampung halaman tetap terpelihara meskipun berada di tempat yang berbeda. Masyarakat Puwen menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini. Mereka mengapresiasi kerjasama seluruh panitia, umat dan berbagai pihak yang telah bergotong royong sehingga seluruh rangkaian acara dapat terlaksana dengan baik, dan menurut mereka peringatan ini menjadi bukti bahwa semangat persaudaraan, pelayanan dan kebersamaan masih terasa terus hidup di tengah umat. Salah seorang umat, Rosbay, berharap agar Gua Maria Ekowio tetap menjadi tempat doa dan siara yang membawa kedamaian bagi setiap orang yang datang. Selain itu, kegiatan seperti ini diharapkan terus dilaksanakan pada masa mendatang sebagai wadah mempererat persatuan umat, melibatkan generasi muda dalam kehidupan menggereja, serta mempererat hubungan antara umat yang tinggal di Puwen dan umat diaspora.
3: Baik pendengar, dengan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Warta Berita Produksi RRI ND edisi Kamis 16 Juli 2026.

sebagai umat lingkungan Bowen dalam membangun kehidupan gereja yang semakin aktif, rukun, dan penuh kasih. Dari Bowen, Teriso melaporkan.

101.1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Bai dan Bacau

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
1: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
2: Iya.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRIND dimanapun berada. Terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali ya, saya Angela Putih yang masih menemani Anda di pagi hari ini. Dan juga operator studio kami ada Vintino Fernandes yang masih menemani Anda. Pendengar RRI, di kesempatan pagi hari ini semoga segala aktivitas Anda pun berjalan dengan baik dan lancar ya. Selamat merayakan hari ulang tahun juga di hari ini bagi yang berulang tahun. Semoga dengan usia yang baru semakin diberkati, diberikan kesehatan dan apapun yang ingin diraih ya, berjalan dengan lancar dan tentunya sehat-sehat selalu. Seperti biasa di hari ini kami juga akan kembali dengan peristiwa penting yang terjadi di tanggal 16 Juli. Pendengar, sederet hari besar 16 Juli yang penuh makna, tanggal 16 Juli 2026 diperingati sebagai sejumlah hari besar dan juga hari peringatan baik di tingkat internasional maupun nasional. Nah, peringatan yang memang jatuh pada hari Kamis 16 Juli 2026 di Indonesia adalah hari berdirinya Wanadri, organisasi pecinta alam tertua di tanah air. Sementara itu perayaan di tingkat internasional cukup beragam, mulai dari hidup berdampingan dalam damai internasional atau International Day of Living Together in Peace ya pendengar, dan juga hari cahaya internasional dan Hari Ular Sedunia serta Hari Apresiasi AI di hari ini. Dan tentunya peringatan ini memiliki sejarah, tujuan dan juga makna yang berbeda, namun sama-sama mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Nah pendengar, di mana di hari ini di Indonesia ya, tanggal 16 Juli 2026 diperingati sebagai hari berdirinya Wanadri, salah satu organisasi pecinta alam tertua di tanah air. Nah, Wanadri ini didirikan pada 16 Juli tahun 1964 di Bandung oleh sekelompok pemuda yang memiliki kepedulian terhadap kegiatan alam bebas, konservasi lingkungan dan juga pendidikan karakter. Nah pendengar, yang menariknya lagi, Wanadri ini telah banyak berkontribusi dalam berbagai kegiatan ekspedisi gunung, penelitian alam, penyelamatan hingga pendidikan kebencanaan. Organisasi ini juga dikenal sebagai pelopor kegiatan pendakian dan ekspedisi profesional di Indonesia, termasuk sejumlah pendakian di puncak-puncak tertinggi di dunia. Selain itu juga melansir laman APBB Hari Hidup Berdampingan ya dalam Dama Internasional yang diperingati setiap 16 Juli sebagai momentum untuk mendorong masyarakat dunia hidup rukun di tengah berbagai perbedaan. Pendengar, peringatan ini mengajak seluruh negara, organisasi, dan masyarakat untuk memperkuat nilai toleransi, saling menghormati, rekonsiliasi, serta penyelesaian konflik secara damai. Karena melalui peringatan ini dunia diingatkan bahwa perdamaian itu tidak hanya berarti tidak adanya perang ya, tetapi juga terciptanya kehidupan yang harmonis, inklusif dan menghargai keberagaman budaya, agama maupun latar belakang sosial. Selain itu juga hari ini memperingati Hari Cahaya Internasional yang dirayakan setiap tanggal 16 Juli ya, sebagai bentuk apresiasi terhadap peran cahaya dan teknologi berbasis cahaya dalam kehidupan manusia. Nah pendengar, peringatan ini menyoroti pentingnya cahaya dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, komunikasi, energi, dan seni dan budaya. Dan selain itu juga teknologi berbasis cahaya ini seperti laser, serat optik, satelit hingga panel surya telah menjadi bagian penting dalam perkembangan peradaban modern. Hari cahaya ini juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan minat generasi muda terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hari ini juga Hari Ular Sedunia yang diperingati setiap tanggal 16 Juli. Tujuannya pendengar bahwa meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ular dalam menjaga keseimbangan ekosistem ya. Meski sering dianggap berbahaya, sebagian besar spesies ular sebenarnya tidak menyerang manusia kecuali merasa terancam. Sebagai predator alami, ular membantu mengendalikan populasi tikus dan berbagai hewan pengerat yang dapat merusak pertanian maupun menyebarkan penyakit. Karena dengan melalui Hari Ular Sedunia ini, masyarakat diajak memahami pentingnya konservasi satwa liar serta mengurangi stigma negatif terhadap ular. Ya, pendengar, terakhir itu adalah Hari Apresiasi AI, diperingati setiap 16 Juli untuk mengapresiasi perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang semakin berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, peringatan ini menjadi momentum untuk mengenalkan manfaat ya AI dalam berbagai sektor seperti pendidikan hingga komunikasi. Karena selain merayakan inovasi, Hari Apresiasi AI ini juga mendorong pengembangan AI yang bertanggung jawab, aman, transparan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dan semoga informasi ini memberikan Anda edukasi maupun inspirasi pendengar di pagi hari ini. Dan juga lagu-lagu yang kami hadirkan ya, semoga memberikan semangat pagi untuk Anda. Selamat menjalani aktivitas Anda di hari ini. Kita masih dengan informasi lainnya, tetap bersama kami di Pro Satu RRI ND, kenal informasi dan inspirasi.

0: Game over.
1: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Florata pagi ini.

0: Selamat pagi pendengar ProSatu RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Pendengar, kami akan update ke ruang dengar Anda informasi cuaca maritim untuk edisi pagi ini Kamis 16 Juli 2026. Informasi ini disampaikan oleh Pak Otniel Tino Jawanduruk, Prakirawan Stasiun BMKG Meteorologi Tenau Kupang. Selamat pagi Pak Tino.
1: Selamat pagi Bu.
0: Baik, silakan dengan informasi yang terpantau pada pagi hari ini.
1: Selamat pagi para pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Di sini saya Otniel Tino Jawanduruk akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 16 Juli 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 17 Juli 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 sampai 2,5 meter yang akan terjadi di wilayah Selat Cape bagian selatan, perairan Flores, Selat Sores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba, Laut Sau, Selat Ombai, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuafu, perairan selatan Timorote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkak. Kondisi cuaca, wilayah perairan NTT umumnya cerah hingga cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 16 sampai 54 km per jam. Untuk itu, diimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiran cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stamar Tanau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat, seperti angin kencang serta gelombang laut tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiran cuaca maritim hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Otniel untuk pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Demikian informasi cuaca untuk Anda pendengar cuaca maritim wilayah NTT untuk pagi ini. Kami masih dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Laporan arus lalu lintas pagi ini dalam info lalu lintas Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada di seputaran kota ND, dan juga kami akan hadirkan informasi arus lalu lintas untuk wilayah Kabupaten ND dan sekitarnya. Di pagi ini disampaikan oleh Pak Ibda Eframo Sarago, Kaurbin of Satlantas Polres ND. Selamat pagi Pak Ucep.
1: Halo, selamat pagi.
0: Salam semangat, salam presisi pagi hari ini Pak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, halo, selamat pagi, salam presisi.
1: Ya, selamat pagi pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami Satlantas Polres ND menyampaikan situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini. Hari ini kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di seputaran kota ND dan sekitarnya di beberapa titik. Di antaranya kami melaporkan situasi arus lalu lintas di Jalan Kelimutu, arus lalu lintas dari arah Simpang Patung Kuda Apollo mengarah ke Simpang 5 terpantau arus lalu lintas ramai namun tetap lancar. Ada dua titik tugas kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di sana. Sementara itu di Jalan Ahmad Yani tugas kami juga melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di sana, terpantau arus lalu lintas dari arah Simpang Traffic Light Dolok mengarah ke Simpang 5, begitupun sebaliknya dari Simpang 5 mengarah ke Traffic Light Dolok terpantau ramai namun tetap lancar. Sementara itu di Jalan Wirajaya terpantau arus lalu lintas, petugas kami melakukan kegiatan pemantauan di sana dari arah Kantor Catatan Sipil mengarah ke Patung Pelajar, begitupun sebaliknya terpantau ramai namun tetap lancar. Sementara di titik-titik lain terpantau meski ramai namun tetap lancar, petugas kami tetap giat melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di sana. Sementara kami tetap menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan selalu mengikuti anjuran petugas. Dan dia menemukan satu permasalahan tindak pidana ataupun kecelakaan lalu lintas, silakan menghubungi call center kami di 110. Demikian yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Pak Ucep untuk informasi arus lalu lintas untuk wilayah Kabupaten ini dan sekitarnya edisi pagi ini. Selamat pagi Pak, selamat. Salam presisi, semangat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi, salam presisi.
0: Baik pendengar dimanapun berada, semoga informasi ini menjadi perhatian untuk wilayah masyarakat Kabupaten ND ya di pagi ini. Kita masih dengan informasi lainnya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa,
0: Kau mau tahu? Begini,
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti okay atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali.

0: cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
4: Kalau marah sama cantik, ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
1: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Gak kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Resensi buku. Buku Make Time karya Jack Knapp dan John Seratsky. Buku ini adalah panduan praktis tentang cara mengelola waktu dengan lebih efektif dan bermakna dalam era modern yang penuh distraksi. Esensi dari buku ini diantaranya, buku ini menekankan pentingnya menentukan prioritas yang sebenarnya dalam hidup Anda. Alih-alih terjebak dalam rutinitas dan tugas yang kurang penting, kita disarankan untuk mengidentifikasi kegiatan yang benar-benar bermakna dan mendukung tujuan. Di era di mana teknologi menyediakan begitu banyak distraksi, buku ini memberikan strategi untuk mengatasi gangguan. Kita disarankan untuk

Pendengar RRI, selamat pagi untuk Anda yang tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Celabut yang masih menemani Anda di pagi ini. Dan kita punya topik wawancara ya pendengar. Kita akan ketahui seperti apa update kondisi ekonomi NTT dari data statistik terbaru BPS 2026. Dan untuk mengetahui ini nanti kita akan bahas bersama dengan Pak Putu Dita Piku Pana, SSTMIT, Statistisi Ahli Madya Provinsi NTT ya pendengar. Dan kita ketahui bersama bahwa data statistik 2026 telah diperbarui pada bulan Juli ini. Dan juga pendengar dapat diketahui melalui data statistik yang dirilis secara berkala oleh

0: dan Pusat Statistik ini, data akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan sekaligus menjadi sumber informasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat, pelaku usaha, akademisi maupun media tentunya. Lalu seperti apa kondisi ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan data statistik terbaru dan juga bagaimana perkembangan inflasi ya pendengar, data nilai tukar petani maupun perdagangan, pariwisata dan juga transportasi. Untuk diketahui, kita sudah bersama dengan Pak Putu Dita di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Putu.
1: Selamat pagi Ibu Angel, selamat pagi pendengar semua.
0: Selamat pagi, semangat pagi Pak. Apa kabar pagi hari ini?
1: Ya, baik, terima kasih. Apa kabar juga Bu?
0: Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Putu untuk kesempatannya pagi ini sudah bergabung bersama Prosat RRND. Kita akan ketahui begitu seperti apa update kondisi ekonomi NTT dari data statistik terbaru BPS 2026. Boleh diketahui nih Pak Putu sebagai pembuka seperti apa gambaran umum kondisi ekonomi NTT berdasarkan data statistik terbaru yang dirilis BPS. Silakan Bapak.
1: Ya, terima kasih Pak pendengar semua. Jadi berdasarkan rilis kami terakhir yaitu pada tanggal 1 Juli yang lalu, inflasi year on year provinsi NTT itu ada pada angka 3,56%. Itu sedikit di atas target pemerintah yaitu 2,5% plus minus 1%. Ini kondisi untuk bulan Juni 2026. Kemudian untuk nilai tukar petani itu naik dibandingkan bulan Mei, naiknya agak kecil, cukup kecil 0,15% poin. Kemudian untuk neraca perdagangan internasional, kondisi Januari sampai Mei akumulasi itu tercatat surplus 24,83 juta US dollar. Dan untuk indikator pariwisata secara umum itu mengalami kenaikan. Mungkin nanti detailnya bisa saya sampaikan, tapi kunjungan Wisnus, wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara, maupun wisatawan nasional itu mengalami kenaikan. Begitu juga dengan tingkat kunjungan tamu hotel, tapi ini kondisinya bulan Mei. Dan kemudian untuk indikator yang kami rilis terakhir waktu itu adalah frekuensi untuk jasa transportasi, di mana frekuensi penerbangan maupun pelayaran untuk kondisi Mei itu naik dibandingkan April 2026, naiknya 2,16% dan 0,17% secara berturut-turut. Mungkin itu gambaran luas hasil dari respons.
0: Baik, luar biasa Pak Putu. Dan perlu diketahui juga nih Pak Putu seperti apa indikator ekonomi ya yang menjadi perhatian utama dalam rilis BPS terbaru.
1: Ya, tadi itu sudah disampaikan, tapi biasanya kami merilis 5 indikator rutin, yaitu perkembangan inflasi bulanan, kemudian nilai tukar petani, itu maksudnya di bulan sebelumnya, jadi pada 1 Juli kemarin rilisnya untuk kondisi Juni, begitu juga dengan nilai tukar petani, kemudian ekspor-impor, perkembangan ekspor-impor, perkembangan pariwisata dan perkembangan transportasi itu juga rilis rutin bulanan, tapi itu kondisinya lag. Jadi yang kami rilis pada bulan Juli kemarin, tanggal 1 Juli adalah kondisi Mei. Karena untuk kondisi Juninya sedang proses pengumpulan di bulan ini. Sebenarnya ada indikator lain juga yang menjadi yang dirilis oleh BPS seperti pertumbuhan ekonomi, ada profil kemiskinan, keadaan ketenaga kerjaan, luas panen dan produksi, tapi itu rilisnya sesuai dengan jadwal. Untuk detailnya bisa nanti dilihat dalam rencana terbit pada websitenya kami, webnya kami itu ntt.bps.go.id.
0: Iya, baik. Pak Putu, boleh kami ketahui juga seperti apa perkembangan itu tadi ya terkait dengan inflasi di Nusa Tenggara Timur dalam beberapa bulan terakhir yang sudah diupdate oleh BPS?
1: Ya, jadi untuk inflasi yang biasanya diperhatikan atau untuk melakukan monitor itu biasanya adalah inflasi year on year atau inflasi tahunan. Dan pada bulan Juni kemarin itu sudah terjadi inflasi yang tertinggi pada tahun ini, itu 3,56%. Itu tuh di atas range pemerintah yang tadi 2,5% plus minus 1%. Sebenarnya di awal tahun juga terjadi inflasi year on year di atas 3%, Lebih tepatnya 3,34% pada Januari dan 3,42% pada Februari, tapi itu masih dalam range pemerintah. Jadi ya bulan ini itu terjadi inflasi yang cukup tinggi. Ya tentunya ada beberapa hal yang menyebabkan, salah satunya ya kenaikan harga bahan bakar.
0: Iya. Nah, apa yang menjadi atau komunitas apa saja nih yang paling berpengaruh begitu ya terhadap inflasi untuk wilayah NTT nih, Pak Putu?
1: Kalau untuk inflasi year on year, yang paling berpengaruh itu sebetulnya adalah emas. Jadi inflasi year on year itu perbandingan dengan tahun lalu ya. Jadi berdasarkan angka, jika dibandingkan dengan tahun lalu, itu yang paling tinggi memberikan peran atau andil itu adalah emas perhiasan. Dari inflasi 3,56 itu, 0,77-nya itu disumbang oleh emas perhiasan saja. Jadi memang besar perannya dia. Kemudian diikuti oleh bahan bakar rumah tangga secara year on year, itu 0,22%. Bahan bakar rumah tangga itu maksudnya untuk memasak begitu ya, bahan bakar yang untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk transportasi, itu 0,22%. Karena memang gas, khususnya gas yang LPG itu mengalami kenaikan juga di beberapa waktu belakangan. Tarif angkutan udara itu juga memiliki peran yang cukup besar, 0,19% secara year on year, dan beberapa komoditas makanan seperti ikan dan daging ayam ras. Kira-kira itu, Bu.
0: Baik. Nah, selain itu juga nih Pak Putu, boleh di kami ketahui begitu ya terkait dengan data inflasi yang ada di NTT ini, apa yang menjadi dampak begitu terhadap daya beli masyarakat khususnya untuk wilayah kita di NTT ini, Pak Putu?
1: Ya, jadi inflasi itu dihitung berdasarkan namanya survei harga konsumen yang menghasilkan indeks yang namanya indeks harga konsumen. Jadi indeks harga konsumen ini menggambarkan perkembangan harga ya, dan jika perubahannya itu naik maka disebut inflasi. Jadi berdasarkan survei kami yang memantau 450 komoditas di seluruh wilayah NTT ini, itu tuh untuk inflasi year on year itu terjadi kenaikan sebesar 3,56%. Sederhananya sih kalau di hitung kasar itu, barang yang senilai 50 ribu tahun lalu itu tuh naik 3,56% dibandingkan di kondisi sekarang. Jadi nilainya itu 51.780 rupiah. Kira-kira kayak gitu. Jadi kondisi sekarang itu memang lebih, nilai uangnya lebih kecil dibandingkan tahun lalu. Dengan nilai ya 3,56% tadi. Dampaknya itu sih untuk inflasi terhadap daya beli.
0: Iya. Nah, selain dengan dampak inflasi ini ya Pak Putu ya, tentunya tadi juga telah disampaikan terkait dengan nilai tukar petani atau NTP. Dan untuk ini seperti apa nih perkembangan untuk wilayah kita di NTT nih Pak Putu?
1: Ya, NTP pada bulan Juni 2006 itu tercatat sebesar 100,02 poin. Itu naik 0,15% dibandingkan kondisi NTP bulan Mei 2026 itu 99,86%. Jadi NTP ini menggambarkan perbandingan harga yang diterima maupun dikeluarkan oleh petani. Untuk beberapa subsektor itu mengalami kenaikan kecuali tanaman pangan dan budidaya ikan pada periode Juni yang lalu.
0: Nah, itu tadi ya, karena memang dampak berbagai faktor. Nah, apa yang menjadi andalan ya ekspor maupun perdagangan kenaikan tadi ya, kenaikan atau penurunan NTP ini bagi kesejahteraan para petani ini ya Pak Putu?
1: Iya, sebenarnya untuk kesejahteraan itu dimensinya cukup banyak ya. Jadi yang saya ketahui misalkan salah satunya itu adalah kondisi ekonomi, kemudian kesehatan juga, pendidikan juga, perumahan, dan sebagainya. Oleh karenanya sebenarnya NTP agak tidak pas kalau digunakan sebagai proksi untuk menghitung, mengukur kesejahteraan petani. Karena tadi NTP itu dihasilkan dengan membandingkan indeks terima, artinya dengan petani itu memproduksi komoditas yang dia produksi sesuai dengan subsektornya, itu berapa nilainya, kemudian kita hitung indeksnya, itu dibandingkan dengan indeks yang dia keluarkan atau disebut indeks bayar. Jadi kebutuhan petani itu baik dari konsumsi rumah tangganya, kemudian biaya produksinya, itu dihitung indeksnya. Nah, jadi lebih apa, dilihatnya dari sudut pandang dari satu dimensi saja sih untuk NTP ini, sehingga agak kurang pas untuk mengukur kesejahteraan, karena tadi kayak biasanya untuk kemiskinan itu kan dilihat dari kesehatannya juga, pendidikan kepala rumah tangga dan anggotanya seperti apa, kondisi perumahannya, itu merupakan dimensi-dimensi untuk mengukur kesejahteraan, dan ya dalam NTP tidak diukur itu.
0: Dan itu tadi ya, apa yang menjadi tolok ukur begitu ya komoditas pertanian ini nih Pak Putu, untuk memberikan kontribusi terbesar bagi perubahan NTT, NTP ini dibagi di wilayah NTT ini ya Pak?
1: Ya, pada bulan Juni yang lalu untuk NTP itu utamanya disumbang oleh kenaikan nilai kemiri, kakao atau biji coklat, kelapa, jagung, dan ayam ras daging. Itu yang utama mendorong NTP itu tumbuh positif di bulan ini 2026.
0: Iya, baik. Dan selain dengan nilai tukar petani ini ya Pak Putu, terus kita akan update juga nih terkait dengan bagaimana perkembangan kondisi perdagangan ya untuk wilayah Kabupaten ND, Kabupaten di seluruh NTT begitu, untuk data terupdate dari BPS nih Pak Putu.
1: Iya, kalau data perdagangan yang kami lihat itu sebenarnya perdagangan luar negeri ya. Jadi itu nilai ekspor dan impor yang diambil dari beberapa sumber, salah satunya dari bea cukai. Jadi berkaitan dengan ekspor dan impor ini, itu tuh untuk kondisi akumulasi sampai dengan Mei, Januari sampai dengan Mei, itu neraca perdagangan kita itu surplus 24,83 US dollar. Jadi itu tuh jadi antara selisih antara ekspornya dan impornya itu masih positif. Artinya memang lebih banyak secara akumulasi itu lebih banyak kita melakukan ekspor ketimbang impor. Untuk bulan Mei-nya sendiri itu surplusnya 6,35 US juta US dollar. Jadi itu di bulan Mei juga tercatat kondisi yang positif di mana ekspornya nilainya lebih besar daripada impor. Berdasarkan informasi yang kami kumpul.
0: Dan hal ini juga berpengaruh begitu ya terkait dengan tantangan yang mungkin masih dihadapi dalam sektor perdagangan di wilayah NTT nih Pak Putu.
1: Iya, tentang tantangan ya. Sebenarnya tugas kami itu kan memotret fakta dan data yang ada. Jadi sebenarnya untuk menyimpulkan itu tuh bukan wewenangnya kami. Tapi mungkin bisa saya sampaikan sedikit bahwa sebagian produk yang kita lakukan ekspor yang bersumber dari provinsi NTT itu kebanyakan adalah material mentah. Jadi ada, ya seperti halnya Indonesia, itu kan kita melakukan hilirisasi untuk mendapatkan nilai tambah saat dijual ke luar negeri ya. Harapannya NTT juga bisa melakukan hal yang sama. Hilirisasinya untuk produk-produk pertanian sih khususnya, mungkin dari sekedar menjual ikannya, tapi ikannya yang sudah diolah, misalkan sudah dikalengkan atau apa, sehingga memiliki nilai tambah yang lebih dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Iya. Itu sih kira-kira.
0: Nah, untuk perkembangan pariwisata nih Pak Putu, dari sektor pariwisata ini seperti apa?
1: Ya, tadi juga sempat disampaikan beberapa indikator pariwisata itu mengalami kenaikan secara umum ya. Untuk kunjungan wisatawan mancanegara itu tercatat naik 28,52% secara year on year dibandingkan dengan kondisi Mei 2025. Kemudian wisatawan Nusantara juga mengalami kenaikan 5,63%. Wisatawan nasional, itu wisatawan yang bepergian tercatat berpergian ke luar negeri, itu naik 16,7% secara YOY. Dan untuk indikator wisata pariwisata terakhir yang kami rilis itu tentang tingkat penghunian kamar hotel. Itu tuh tercatat nilainya 46,02% atau naik 7,49% secara YoY. Pada dasarnya untuk kondisi Mei itu tercatat dari sisi pariwisata itu mengalami kenaikan.
0: Iya. Dan sejauh ini juga nih Pak Putu, diketahui terkait dengan sektor pariwisata ini terkait berkontribusi gitu ya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Nah, seperti apa juga nih Pak Putu untuk diketahui oleh pendengar kita di udara?
1: Sebenarnya pariwisata itu merupakan sebuah sektor yang cukup kompleks. Dan kalau mengacu ke PDRB itu, dalam pariwisata itu ada kelompok lapangan usaha, penyediaan akomodasi dan makan minum. Jadi itu merupakan sebuah satu kelompok di PDRB sendiri, tapi berkaitan dengan pariwisata. Selain itu ada juga jasa transportasi yang berkaitan dengan pariwisata, perdagangan juga berkaitan, ada jasa-jasa, misalkan ya jasa pariwisata sendiri ya, penyewaan dan lain-lainnya. Sehingga sebenarnya sih butuh penghitungan tersendiri untuk mengukur dampak pariwisata terhadap ekonomi. Itu disebut dengan neraca satelit pariwisata atau tourism satellite account. Sayangnya untuk TSA ini, untuk NTT itu belum dihitung. Cuman mungkin saya bisa berikan gambaran untuk angka Indonesianya. Untuk TSA-nya itu berdasarkan data pada tahun 2024 itu, di dalam TSA itu tercatat untuk pengeluaran wisatawan domestik itu naik menjadi 1.952 triliun rupiah pada tahun 2024 ya. Wisatawan mancanegara juga naik nilai pengeluarannya menjadi 291 triliun rupiah. Tapi walaupun itu merupakan agregat Indonesia, itu menunjukkan bahwa pariwisata juga memberikan nilai tambah yang luar biasa terhadap ekonomi kita.
0: Iya, baik. Dan hal ini juga nih Pak Putu, dari sisi transportasi tadi atau pariwisata gitu ya di pagi ini, apa yang menjadi dorongan utama terkait dengan peningkatan pariwisata di wilayah NTT ini Pak Putu?
1: Ya, kalau melihat kondisi Mei itu sepertinya ada beberapa faktor long weekend di bulan Mei. Itu ada beberapa libur-libur yang kebetulan berimpitan pada dengan Sabtu Minggu. Mungkin itu juga mendorong wisatawan untuk melakukan liburan. Sepertinya itu sih secara pastinya memang seharusnya dilakukan penghitungan sendiri, tapi berdasarkan indikator-indikator tadi ya kondisinya sepertinya karena ada beberapa long weekend itu pada bulan Mei sehingga mendorong naiknya kunjungan wisatawan ke NTT.
0: Iya, baik. Terkait dengan data wisatawan yang kunjung ke NTT begitu ya, apakah ini juga berpengaruh terhadap perkembangan transportasi nih Pak Putu?
1: Ya. Untuk transportasi, itu jasa transportasi baik udara maupun laut, kondisi Mei ya. Itu mengalami kenaikan dibandingkan bulan April. Jumlah penerbangannya naik sedikit 2,16% dan jumlah pelayarannya juga mengalami kenaikan. Jadi frekuensi penerbangan itu kemungkinan kenaikan karena ada penambahan beberapa rute baru dan diikuti dengan periode liburan. Usai liburan maksudnya kan waktu itu di bulan April itu ada acara seperti Semana Santa Flores Timur, kemudian itu juga puncak dari Idul Fitri berakhir di bulan April, mungkin itu menyebabkan kenaikan juga pada bulan Mei.
0: Kira-kira itu. Baik, luar biasa Pak Putu. Dan di kesempatan terakhir begitu ya Pak Putu, berdasarkan indikator-indikator ini, bagaimana nih prospek ekonomi NTT hingga nanti di akhir tahun begitu ya, di tahun ini 2026?
1: Mungkin saya ini sampaikan lagi bahwa tugas BPS itu sebetulnya adalah memotret fakta ya. Fakta yang itu dipotret kemudian disajikan ke masyarakat dalam bentuk insight sehingga mereka bisa mencernanya lebih baik, kemudian dapat memberikan gambaran dari data yang ada saja. Jadi untuk prospek atau dalam hal ini kami sebutnya biasanya proyeksi ya. Biasanya itu bukan untuk khusus untuk ekonomi, bukan ranahnya kamu. Nanti kami akan selalu merilis kondisi-kondisi berdasarkan fakta yang ada. Itu setiap akan dilakukan rutin setiap bulan.
0: Iya, untuk hal sederhana nih Pak Putu, apa yang harus dipahami dan juga terkait dengan data statistik ini dalam kehidupan sehari-hari ya bagi seluruh masyarakat nih, Kak?
1: Ya, sekarang ini kan kita memasuki era informasi di mana informasi itu berkembang sangat pesat ya. Jadi kemampuan dalam memilah dan memahami informasi, data, statistik itu sama pentingnya dengan kemampuan membaca dan menulis. Jadi dengan memahami statistik itu kita dapat memanfaatkannya untuk mengambil keputusan yang lebih bijak. Tidak mudah dipengaruhi oleh informasi yang ya kadang sekarang belakangan suka menyesatkan. Jadi dengan literasi statistik yang lebih baik, mari kita bersama membangun masyarakat yang lebih cerdas. Mungkin itu sih pesannya.
0: Baik. Ya baik, terima kasih Pak Putu untuk kesempatan kita di pagi hari ini, dan semoga dengan informasi ini dapat memberikan pencerahan ya terkait dengan update kondisi ekonomi NTT dari data statistik yang memang terbaru di tahun 2026 dan periode Januari hingga Mei begitu ya Pak Putu, Juni begitu ya di pagi ini.
1: Iya.
0: Terima kasih Pak Putu untuk kebersamaan kita di pagi ini. Salam sehat selalu, semangat untuk segala aktivitasnya pagi hari ini. Salam hangat dari Indi ke Kota Kupang, Pak.
1: Siap, terima kasih juga itu.
0: Baik, selamat pagi. Ya, pendengar diketahui juga ya bahwa terkait dengan kondisi bagaimana kita membaca kondisi ekonomi NTT dari data statistik terbaru BPS 2026, dan semoga informasi ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi ekonomi daerah kita dan juga menambah pemahaman bahwa data statistik bukan sekedar angka ya, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan segala kebijakan dan juga keputusan yang tepat di wilayah kita Provinsi NTT. Terima kasih untuk Anda di pagi ini, kita masih dengan informasi lainnya, tetap bersama kami Pro Satu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan,

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok ya.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRIND dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, kami akan update ke ruang dengar Anda informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten ND maupun untuk NTT pada umumnya ya di pagi ini. Kita akan terhubung bersama dengan Ibu Nanik dari Prakirawan BMKG Stasiun El Tari Kupang. Selamat pagi Ibu Nanik.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, semangat pagi, silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada pagi hari ini.
1: Ya, selamat pagi Bapak Ibu Sobat BMKG. Berikut akan saya informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Kamis 16 Juli 2026. Untuk pagi hari diperkirakan cuaca akan cerah hingga berawan. Siang hingga sore harinya diperkirakan akan cerah hingga berawan. Berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Alor, Embai, Tambolaka, dan Waikabubak. Untuk malam hari diperkirakan akan cerah hingga berawan tebal, dan dini hari diperkirakan cuaca akan cerah hingga berawan tebal, berpotensi hujan ringan di wilayah Sabu, Baa, dan juga Ruteng, dan berpotensi kabut untuk wilayah Soe, Ende, dan Bajawa. Sedangkan untuk suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar 20 hingga 33 derajat Celcius. Untuk suhu udara di wilayah Manggarai, Ngada, dan juga wilayah dataran tinggi lainnya, suhu udara diperkirakan 12 hingga 26 derajat Celcius. Untuk arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 50 km per jam. Dan peringatan dini perlu diwaspadai potensi untuk angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote, Ndao, dan juga Saburai Jua. Untuk informasi selengkapnya, perakiraan cuaca sampai tingkat kelurahan dan juga desa bisa selengkapnya diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Ibu Nanik untuk informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Iya, selamat pagi.
0: Baik pendengar dimanapun berada, demikian informasi cuaca untuk Anda di pagi ini. Kita dengan informasi lainnya. Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
1: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
2: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut yakni